hakikatnya adalah ibadah. Niku sing jenenge umur terisi padat nggih. Kalian zikir maring Gusti Allah. Para bapak zikir eling mbek Gusti Allah dimanapun kapanpun. Wong zikir niku mboten tek bondo kok. Sing tek sekolah ku nggo bondo. Ngaji niku nggih bondo. Nek zikir niku mboten nggih. Mboten tek bondo. Nggih gunakaken mawon ati ku kangge eling Allah, lisan kanggo nyebut maring Allah. Ki penuh terisi. Para bapak enten tiyang asmane Ahmad bin Abil Khawari. Nggih. Ahmad bin Abil Khawari niku matur dhateng gurune Abi Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu anhu. Matur teng gurune ngoten qad ghabattu bani Israil. Qala bi ayyi syai'in qultu bisamani mi'ati sanatin hatta yasiru kasinanil baliyah. Akal hanaya bakal autar. Qala madonantu illa waqad jitu bi syai'in. La wallahi ma yuridullahu lana antai basa juluduna ala a'dhumina bala yuridu minna ila sidqan niyati fima indahu hadha idha sodako fi asrati ayyamin nala ma nala dhalik min umrihi. Para bapak, Ahmad ibnu Abil Khawari ku seorang murid, muridnya Abu Sulaiman Ad-Daroni. Abu Sulaiman Ad-Daroni ku orang yang bukan main. Sing sering-sering kalau cerita no Abu Sulaiman Ad-Daroni niku sembahyang 2 rakaat artinya dirinya diberi kemampuan Allah iso sembahyang 2 rakaat iku lebih seneng daripada diparingi surga seisinya. Masya Allah. Tapi diberi karunia Allah, diberi anugerah Allah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat iku luwe seneng katimbang swarga saisine Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Ad-Dori niki para bapak nek pas Ramadan niku dahar niku 2 kali. Pertama sahur, hari pertama niku sahur tok. Mari ngono hari kedua, ketiga, keempat yura buka yura sahur, yura buka yura sahur. Bareng hari yang terakhir Ramadan tanggal 30 nembe buka. Nggih. Dadi 1 bulan niku sahur sepisan, buka sepisan. Ngacung sapa sing sanggup. Orang yang luar biasa. Para bapak, Abu Sulaiman Ad-Daroni ditakon diaturi kalih muridi Ahmad bin Abil Khawari. Kula niki lho Syekh, kok kepengin kados Bani Israil. Aneh. Kok kepengin kados Bani Israil. Sing mbok pingine apa? Kula kok pengin gadah umur kaya umure Bani Israil. Bani Israil ku umure 800 tahun. 800 tahun. Ya tunggale sing

amuk niku lho sampean delok. Niku anak gendewa. Gendewa kangge melepaskan busur panah. Niku rak melengkung ngeten. Nggih. Dadi wong kuwi wis tuwek nemen niku gegere kaya gendewa, melengker. Nggih. Lah kok kaya tampar, tampar iku tampare gendewa niku. Tampar kok rak merit, maksud enten tampar guwedi. Jadi ini umur sampai puanjeng, gereku melengkung kaya gendewa, awak iku merit karek cilik. Merit iku rak slim, Pak. Jadi ada gudang garam slim barang. Iku merit, merit. Jadi awak iku sampai merit, gegeri sampai melengkung. Terus akhirnya, guru nih, Kang Asmo, Abu Sulaiman Ad-Daruni. Aku nyono ya. Apa sing tak nyono ya. Iku tak tekakno ning awakmu. Tak tekakno. Ora ngono, wallahi demi Allah. Gusti Allah ku gak mengendaki kita, kita umat Muhammad tidak menghendaki kulit kita sampai kering. Yeah. Betul menghendaki kulit kita sampai kering. Kulite sik seger. Yeah. Kita isik kaya ora loro, jebule mendadak mati. Nah, kula mboten sampai kering to kulite. Yeah. Mboten menghendaki kulit niku sampai kering di atas tulang. Ku kadah wong ku sing kuru sampe dane lunglit. Yai, tiyang sepah kula saged mboten lan kantung lunglit yai. Lunglit niki napa? Kantun balung kalih kulit. Allah tuh tidak mengendaki kita umat Muhammad begitu. Yang dikendaki Allah kepada umat Muhammad hanya sidqun niyah. Sidqun niyah temene niat madhep ning Gusti Allah. Muk iku sing dikendhaki Allah. Niat sing bener, nggih. Nek salat niati yo sing bener. Nek zakat niati sing bener. Ngaji niati sing bener, iku sidqun niyah. Ya dikendhaki Allah hanya itu sidqun niyah. Muga-muga nek sidqun niyah niati bener. Dileksanakan mboten niat tok ten nggih yang dikendaki Allah. Wong kapane temen niate oleh ibadah bener oleh niat di dalam ibadah 10 hari saja nggih itu bisa memperoleh anugerah-anugerah yang tidak bisa dicapai Bani Israel sepanjang umur nggih. Saku mati kanjeng Nabi Muhammad ku 10 dino tok asakan niatiku bener hasilnya lebih besar daripada ibadah Bani Israel sepanjang umur. Walaupun umure sampai 800 tahun. Pur Bapak jangan nanti ningali nggih bioskop judule Samson. Waduh. Samson. Samson Masya Allah para bapak ya awake kaya binaragawan nggih. Samson. Samson ku sak temene jenenge Sam'un. Iku jenenge Sam'un Al-Ghazi. Zaman Bani Israel Sam'un Al-Ghazi critane malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi mboten menangi wong zamane Bani Israel citano Kanjeng Nabi mbek malaikat Jibril. Nggih. Ya Rasulullah, Gusti Allah biyen niku gadah seorang ahli perang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu orangnya sakti, ini diceritakno. Merangi musuh di Romawi, ya. Musuh sak balane, sak rajane, sak rakyate
ijen tok jenenge sam

niki mboten saged ngalahaken. Nggih. Sakti sampun niku gamane iku namung rahang unta. Rahang, rahange unta niki. Rahang, nggih. Niku panggonane pacete kuku kan bolong-bolong. Nek perang nganggo niku mboten ngangge pedang, mboten ngangge tombak, mboten ngangge panah. Girangkaiku untan niku sing ngangge perang. Nek piyambak ini ku luwe, ya Allah kula luwe Gusti. Nggih saka rahang unta sing bolong-bolong kutus pecotot metu daginge wis mateng. Ya Allah Gusti kula ngelak niku mancur metu banyune nggih. Niku sampun. Akhire dos pundi kono gak iso nyekel bojone isih kafir. Bojone niki ditipu kalih rajane. Kowe nek iso mateni bojomu, ya iki tak gawene dhuwit emas sak kantong. Nggih. Ngopo saged kula mateni? Wis saiki anu wae bantu wae. Nek turu uru-uruen, nggih. Banjur iku talenono ambek dadung iki. Lah wis mbok taleni ku ngabarono ku balaku teko patenane tilem nggih wong wedo ora pinter ngurung-urune pinter barang turut cuwancang mbek dadung lha dik aku mbok cancang anu mas kula niku rak demen duwe bojo sing kuat niku gadah bojo perkasa niku suweneng. Kalau coba sama aku perkasa napa mboten. Iya, aku kualine Gusti Allah diubahkan ngoten protol. Terus laporan datang raja, protol raja. Wis tak ganti rante. Ruwante sing gedhe niku. Dilem malih dirante malih. Bareng dirante lapo, Dik? Kula ku pengen jajah sampean iku kuat temen napa mboten. Dia mesti mawon dadungnya prodok, saki rantai ya nopo. Masuk rantai ya prodok, pengpiar. Kano, si ngalahan aku kano. Ya. Wong lanang, itu biasanya saya ngomong ke projut. Ini kadung dirayu, sing wedok ku ngaku. Ngaku. Kano, sing kenek kanggo nyancang aku, kejobo rambutku dewi. Nek kuenten rambut sing panjang, rambut niku. Nggih, kekuatane teng rambut niku. Lu akhire wektu tilem niku rambut wolu niku dijabut sing panjang niku. Sing papat kangge nalene sikil, sing papat kangge nalene tangan. Apa Dik, kok putane ngene? Kula kuwatos sing sampeyan niku goroh. Nggih. Kula pengen semurep sampeyan niku temen apa mboten. Akhire mboten saged obah. Raja diaturi wadya bolo teko kabeh nggih. Para bapak akhiripun dibeto teng gedung sing ageng nggih. Gedung sing kanggo membantai nggih. Sikile dicuwancang nganggo rate, duwe bandul. Tangane dicancang nggih, oleh nika cagak gedhe cagak gedhe. Pertama mripate dicoplok. Bar mripate dicoplok kupinge diperdoti. Bar kupinge pedoti lambene diiris. Bar lambene diiris sikile niku ditugeli. Bar ngoten tangane ditugeli. Mun brundul-ndul nggih. Akhiripun para bapak nggih ditakoni nek kaya ngene iki sampun mbok pilinge apa? Ya Allah Gusti sing kula pengin kembali. Jasad kulo pengen kembali kekuatan kulo. Langsung meripati sakit teko maneh. Kupingnya teko maneh. Tang teko maneh. Langsung digerakannya tenam. Belek. Sak bujuni, sak rajane mati keblekan. Ini sampun. Orang bapak. Bangutin sampun itu terus perang. Mawon. Lamanya 1000 tahun. Kapan bengi mboten ate turu sembahyang terus nek awane ku mboten ate mokel poso terus sampai 1000 tahun. Diceritano malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi muwun
nangis. Napa to ya Rasul kok nangis? Umat kula niku ringkih-ringkih. Cilik-cilik, pliyur-pliyur. Napa saged nggih ibadah kaya sampun Al-Fauzi niku? Nek mboten saged mengkira nggih kalah kalih tiyang-tiyang Bani Israil. Ya akhirnya turun. Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajar. Nek moco iku nek fiha aja mandek. Fiha iku durung waqaf. Fiha aja mandek aja fiha lamar aja. Fiha iku sik durung mandek, nek mandek kono dibaleni sebagian. Ora bapak artine Kanjeng Nabi saumateku diparingi Lailatul Qadar. Biyen mboten nenten umat-umat sing dhisik diparingi Lailatul Qadar nek. Mboten nenten. Nggih. Lailatul Qadar iku dus pundi sembayang teng bengi Lailatul Qadar niku luwih bagus, nggih, katimbang ibadah Bani Israil sewu wulan. Sewulan sampean pengaken pirang tahun sewulan ku kira-kira mon 83 tahun. 83 tahun bengi tahajud terus, awane poso terus, perang terus, niku dibanding ngambek umat kanjeng Nabi ibadah Lailatul Qadar semalam tok, isih utama ibadah semalam Lailatul Qadar. Oh bapak, niki sebabnya napa sidkun niyah niku. Sidkun niyah. Iku sing disuprih Gusti Allah sidkun niyah min umati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para bapak, kapane sidkun niyah imane niku kuat, keyakinane mantep, wong kapan wis memuncak dadi arif billah. Wong arep bilang ku mboten enten dalane sing salik lho, siji kalih jawab ditarik Allah. Wong sing menuju dateng takarub ilallah, makrifat Allah mboten saged tanpa memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Kapan yang memperbanyak zikir para bapak nggih? Dikir-dikir sampai dadi wong arif. Masya Allah. Mengke pelajaran akan datang. Sing critane baru kae umur niku. Enten waline Allah iku suaben waktu iku koyok Lailatul Qadar. Mboten usah ngenteni Ramadan. Tiap waktu iku koyok Lailatul Qadar. Ganjarane semonten. Krono nopo? Krono makrifat Allah. Didawakan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Makbari Al-Mulai Bari Dawingatan Falarok'atun min arifin

sembahyang satu rekaat dari orang yang makrifat Allah, satu rekaat nggih saking wong sing makrifat Allah itu afdhalu luwe utama katimbang sewu rekaat dari orang alim tapi tidak makrifat. Nggih. Bapak, wong alim niku masyaallah lho nggih. Apa meneh wong jahil? Ana wong alim sembahyang sewu rekaat tapi dia tidak arif. Dibanding ngambek sak rekaat e wong arif isi apik sak rekaat e wong arif. Nggih. Nopo malih kapan amalane koyok Syekh Junaid ngoten? Syekh Junaid iku sehari semalam salate iku sewu rekaat. Nggih. Kapane satu rekaat sama dengan 1000? Nek sewu rekaat ping no. Nggih. Ping 1000. 1000 kali 1000 berapa? Ya 1 juta rekaat tuh. Kalau sampean kabeh sampai sak mate gak ngira di salat 1000 rekaat, 1 juta rekaat. Dan itu berarti tiap-tiap waktu seperti Lailatul Qadar. Namun gue sak rekaat tuh. Fala rakaatun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Sungguh hanya satu rekaat dari orang yang arif itu lebih utama daripada 1000 rekaat dari orang alim. Orang alim sing mboten arif billah. Para bapak mun sementen mawon, mugi-mugi umur kita paringi umur panjang. Artinya adalah umur yang penuh dengan ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi

ودينا وحسنا في حرمته وعمدنا في طريقته.

0: minanfi sani rahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang ngresakaken daftar nikah masal, monggo kalih menawi sampun hadir dipun ukuri pindah. Nggih sepatus diperatosaken niki wulane men mendesak. Mangke menawi sampun cedhek wektune mboten cukup jaite.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu

pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2020

0: 26 di Pendopo, Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh, dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang, hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra Radio Sorajoma FM. Saya Ari Sorajomang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi,

0: sebaliknya agak menjenuhkan. Jangan khawatir mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang. ...104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra. Apa kabar Anda semuanya? Saya Ari Suara Jombang hari ini. Kembali menjumpai Anda di program Cakrawala. Dan saya kedatangan tamu dari kantor Bea Cukai Kediri dan juga dari Satpol PP Kabupaten Jombang. Hari ini kita akan membincang berkaitan dengan gempur rokok ilegal Mitra. Kolaborasi Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang. Saya sapa terlebih dahulu narasumber. Karena di tayangan channel YouTube kita sudah terlihat oleh pemirsa begitu. Sayang kalau kita nggak menyapa langsung. Meskipun di sana sudah ada keterangan masing-masing begitu ya. Ada Bapak Muhammad Rifai. Beliau adalah pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari kantor Bea Cukai Kediri. Selamat pagi Pak Rifai.
2: Selamat pagi Pak Ari.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, berangkat dari Kediri ke sini jam berapa Pak?
2: Sekitar jam 7:30 tadi Bapak.
1: Sekitar 7:30 pagi, iya. Oke. Pak Rifai izin, ini boleh agak didekatkan dengan mulutnya Pak. Oke, biar suaranya semakin jelas, iya. Coba Pak, cek lagi.
2: Cek.
1: Oke. Di sebelahnya sudah ada Bapak Rista Gunarto SSTP MM atau panggilan akrabnya Mas Risto ini. Beliau adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Selamat pagi Mas Risto,
3: selamat
1: apa
3: pagi,
1: kabarnya?
3: Hari. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke. Dan pada kesempatan hari ini Mitra, saya tadi sebelum on air juga sempat membincang dengan beliau berdua. Ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian dari kantor Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang berkaitan dengan modus-modus baru peredaran rokok ilegal Mitra. Kenapa ya. Sih rokok ilegal ini selalu terus kita sosialisasikan, bahkan dengan tema gempur rokok ilegal memang betul-betul kita harus gempur begitu. Karena energi itu terus ada, harus untuk menghilangkan yang namanya rokok ilegal, karena juga itu merugikan negara. Merugikan negaranya seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang dimaksud rokok ilegal itu juga seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Adapun saya undang untuk masuk bisa bergabung melalui telepon di 8717717 atau Anda juga bisa on air nanti langsung melalui nomor WA juga bisa, telepon WA di 0812-3599-3737 atau WA, nanti chat WA juga bisa di nomor yang sama. Kemudian Anda bisa meninggalkan pesannya di live chat kami untuk tanya-tanya. Kasih like juga oke, gitu kan. Ini sudah ada yang bergabung, nanti satu persatu akan saya sapa gitu. Saya ke Mas Risto terlebih dahulu deh. Sebelum nanti ke Pak Rifai begitu ya. Di Jombang berkaitan dengan rokok ilegal, apakah juga masih ada atau sudah turun atau bagaimana ini perkembangannya Mas Risto?
3: Jadi gini. Okay. Yang jelas masih ada dan kemungkinan masih banyak. Karena kemarin pada bulan Mei, Satpol PP Jombang bersama Bea Cukai Kediri, kita melakukan operasi bersama. Kami menemukan penjual, salah satu penjual yang berjualan di Kecamatan Kudu. Itu kami
1: di wilayah Kecamatan Kudu.
3: Di wilayah Kecamatan Kudu. Itu akhirnya kami menemukan sekitar 397 pak. Jadi terus kemudian kami mengamankan juga barang bukti berupa sepeda motor dan tas, termasuk orangnya juga kami dibawa juga ke Bea Cukai Kediri saat itu. Jadi memang ya cukup besar karena barang buktinya lebih dari 4.000 batang.
1: Iya. Batang itu. Hampir 400 pak ya.
3: Iya.
1: 397.
3: Iya.
1: Itu di wilayah Kecamatan Kudu. Di Jombang sisi sebelah utara.
3: Utara, betul.
1: Nah, ini bisa jadi juga di beberapa daerah lain ada ya dengan modus-modus yang seperti itu ya?
3: Iya, berdasarkan informasi ya banyak juga seperti itu, yang berjualan seperti itu. Jadi kemarin kami menemukan, jadi memang dia hanya khusus berjualan rokok itu, rokok ilegal tanpa cukai itu. Jadi memang jika sebelumnya banyak juga yang dititipkan di warung-warung kelontong, kalau yang kemarin kami menemukan dia hanya berjualan di bawah pohon keres di tempat anak orang-orang berkumpul, terus kemudian dia membuka koper, di dalam koper itu yang dijual itu rokok dari berbagai merek.
1: Jadi tidak dititipkan lagi nih Mitra, jadi langsung si penjualnya, pelaku ini ya ketika ada orang lagi ngumpul didatengin, kemudian buka kopernya. Memang bawa koper Mas?
3: Iya, koper besar
1: itu. Koper apa itu?
3: Kopernya? Ya seperti koper ya. Diecast yang hitam itu.
1: Oh gitu.
3: Iya, koper yang tempat jualan seperti
1: itu. Bukan yang kayak ditaruh di motor kemudian samping kanan kiri kayak apa itu?
2: Kopi keliling.
3: Ya bukan, apa yang namanya gerobak belakangnya.
1: Iya,
3: enggak gitu ya. Itu kemarin koper
1: kota. Jadi begitu melakukan operasi, sebelumnya sudah ada informasi yang masuk?
3: Sudah, informasi itu
1: dikantongi sama Bea Cukai dan Satpol PP.
3: Satpol PP. Kemudian kami melakukan pendalaman, melakukan pengumpulan informasi. Ya akhirnya ya pada hari yang ditentukan ya alhamdulillah kami dapatkan itu.
1: Dapat itu ya?
3: Iya.
1: Dalam proses waktu penangkapan pelaku tadi?
3: Iya.
1: Gimana Mas? Ada sedikit perlawanan atau apa?
3: Kalau perlawanan ya tetap gini. Tetap mereka pada saat penangkapan ya pasti memainkan anulah
1: sandiwara.
3: Saya orang kecil. Terus kemudian masih ada keluarga gitu ketika mau dibawa. Terus kemudian juga dia menghubungi beberapa kenalannya. Kenalannya yang akhirnya juga datang juga ke kantor Satpol. Jadi kan saat itu yang kami bawa penjualnya kebetulan suami istri.
1: Suami istri.
3: Berdua. Iya. Terus kemudian rokoknya, terus tempat jualannya, sepeda motor. Kalau sepeda motor kami tidak bawa, kami titipkan di teman-teman kecamatan, kantor kecamatan Kudu. Terus kemudian kami bawa saja hanya barang bukti rokok, koper dan dua penjualnya, terus kemudian kita bawa ke kantor Bea Cukai Kediri.
1: Agar tuntas ini pertanyaan saya yang pertama, memang radio podcast kita yang pertama ini langsung ke dagingnya ya. Ketika dibawa ke, berarti kan sudah ada pelakunya, kemudian barang bukti dan jelas-jelas itu melanggar, diserahkan ke kantor Bea Cukai Kediri, kemudian di Bea Cukai Kediri dikenakan apa ini Pak Rifai di sana? Sanksikah atau bagaimana?
2: Baik, terima kasih Mas Ari. Terkait upaya yang dilakukan untuk memberantas rokok ilegal tadi yang disampaikan oleh
1: Pak Risto
2: tadi adalah kita ada dua tindakan. Yang pertama tindakan represif melalui penindakan di bidang cukai.
1: Iya.
2: Baik Bea Cukai sendiri maupun kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamung Praja dan beberapa mungkin. Kemudian yang kedua adalah tindakan preventif, yaitu kita adakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Yaitu berupa penyebaran leaflet dan penempelan stiker. Dan kita juga mungkin menghimbau kepada seluruh masyarakat. Karena kita nggak bisa ya Pak Risto, bekerja sendiri nggak bisa. Jadi selain Bea Cukai, kemudian dari Satuan Polisi Pamung Praja, beserta
1: berkolaborasi
2: daerah, ya termasuk nanti juga dari kalau mungkin nanti berkas tindak lanjutnya nanti kita sampaikan ke kejaksaan mungkin ya.
3: Iya, kejaksaan.
2: Oke. Okay. Jadi kami juga mengharapkan peran serta dari seluruh masyarakat. Yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat, terutama anak-anak muda ataupun mungkin beberapa warga yang mencari rokok dengan harga yang
3: murah.
2: Murah atau miring gitu kan. Agar bisa memberikan informasi kepada kami.
1: Iya.
2: Baik di Bea Cukai maupun Satuan Polisi Pamung Praja tersebut, ini ada informasi tentang penjualan rokok ilegal. Dimana dengan informasi itu nanti akan kita tindak lanjuti. Di antaranya tadi yang sudah dilakukan kami,
1: Satpol PP bersama, dan juga Bea Cukai di wilayah Kecamatan Kudu
2: tadi ya. Betul Mas Ari. Di antaranya contoh seperti itu. Jadi agar pembangunan misalnya dari Jombang itu, kalau misalnya warga Jombang itu belinya rokok, mohon maaf misalnya ini rokok dari Pamekasan misalnya, mm-hmm. kebanyakan dari Madura, mm-hmm. maka uangnya kan larinya ke Madura,
1: iya.
2: bukan di pembangunan Jombang. Nah, okay. seperti itu. Sementara di Jombang sendiri ada beberapa pabrik rokok mm-hmm. yang legal,
1: legal,
2: yang membayar pajak, mm-hmm. membayar cukai,
1: dan menyerap tenaga kerja.
2: Betul sekali, yeah. untuk perekonomian di Jombang, mm-hmm. itu malah nanti dirugikan, mm-hmm. karena banyaknya warga Jombang yang istilahnya mereka beli rokok untuk pembangunan daerah, mm-hmm. malah lari ke daerah yang lain,
1: ya. Betul sekali. Pak Rifai, sebelum nanti kita masuk ke manfaat juga, karena rokok itu kenapa dikenakan cukai, kan begitu ya, ada DBH CHT yang nanti kita akan bahas, termasuk nanti ciri-ciri rokok ilegal dan upaya-upaya, agar nyambung lagi dari tadi yang di setelah dibawa si pelaku tadi, dibawa ke Bea Cukai Kediri, kemudian si pelaku ini dikenakan apa, Pak? Maksudnya apakah didenda, apakah sanksi, atau apa dari yang ini kemarin,
2: Mei? Mengenai informasi itu mungkin akan ditindaklanjuti, mungkin kita dalami juga ya, Bapak.
1: Iya.
2: Karena nanti dari barang bukti yang sudah kita dapatkan itu nanti apakah kita lakukan penyelidikan lebih mm-hmm. lanjut, mestinya kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mm-hmm. mengenai agar kita bisa tahu informasinya ini, mm-hmm. Mas Hari. Mm-hmm. Ini rokok sumbernya dari mana?
1: Iya.
2: Kan selama ini yang kita dapati rokok ilegal itu, mm-hmm. ketika kita bisa menangkap sales atau sopir, mm-hmm. biasanya rantainya putus di situ.
1: Iya.
2: Kita susah untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Ini pabriknya dari mana, pembuatnya siapa? Mm-hmm. Itu biasanya kita susah untuk mencari seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita ketahui bahwa memang tidak ada yang namanya rokok ilegal itu ada pabriknya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu, Pak. Enggak ada.
1: Artinya yang pelaku tadi tetap dikenakan dengan pasal yang berlaku ya, Pak?
2: Iya, sesuai undang-undang juga.
1: Oke, sesuai undang-undang.
2: Yeah.
1: Artinya data sudah dikantongin,
2: yeah.
1: terus kemudian si pelaku tadi masih apakah dikurung atau bagaimana, masih apa harus bagaimana begitu?
2: Mungkin kita amankan.
1: Oke.
2: Kita amankan, termasuk
1: barang bukti. Ini mitra yang sudah kita dapatkan ya. Artinya yang di awal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jombang, makanya saya tanya update-nya dulu sebelum kita masuk ke mengingatkan kembali bahwasanya gempur rokok ilegal harus selalu kita ingatkan. Terbaru Mei kemarin juga telah mengamankan pelaku begitu, dengan modus dia berjualan tidak lagi dititipkan di toko-toko yang penjual rokok atau toko-toko kelontong, tapi modusnya adalah mendatangi ketika ada sekumpulan orang atau cangkruan atau tempat nongkrong begitu, atau syukur-syukur di sana ada warung kopi tapi gak jual rokok, dia standby di sana. Dan alhasil Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang operasi bersama mengamankan barang bukti hampir 400 pak.
2: Ya.
1: Kalau di jumlah ya 4.000 batang ya, rokok lebih begitu ya. Dan pelaku sudah diamankan karena hal itu yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Begitu, betul, mitra ya. Dan pesannya tadi yang disampaikan oleh Pak Rifai, tidak bisa sendirian Bea Cukai. Selalu merangkul tidak hanya Satpol PP tetapi masyarakat. Karena ada nilai manfaatnya yang sangat keren, mitra. Karena ketika kita beli barang yang kena cukai, ini dibalikan lagi sama negara nih, berupa dana bagi hasil. Nah, kalau cukai tembakau ya, DBHCHT itu ya. Betul, dan manfaatnya betul. Untuk apa ya? Pembangunan jalan, kemudian untuk rumah sakit, melalui CSR-CS, melalui apa itu, ambulan dan lain sebagainya, atau program-program lain. Bahkan juga kabarnya, ini kemarin di jombangkap.go.id, juga diberikan bansos untuk pekerja pabrik rokok dan juga petani tembakau, begitu ya, Mas Risto. Keren informasinya di awal ya. Oke, saya lagi masuk ke Pak Rifai sambil mengingatkan lagi Pak, barangkali pendengar pemirsa Radio Suara Jombang FM yang melalui channel YouTube lupa dengan rokok ilegal itu yang bagaimana sih secara definisinya, Pak? Kenapa juga harus dikenakan cukai ini, Pak Rifai? Monggo.
2: Ya, terima kasih Mas Hari. Ada tipe yang dikatakan dengan rokok ilegal, mm-hmm. yang pertama kita sering mendengar namanya rokok polos.
1: Iya.
2: Rokok polos itu istilah lain dari tanpa dilengkapi pita cukai.
1: Oke.
2: Okay. Kalau orang sini bilangnya tanpa bandrol gitu,
1: Pak Risto. Iya.
2: Jadi pelanggaran di mana produsen rokok tidak menempatkan pita cukai resmi pada bungkus rokok. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah rokok pita cukainya bekas.
1: Iya.
2: Di mana adalah rokok tersebut menggunakan pita cukai bekas dengan cara menempelkan kembali pita cukai bekas dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok baru.
1: Baru.
2: Jadi mensiasati biar seakan-akan ini rokok ada pita cukainya.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai yang berbeda. Jadi bisa dua kategori, yaitu salah peruntukannya maupun ataupun salah personalisasinya. Kemudian yang terakhir adalah rokok dengan pita cukai palsu, yaitu tidak menggunakan pita cukai yang diproduksi resmi oleh pemerintah sebagai pelunasan cukai.
1: Oke.
2: Nah, untuk yang termasuk pita cukai palsu, kemudian saltuk salson maupun bekas, itu biasanya dari pegawai bea cukai kita mempunyai beberapa alat yang bisa untuk mendeteksi awal apakah itu pita cukai itu palsu atau salah peruntukan, seperti itu.
1: Iya, oke.
2: Kemudian Mas Ari, mungkin saya tambahkan sedikit mengenai sanksi.
1: Iya.
2: Karena dari tiap-tiap rokok tadi punya sanksi yang berbeda. Contohnya yang pertama adalah rokok polos. Rokok polos tersebut sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Per batang
2: nilai cukainya. Iya, betul. Kemudian untuk yang pita cukai bekas, di sini adalah pidana penjara 1 tahun paling singkat, paling lama 8 tahun. Sedangkan untuk denda adalah paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi antara tadi rokok polos sama pita cukai bekas juga beda. Oke, kita lanjutkan Mas Ari ya. Dengan rokok dengan pita cukai berbeda, tadi yang saltuk salson tadi, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Untuk yang pita cukai palsu, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun. Untuk dendanya paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Itu jadi misalnya ada 4 ya, rokok yang polos, kemudian cukai bekas, kemudian cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya SKT digunakan di SKM, begitu, atau sebaliknya, begitu ya, atau cukai palsu, itu disebutkan di sanksinya adalah kurungan pidana penjara atau dan atau.
2: Dan
1: atau ya,
2: kalau denda dari undang-undangnya, dan atau.
1: Dan atau berarti
2: bisa ya, denda atau hukuman penjara.
1: Hukuman tadi. Penjara. Siap. Berarti kalau misalnya masuk ke ini, Mas Risto, kalau dari peraturan yang ada tadi ya, jadi kayak kasus yang ditemukan di Kecamatan Kudu itu masuk rokok polos dong ya itu ya?
3: Ya, polos, betul.
1: Polos. Itu berarti ancamannya adalah pidana penjara tadi
2: 1 tahun,
1: satu tahun maksimal 5 tahun, atau
2: dendanya dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
1: Ya begitu Mitra, itu adalah jawabannya mungkin dari tadi ya. Mas Risto, gimana ini? Rokok polos, kemudian cukai bekas, cukai bukan untuk peruntukannya, kemudian juga untuk cukai palsu. Selain data terakhir Mei, ada tidak yang sebelum-sebelumnya ditemukan? Apakah polos atau yang ilik
3: ada
1: kategorinya?
3: Jadi sebelum hari raya, sebelum tahun baru kemarin kita juga melakukan pengamanan juga, tapi kita hanya menemukan sekitar 100 batang
1: polos.
3: Kalau yang itu kita menemukannya di penjual toko kelontong lah, toko kelontong itu di daerah Ngoro. Itu bukan polos, bukan, dia dijual eceran.
1: Oh, dijual eceran?
3: Ya, 1.000 per batang.
1: 1.000 per batang.
3: Ya.
1: Ah, itu gimana ya? Berarti kita nggak bisa memasukkan kategorinya apa ya itu?
3: Ya, akhirnya kita masukkan polos kalau
1: kemarin. Oh, itu polos ya, berarti masuk ke polos ya.
2: Tidak menggunakan pita cukai.
1: Tidak menggunakan pita cukai.
3: Ya, polos seperti itu.
1: Baik. Jadi macam-macam Mitra Radio Suara Jumat FM. Secara keseluruhan, kalau di wilayah kerja bea cukai Kediri bagaimana Pak dengan yang dikatakan rokok ilegal dari 4 kategori tadi, yang paling banyak apa ini? Ke polos atau cukai bekas, cukai bukan peruntukan, terus kemudian cukai palsu?
2: Kalau dari bea cukai Kediri sendiri, 4-4-nya itu pernah semua.
1: Pernah semuanya?
2: Iya, pernah.
1: Kalau di prosentase, lebih banyak yang mana?
2: Kalau prosentase, mungkin itu bagian penyidikan nanti yang lebih paham.
1: Ada
2: prosentase.
1: Datanya di sana?
2: Ada.
1: Tapi dari keempat-empatnya, modusnya
2: pernah
1: ada.
2: Juga.
1: Nah ini mitra, kita harus lebih jeli lagi ya, kalau kita beli rokok yang jelas. Anda, karena kenapa sih rokok itu dikasih pita cukai? Nanti akan kita bahas setelah jeda, mitra. Ini penting juga. Jangan terus kemudian gempur rokok ilegal. Wah, ini pemerintah ngajaknya untuk yuk kita rokok yuk gitu. Enggak begitu. Nanti kita akan seimbangkan betul ya. Kenapa sih barang itu dikenakan cukai begitu. Tapi hari ini kita fokus sekali lagi di gempur rokok ilegal. Karena ada manfaat yang sangat luar biasa. Beruntung Mei kemarin Bea Cukai Kediri dan Satpol PP Kabupaten Jombang mengamankan modus baru, mitra. Tapi ada modus lagi di bawahnya modus baru tadi. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Untuk ada semuanya saya tunggu. Kalau pengen bergabung 8717717 WA juga bisa, telepon kami. Anda bisa masuk di 08123599 3737. Silahkan Anda bisa tanyakan, informasikan kalau perlu di tempat Anda kalau misalnya ada rokok ilegal. Ya, jangan terus kemudian Anda tutup-tutupi gitu ya. Atau mungkin Anda takut nanti, jangan-jangan, tenang aja, nanti datanya itu pasti akan bisa dianonimkan lah, bahasanya kan begitu. Masih bersama Bapak Rifai dan juga Bapak Rista Gunarto atau Mas Risto, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jombang dan juga pemeriksa Bea Cukai Ali pertama Kantor Bea Cukai Kediri, Bapak Muhammad Rifai. Sesaat lagi mitra di Radio Podcast Radio Sarjoma FM, Gempur Rokok Ilegal. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.
4: Radio Suara Jomba.
5: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan.
9: Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
10: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih banyak. Anda kalau ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru Mitra, berbicara tentang podcast yang memiliki kualitas yang keren, radio podcast, ada Radio Suara Jombang Mitra. Karena kami menghadirkan podcast, kalau ngomongin masalah talk show, ya radio. Radio itu adalah media yang dimanfaatkan dari dulu, istilahnya talk show. Kemudian di era yang serba digital saat ini muncullah era podcast. Kami tetap ada di kaidah-kaidah prinsip bersiaran yang baik Mitra, sesuai dengan arahan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi tidak ada salahnya, dan ini adalah pilihan yang smart menurut saya kalau Anda selalu mengakses informasi dari Radio Suara Jemaah FM. Terlebih hari ini narasumbernya juga cukup keren, Bapak Muhammad Rifai, pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama dari kantor Bea Cukai Kediri, dan Bapak Rista Gunarto SST PMM, beliau adalah Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jombang. Anda saya tunggu untuk bisa bergabung Mitra di jalur telepon WA yang sudah saya sebutkan, atau kalau Anda nonton di channel YouTube sudah ada running text-nya di sana untuk WA yang bisa Anda hubungi. Terima kasih untuk Umi Sa'diah 5950 yang sudah meninggalkan pesannya di live chat channel YouTube ya. Terima kasih banyak. Saya ke ini dulu, ke siapa? Ke Mas Risto terlebih dahulu ya. Karena nanti kita akan masuk ke Pak Rifai juga berkaitan dengan kenapa sih barang harus dikenakan pita cukai, rokok itu dikenakan pita cukai dan lain sebagainya. Kalau tadi sempat berbicara tentang temuan di bulan Mei yang artinya ada modus baru, dan ternyata juga modus itu juga bisa digunakan di tempat-tempat lain juga. Nanti kita bongkar lagi ke Pak Rifai apakah ada data begitu ya. Termasuk juga setelah modus itu ketahuan, ada lagi nggak cara-cara mereka untuk jualan itu tadi? Agar rokoknya tetap laku itu, rokok ilegalnya. Mas.
1: Yeah, jadi yang terbaru kami menemukan di lapangan, mereka menjual bukan lagi per pak. Jadi mereka mengedarkan secara eceran, jadi tidak ada lagi, nggak memakai lagi bungkus, tapi sudah dibungkus plastik, kemudian ya sudah dijual itu, dititipkan di penjual barang.
0: Dibungkus plastik, plastik, kemudian dititipkan di toko-toko.
1: Iya.
0: Wah, hati-hati ya Mitra ya. Dan yang dititipin itu sebenarnya juga kena sanksi ya berarti ya.
1: Iya. Bisa. Yang selama ini yang kita ketangkap kan pasti yang menjual.
0: Pemilik toko, iya, toko kayak gitu, iya, ya, toko-toko yang di desa-desa,
1: iya,
0: itu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul, toko-toko seperti itu yang sebenarnya yang mereka beresiko sekali, untuk pasti kami yang kami tangkap pasti dari mereka.
0: Karena barang buktinya ada di sana.
1: Iya, ada di sana.
0: Dan melakukan aktivitas
1: jual beli di situ.
0: Jual beli di situ.
1: Iya.
0: Hati-hati Mitra ya, jangan terus kemudian ya mohon maaf ini untungnya nggak
1: seberapa.
0: Seberapa ya kan, terus kemudian Anda berurusan dengan hukum, eman lo Mitra,
1: iya,
0: ya kan, mending yang pasti-pasti aja begitu ya. Dan ini dilakukan oleh mereka,
1: iya,
0: oknum itu.
1: Iya, jadi sekarang penjualnya seperti itu. Kemarin sesudah kemarin kami menemukan yang jualan langsung, yang sekarang kita dirubah menjadi eceran perplastikan seperti itu.
0: Siap dikantongin sama Satpol PP Kabupaten Jombang Mitra. Saya mengingatkan hati-hati ya, karena ini operasinya rutin digelar. Ya, kalau masalah waktu nggak bisa dibocorkan di sini, karena operasinya setiap waktu begitu, bisa malam, pagi, sore, siang, atau mungkin sebelum jam kerja pun beliau-beliaunya juga sudah turun ketika ada informasi itu. Begitu Mitra ya. Informasi untuk penjual-penjual rokok ya yang ada di warung-warung, kalau bisa ya ditolak lah seperti itu. Jangan mau gitu kan ya. Pak Rifai, betul begitu Pak, di tempat-tempat lain juga, di wilayah kerja kantor Bea Cukai Kediri.
2: Ya, terima kasih Mas Ari.
0: Iya.
2: Kemarin kami juga sempat mendapatkan laporan, yaitu dari Satpol PP Kediri.
0: Iya.
2: Juga sama,
0: sama
2: yang disampaikan dengan Pak Risto, bahwa pedagangnya itu pindah-pindah tempat.
0: Oke.
2: Jadi ya modusnya itu kayaknya itu sama gitu loh, jadi mereka. Jadi kalau dulu itu mungkin di toko-toko, sekarang itu tadi Pak Risto menyampaikan di bawah pohon, atau mungkin ini kalau di Kediri juga sama kemarin, tidak beda tempat juga.
0: Iya.
2: Mungkin itu bisa jadi agar mengelabui petugas. Yang kedua, mungkin mereka kan biasanya selalu mencoba hal-hal baru.
0: Iya.
2: Untuk ini nggak berhasil, coba model seperti ini. Nah, kalau begitu satu berhasil, ikut semua. Jadi sebenarnya metode yang mereka gunakan itu hampir sama sebenarnya. Tapi kita kan sebagai aparat ya, Pak ya, tetap kita bisa mendapatkan informasi gitu loh, seperti itu.
0: Oke. Jadi hampir rata mitra ya modusnya begitu. Terus kemudian bagi Anda yang memang merokok begitu, ya kalau bisa beli yang inilah, beli yang legal begitu kan ya. Mahal mas harganya. Lah, mahal itu hitung-hitungannya bagaimana? Karena nah ini informasinya dari Pak Rifai nih. Kenapa dikenakan cukai kemudian nyambung ke DBHCHT, Pak? Singkat-singkat aja monggo Pak Rifai.
2: Terima kasih Mas Ari.
0: Iya.
2: Mengenai mungkin ada yang menanyakan, kenapa sih kita perlu melakukan pemberantasan rokok ilegal?
0: Ilegal, iya.
2: Dari sisi kesehatan, Mas Ari, itu sangat merugikan konsumen, karena mereka tidak pernah mempunyai uji laboratorium mengenai kandungan tar maupun nikotin. Jadi itu yang sangat berbahaya, karena yang dibutuhkan sebenarnya kan adalah nikotinnya. Ya, karena ini kita nggak tahu, kadang itu rokoknya kualitasnya atau mungkin dia istilahnya itu sudah lama kemudian dibungkus kembali, kita kan juga tidak ada jaminan ini rokok masih layak konsumsi atau tidak. Terus kemudian bisa mempengaruhi harga pasar rokok. Jadi rokok ilegal itu mempengaruhi harga pasaran rokok. Mereka menjualnya kan di bawah dari yang resmi. Nah, kemudian cukai kembali lagi ke masyarakat luas dalam bentuk pembangunan jalan, infrastruktur, fasilitas sekolah, dan fasilitas kesehatan. Nah kalau ilegal itu kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak masuk ke dalam uang pemerintah setempat ataupun ke negara untuk pembangunan tadi. Misalnya yang merokok orang Jombang, tapi belinya rokok kan dari Pamekasan. Uangnya larinya ke Pamekasan. Misalnya seperti itu.
0: Misalnya
2: kemudian dari cukai sendiri itu sebenarnya juga akan kembali manfaatnya ke masyarakat dalam bentuk DBHCHT tadi. Kemudian penerimaan cukai itu maksudnya kemana? Terus apa itu DBHCHT? Mungkin saya jelaskan secara singkat ya Mas Ari ya. Penerimaan cukai masuk ke dalam APBN. Sedangkan DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan keuangan pusat dan daerah DBH cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Dibandingkan kepada daerah untuk dipergunakan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian untuk alokasinya bisa untuk kesehatan masyarakat itu tadi 50%. Di antaranya peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, kemudian untuk itu tadi kesejahteraan masyarakat 50%. Kemudian untuk kesehatan adalah 40%. Yaitu pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif maupun kuratif atau rehabilitatif. Juga bisa untuk menyediakan atau peningkatan sarana prasarana kesehatan. Kemudian untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Manfaatnya sangat besar.
0: Banyak sekali. Iya dong.
2: Untuk bidang penegakan hukum, porsinya adalah 10%. 10% digunakan untuk pengawasan kepemilikan mesin pelinting. Kemudian sosialisasi aturan di bidang cukai. Yaitu yang tadi disampaikan contohnya adalah kita bekerja sama dengan Satpol PP. Kemudian kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Mungkin itu Mas Ari pembagiannya dari cukai itu sendiri.
0: Jadi manfaatnya cukup banyak mitra, infrastruktur pendidikan, kemudian juga kenapa dikenakan cukai, yang ngontrol lah, ngontrol kesehatan gitu ya, agar tidak yang ngabur begitu kan, semuanya ada takarannya kan begitu. Begitu maksudnya mitra. Jadi memang kita diminta untuk berpikirnya agak sedikit panjang begitu kan ya, jangan terus kemudian ya enak ngini ae lah. Tukune sing nduk gone wong iku ae. Eceran putih kan begitu, tidak begitu. Ternyata juga ada efek yang sangat luar biasa. DBHCHT nanti masuknya juga lagi ke masyarakat melalui pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang ada begitu kan ya. Begitu keren, luar biasa. Mudah-mudahan wawasan ini bisa nambah wawasan Anda semuanya mitra, sehingga sama-sama masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Rifai tadi di awal. Jadi gempur rokok ilegal itu nggak bisa sendirian, ya butuh kepanjangan tangan melalui masyarakat ya kan, untuk bersama-sama ya kita gempur rokok ilegal. Kalau kegiatan dari Satpol PP apa saja Mas Risto berkaitan dengan gempur rokok ilegal, termasuk kendala ini, apakah ada kendala juga nggak kira-kira?
1: Ya, jadi kami yang paling utama adalah penegakan hukum.
0: Penegakan hukum.
1: Selain sosialisasi pada masyarakat, kami menegakkan hukum. Tadi yang seperti yang kami sampaikan tadi, seperti kegiatan tadi. Untuk kendala ketika penegakan hukum ya tentunya banyak sekali oknum-oknum di belakang mereka. Karena mereka seperti jaringan. Jadi jaringan, terus kemudian mereka ada backing, ada penjual, ada bosnya, itu. Jadi itu sedikit cerita saja. Jadi
0: boleh,
1: kemarin
0: boleh,
1: waktu
0: mas.
1: Bulan Mei itu, saat setelah operasi bersama, itu ada yang datang ke Satpol PP.
0: Jadi pelaku tadi dan barang bukti diamankan ke
1: Satpol PP.
0: Di bawah Satpol PP, motornya tadi dititipkan di
1: kantor kecamatan.
0: Kantor kecamatan Kudu.
1: Ya.
0: Setelah itu ada selisih beberapa waktu ada yang datang ke kantor Satpol PP.
1: Yang berupaya
0: oknum. Iya,
1: oknum di sana, swasta kalau kemarin.
0: Oknum swasta, baik.
1: Ya. Jadi kemarin itu dia minta agar dibebaskan di situlah.
0: Agar dibebaskan di situ.
1: Iya, gitu. Tapi oleh teman-teman Bea Cukai, alhamdulillah langsung di dibawa yang maksudnya yang penjual dan barang bukti dibawa ke sana dan akhirnya diminta untuk datang ke kantor Bea Cukai Kediri.
0: Oke.
1: Nah, itu saya enggak tahu setelah itu.
0: Setelah itu. Nah, ini Mitra, jadi beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh ya namanya operasi bersama berbarengan dengan kantor Bea Cukai Kediri, kemudian ada Satpol PP Jombang. Artinya ya memang harus ditegakkan Mitra, begitu ada kemudian ada upaya-upaya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi, oknum dari swasta yang meminta langsung untuk membebaskan, juga nggak bisa dong, wong barang buktinya aja
1: besar,
0: ada ya besar, terus kemudian ada kok lah yang ini yang akan merusak semua tatanan kan begitu ya. Terus kemudian apa nih mas pesan-pesannya mas kepada ya mungkin kalau misalnya kepada masyarakat atau apa?
1: Oke, jadi kalau saya pesannya normatif saja selaku Satpol PP, masyarakat sudah baik. Rokok maupun anu sudah tidak usah pakai rokok ilegal, beli saja rokok yang bercukai resmi. Kan ada juga sekarang yang murah-murah dan rasanya tidak kalah enak.
0: Di bawah 20.000 ya?
1: Iya, di bawah 20.000.
0: Bener ya mas? Mas Risto perokok nggak?
1: Ya, saya perokok. Jadi kebetulan saya perokok. Kalau saya memang sejak dulu saya sebut merek saja, saya sejak 2002 sudah merokok Gudang Garam Internasional sampai sekarang. Pesan saya, inilah saatnya perokok untuk menunjukkan jiwa nasionalismenya. Wah, melalui membayar pajak dengan membeli rokok yang legal bercita cukai. Ini loh saatnya menunjukkan gitu.
0: Iya, tapi ini adalah konteksnya untuk ini Mitra. Ya. Konteksnya adalah rokok ilegal dan rokok legal.
1: Legal, betul.
0: Kan? Begitu ya. Jadi rokok yang murah-murah artinya yang di bawah 20.000 itu kan sekarang banyak ya,
1: banyak,
0: produksi dari Malang bahkan produksi dari Jombang pun juga ada. Tinggal milih aja yang rasanya hampir-hampir mirip seperti yang disebutkan sama Pak Sekretaris Satpol PP begitu kan ya. Jadi lebih baik begitu daripada yang termasuk yang jualan kan ya daripada beresiko.
1: Iya betul.
0: Karena melakukan aktivitas jualan pun itu juga bisa dikenakan
1: denda atau dibawa juga itu.
0: Oke. Hati-hati Mitra ya, kita cari aman aja deh Mak, ya kan, jangan begitu. Dan nyambung lagi Pak Rifai, kalau yang kemarin melakukan operasi bidangnya bukan di bidangnya Pak Rifai ini ya, bidang lain.
2: Baik.
0: Pak Rifai juga atau?
2: Kalau saya di bidang PLI, penyuluhan dan informasi, sebenarnya kita juga ikut tim juga.
0: Oh, ikut tim juga.
2: Kita ikut juga dalam operasi bersama, tapi untuk setelah misalnya ada barang bukti, untuk penyidikan lebih lanjut itu nanti bagiannya sendiri.
0: Oh, teman-teman sendiri. Betul. Jadi memang betul ya di sana sempat ada nego tadi dari oknum untuk dibebaskan.
1: Ya, pasti.
0: Betul ya, Pak ya. Akhirnya terbawa ke sana semuanya.
2: Kayak gitu tuh juga sering. Dulu saya juga pernah itu, tapi ini kayaknya dengan miras dulu itu.
0: Oh, dengan miras.
2: Iya, jadi ada oknum itu yang langsung datang ke kantor, kemudian ya seperti tadi, hampir sama nih sama dengan Pak Risto seperti itu. Ya, tapi karena kita ada proses hukum yang kita lalui, ada tahapannya, ya kita tetap selesaikan secara hukum. Seperti itu Mas Ari.
0: Siap. Baik, ini sebuah pesan yang positif Mitra dari aparat penegak hukum, dari Bea Cukai Kediri, kemudian dari Satpol PP Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwasannya komitmennya kalau ditemukan melanggar peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan rokok ilegal, ya sudah nggak bisa dimain-mainkan lagi kan begitu ya, ya sesuai dengan fakta yang ada kan di prosesnya begitu. Terakhir sekali lagi nanti himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, nanti di closing statementnya di Pak Rifai ya, Mas Risto nanti menambahkan lagi mas, nggak apa-apa ya mas ya,
1: nggak apa-apa.
0: Jadi ada yang mungkin nanti berkaitan dengan melaporkan, kira-kira masyarakat apakah juga harus lapor ke Bea Cukai Kediri atau ke Satpol PP Jombang kalau misalnya ada berkaitan adanya rokok ilegal di seputaran kanan kirinya tempat tinggalnya begitu. Monggo Mas Risto. Kemudian khawatir juga untuk data dirinya dirahasiakan atau bagaimana nanti? Silakan Mas Risto.
1: Nggih, untuk laporan pedagang rokok, supaya menemukan pedagang rokok atau penjual rokok, silakan datang ke Satpol PP. Insya Allah kami melindungi saksi lah seperti itu. Kami tidak akan menyebarkan dan kami akan sangat berterima kasih terhadap informasi yang diberikan seperti itu. Jadi untuk informasi jangan khawatir, teman-teman yang melaporkan kepada kami pasti kami skip. Kami tidak akan mengeluarkan laporan atas siapa. Tidak kami sebarkan.
0: Jadi, siap. Ya, datang biar, mending datang aja ya mas ya.
1: Datang saja, datang saja.
0: Gih. Setiap hari kerja.
1: Setiap hari kerja.
0: Dari Senin sampai dengan Jumat begitu. Pukul 7:30 pagi atau 8 pagi enaknya?
1: Kalau setengah 8 pagi aja.
0: Jam 8 pagi ya, karena setengah 8 biasanya ada apel. Kemudian sampai di jam 3:30 sore.
1: Setengah 4 sore.
0: Begitu ya.
1: Silakan datang ke kantor
0: Satpol. Meskipun teman-teman Satpol PP ini kerjanya full mitra ya. Tapi nanti untuk ini biasanya pelayanan seperti itu kan ada administrasi.
1: Ada sendiri.
0: Ada administrasi yang harus dicatat. Jadi datang di jam kerja. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai 8 pagi tutup kantor kami ya di Pemerintah Kabupaten Jombang 3:30 atau lebih amannya jam 3 lah jam mitra 3. Nanti datang ke situ ya. Jadi silakan dilaporkan begitu. Tanggal merah libur ya mitra. Libur. Sabtu Minggu juga libur begitu siap. Mas Risto saya pengen nanti sama-sama ya. Kami mengajak Anda semuanya untuk gempur rokok ilegal sampai terakhir nanti ya. Siap ke Pak Rifai terakhir monggo Pak mengingatkan kembali untuk seluruhnya agar sama-sama memiliki semangat untuk menggempur rokok ilegal dari masyarakat, penjual rokok, dan juga diingatkan kalau misalnya nanti mau melapor juga bisa melalui kanalnya Bea Cukai Kediri. Monggo Pak Rifai.
2: Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat juga kalau misalnya mereka menemui seperti adanya tadi disampaikan adalah tidak ada pita cukai, kemudian diragukan pita cukainya asli atau tidak, kemudian saltuk salson maupun dirasa kok ini jualnya rokok kok sembunyi-sembunyi atau misalnya kok enggak sewajarnya, mungkin nanti bisa langsung disampaikan atau datang ke kantor Bea Cukai Kediri beralamat di Jalan Diponegoro nomor 23 Kota Kediri, atau bisa melalui pesan WhatsApp di 0813-3567-2009. Kami juga menyediakan media sosial sebagai saluran, di antaranya adalah Facebook dan Twitter. Jadi agar semuanya sama-sama untuk memberantas rokok ilegal. Itu Mas Ari mungkin dari saya.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Rifai, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari kantor Bea Cukai Kediri. Terima kasih juga Bapak Rista Gunarto, SSTPMM, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jombang. Kita sama-sama tutup ya hari ini. Dan sekali lagi nanti bilangnya gempur rokok ilegal begitu ya. Dan sekali lagi mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah mengikuti rangkaian radio podcast gempur rokok ilegal. Pokoknya informasikan ke Radio Suara Jombang boleh, nanti kita akan teruskan ke teman-teman Satpol PP Kabupaten Jombang atau ke Bea Cukai Kediri. Baik, sekali lagi kita minta salamnya dulu. Kita harus bersama-sama gempur rokok ilegal. Terima kasih, selamat pagi. Saya Ari yang bertugas bersama teman-teman tim mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang oke. Dan akhir kata, ikuti terus rangkaian-rangkaian program dari Radio Suara Jombang FM agar mendapatkan informasi-informasi terbaru. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1.

0: Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Radio Suara Jombang.

0: selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa. Kita hadir lagi untuk Anda kawan mitra Radio Suara Jombang FM, warga masyarakat Jombang yang sekarang ini terutama sedang dalam posisi mencari kerja. Wah, ya, pencari kerja semakin hari semakin bertambah dan pemerintah Kabupaten Jombang juga mencoba untuk memberikan fasilitasi untuk Anda semuanya para pencari kerja untuk segera bisa dipertemukan dengan para pemberi kerja. Nah, infonya sesaat lagi tanggal 22 Juni 2026 nanti, kawan-kawan dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang akan menyelenggarakan job fair. Jadi ada job fair lagi, jangan khawatir. Ini masih tetap terus akan difasilitasi Anda semuanya untuk segera bisa menemukan pemberi kerja yang Anda idamkan gitu kan. Nah, kebetulan juga hari ini ada kesempatan bagi kawan-kawan Disnaker untuk hadir. Bapak Kepala Disnaker juga matur nuwun kesempatannya. Luar biasa. Pak Isawan Nanang Risdianto, S-Hood MSI. Selamat pagi, Pak. Pagi ya.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Nina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, Pak Isawan. Sehat sekali. Dan sehatnya tidak hanya lahir tapi batin juga, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang bisa ketemu dengan panjenengan. Ya. Matur nuwun, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan apresiasi yang sangat luar biasa bagi Disnaker, Pak, yang senantiasa bisa menjembatani antara para pencari kerja dengan pemberi kerja. Apalagi hari ini juga sudah dihadirkan nih dua kawan. Nanti juga akan ditambah lagi. Ya. Memberikan informasi yang benar-benar valid untuk para pencari kerja. Di samping Pak Isawan ada Mas Ahmad Rafedo Ramdhani, HRD PT Yuto Eko. Ya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu Ninda.
0: Mas Fedo.
2: Ya, nah, panggilannya Fedo.
0: Nah, kemudian di sebelah kanan Pak Kira ya tuh ya, kiri ya. Kiri. Ya. Kiri, Pak. Sebelah kiri Pak Isawan ada Mas Bani Adiwarman SH, beliau ini adalah HRD PT Jaya Mas Medika Industri TBK. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Bani. Kok kecil ya suaranya Mas Benny ya?
3: Oh iya, kecil ya.
0: Kenapa, Mas? Yang ini ya? Oke. Halo, Mas Benny.
3: Halo, Mbak Ninda. Selamat ya. Pagi.
0: Senang bisa ketemu dengan panjenengan. Selamat datang di Radio Suara Jombang. Oke. Pak Isawan, saya ke Pak Isawan dulu. Infonya habis ini mau ada job fair, Pak. 22 Juni. Betul ya? Ini kalau tahun 2026 udah keberapa kali job fair ini?
1: Ya, terima kasih, Mbak Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Selamat
0: wabarakatuh.
1: Selamat siang penggemar dan juga pendengar SJFM. Siap. Radio kita bersama dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan bisa silaturahmi ya, Mbak Ninda, Mas Benny dan juga Mas Widu.
0: Alright.
1: Pada hari ini kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat Jombang khususnya yang sedang cari kerja nih. Bahwa kami dari Dinas Tenaga Kerja akan menyelenggarakan job fair. Cuma kalau di Jombang ini sebutannya jemput kerja gitu ya.
0: Gitu.
1: Karena tagline-nya yang sekarang ada di RPJMD kita itu sebutannya jemput kerja. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Substansinya sama dengan job fair. Bahwa di sini kita ingin mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi lowongan kerja.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu perusahaan ataupun dunia industri. Terkait dengan jemput kerja ini, memang kami dari Dinas Tenaga Kerja berupaya untuk sesering mungkin. Kalau dulu kan setahun hanya sekali. Gitu. Nah ini sekarang kita agendakan tiap 3 bulan, Pak. Nah,
0: tiap 3 bulan.
1: 3 bulan sekali.
0: Ini kali kedua berarti ya, Pak?
1: Ya, udah kali kedua. Sehingga ya memang agak tergepek-gepek ya.
0: Karena, apa-apalah, Pak, ya, buat masyarakat, lah, buat rakyat,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, ya, dari jumlah tenaga di kami kan juga mungkin terbatas, tapi dengan dukungan teman-teman semua, salah satunya dari Dinas Kominfo melalui SJFM, ini kami tetap semangat dan semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Jombang.
0: Amin. Amin.
1: Jadi terkait dengan jemput kerja yang kita lakukan di tanggal 22 Juni nanti, hari Senin ya itu?
0: Senin, Pak.
1: Ya, itu memang rangkaiannya kita berupaya tiap 3 bulan sekali tadi. Nah, itu kita melakukan agenda jemput kerja. Jadi ini masuk ke batch 2. Batch 1-nya itu Januari sampai Maret. Batch 2-nya April sampai Juni. Ya, okay. Seperti itu. Walaupun memang ya kita tidak hanya di tanggal 22, sebetulnya dari kemarin pun ya juga ada teman-teman dari perusahaan yang ada kegiatan sekarang istilahnya apa? Work interview ya.
2: Betul, Pak.
1: Istilah kerennya work interview, ada hiring-hiring okay. Work interview. Nah, itu Pak. Nah, itu monggo bisa para pendengar SCFM untuk follow Instagramnya disnaker_cup Jombang karena di sana setiap ada locker ini pasti akan kami sampaikan di Instagram itu. Sehingga harapan kami bahwa kami sekarang berupaya untuk menjemput ya, menjemput kepada perusahaan. Nah, Pak Beni ada locker apa nih? Pak Vido ada locker apa? Nah ini teman-teman tuh ya, hampir tiap bulan mungkin, mohon maaf ya.
2: Iya.
1: Itu menanyakan ya, seperti itu. Kalau ada udah, oh Pak kami butuhnya nanti pas di bulan Juni seperti itu. Nah itu makanya kita masukkan di batch 2 seperti ini. Sehingga kita fleksibel, luas, mengikuti kebutuhan perusahaan seperti apa. Dan tentunya kami sebagai jembatan ya kepada masyarakat supaya apa yang ada locker di perusahaan, insya Allah kalau kita publish itu adalah locker yang up to date dan resmi. Nah, bukan abal-abal.
0: Karena yang sempat up to date kemarin, dan resmi.
1: Ya, okay. Karena kemarin sempat ada yang berkomentar, locker abal-abal gitu. Ternyata locker juga ada yang abal-abal. Nah itu, nah ini silakan, kami tentunya sudah melakukan proses verifikasi terkait dengan locker tersebut, kebutuhan dan juga jabatannya seperti apa. Nah, terkait dengan jemput kerja ini Mbak, ini nanti juga cara pendaftarannya itu pakai online. Nah, ada yang namanya Talenta. Sehingga mungkin kepada para pencari kerja, monggo untuk bisa masuk dan ikut di Talenta titik jombangcup.go.id.
0: Jadi
1: pendaftaran online nggak perlu bawa berkas, nggak perlu bawa map, sudah langsung masuk di sana. Dan nanti kalau sudah bisa masuk di sana, tentunya sudah bisa terlihat nih ada locker-locker apa aja yang sekarang ini sedang dibuka seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk lowongan kerja di batch 2 ini ada jumlahnya 877. Dari 19 perusahaan.
0: Berapa Pak?
1: 877. Dari 19 perusahaan. Salah satunya ya ada dari Jaya Mas Medika, dari Mas Beni, dan juga ada dari Yuto Eko. Nah, ini yang juga membuka locker di batch 2 ini. Dan dari jumlah 877 itu ada yang kebutuhan kriterianya dari SMK. Atau SMA nggih, itu sekitar jumlahnya 537. Kemudian yang dari D3 atau S1 340.
0: Okay.
1: Jadi ini kesempatan ya yang baru lulus. Karena kemarin kayaknya SMA atau SMK kan juga baru lulusan ya. Nah, ini juga punya kesempatan untuk bisa mendaftar ikut, ataupun juga yang tahun kemarin apakah itu dari sarjana D3 juga ada kesempatan. Sehingga di Jombang ini insya Allah peluang kerja itu ada Mbak.
0: Baik.
1: Nah, tinggal bagaimana.
0: Banyak. Tidak hanya ada ya, banyak.
1: Mungkin teman-teman perlu persiapan lah ya, khususnya ketangguhan untuk masuk dunia kerja.
0: Oke.
1: Nah, karena di dunia kerja ini tentunya kita masuk pada sisi produktivitas ya. Pasti yang ditekankan oleh perusahaan adalah produktivitas. Bagaimana supaya bisa produktivitasnya tinggi, tentunya pasti kedisiplinan, kemudian bagian daripada tanggung jawab. Nah, bagaimana terkait dengan tanggung jawab yang diberikan, dan yang berikutnya pasti juga bagaimana membangun komunikasi ya. Nah, karena di perusahaan itu tidak kerja sendiri, tapi sebagai kerja tim seperti itu. Nah, itu hal-hal yang memang perlu menjadi bagian persiapan dari teman-teman yang akan mengikuti job fair ini. Dan tentunya kesempatan tanggal 22 tampilkan yang terbaik. Pertama mulai dari CV-nya, nah itu kalau memang di sana ada prestasi, ada kemampuan, keterampilan, silakan ditunjukkan. Nah nanti sehingga ini akan menjadi ketertarikan dari perusahaan. Yang daftar kan nggak sedikit ya, karena kan banyak. Nah pada saat menseleksi pasti melihat nih mana yang potensial seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya juga selain tertulisnya juga ketepatan dalam memilih lowongan kerja. Karena di sana banyak lowongan-lowongan di perusahaan-perusahaan, dan setiap calon pencari kerja itu bisa mendaftar tidak hanya pada satu. Nah, karena di online ini tadi ya, ada mungkin dari kriteria yang dibutuhkan perusahaan, si calon pencari kerja ini dia cocok nih, ada 10. Enggak apa-apa, 10 itu dimasukkan. Nah, sehingga kesempatan untuk bisa diterima, peluangnya kemungkinan lebih besar.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang terakhir, pada saat tanggal 22, karena di tanggal 22 nanti juga ada proses seleksi ya, seleksi ataupun wawancara di sana, tampilkan yang terbaik. Bagaimana calon pencari kerja ini bisa meyakinkan dari HRD ini, dari Mas Wedo maupun Mas Beni ini. Kayaknya kalau di sini senyum-senyum nih. Tapi kalau sudah di perusahaan, ya itu ya prosesnya harus ada yang jadi peraturan perusahaan ya, itu menjadi ketentuan. Nah,
0: keluarin judusnya ya Mas.
2: Sehingga dua sisi.
1: Sehingga harapan saya pada saat di tanggal 22 tampilkan bahwa, karena beliau-beliau ini ngelihat orang itu udah kelihatan nih, oh ini kira-kira orangnya seperti apa, insya Allah sudah pengalaman ya beliau. Sehingga tolong pada saat di tanggal 22 nanti memang tampilkan yang terbaik terkait dengan karakter performa. Baik. Karena pasti yang menjadi penilaian awal ada di karakter ya, seperti itu. Dan saya juga terima kasih karena perusahaan-perusahaan di Jombang saat ini hampir rata-rata tidak membutuhkan yang pengalaman kerja sebagai apa pertimbangan utama, kecuali mungkin di apa lowongan-lowongannya sifatnya ini ya teknis, ataupun di sana mungkin sudah kelasnya kelas manager gitu ya, tetapi pada bagian produksi ataupun juga pada teknisi ini ataupun staf ini sangat membutuhkan teman-teman muda yang tangguh dan siap untuk kerja.
0: Oke, baik. Jadi ini sebenarnya peluang menarik ya, dan kesempatan sangat mudah sekali untuk diakses semuanya, semua lulusan, baik SMA, SMK, D3, ataupun S1 di job fair tanggal 22 besok itu. Dan di job fair tanggal 22 besok itu sudah menggabungkan sistem online dan offline gitu ya. Yang dulu kalau job fair itu harus berebut-rebut gitu, bawa berkas setumpuk begini, kemudian harus berjubel-jubel, apalagi pesertanya banyak banget. Seinget di GOR itu Pak, wah luar biasa banget, tapi asik juga sih. Tapi kalau sekarang mungkin agak lebih longgar lagi. Saya pengen tahu juga tampilan dari aplikasi Talenta itu Pak Isawan. Jadi boleh ditampilkan untuk tampilan dari aplikasi di kolom komentar kita sudah munculkan talenta.jombangkap.go.id gitu ya. Jadi talenta.jombangkap.go.id tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda menjadi seorang,
1: kalau belum punya user harus daftar dulu.
0: Iya, pencari kerja maka harus daftar dulu gitu ya. Harus daftar, isi NIK, pilih jenis kelaminnya. L sama P aja ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Karena nanti jadi database juga.
0: Oke. Kemudian nama lengkap, email, nomor HP, password. Nah, baru kemudian bisa daftar.
1: Ya, bisa punya user dan akun ya, seperti itu.
0: Nah, ingat-ingat itu untuk user dan akunnya. Tapi apakah orang yang pencari kerja yang mendaftar di Talenta otomatis sudah terdaftar sebagai pencaker?
1: Ya.
0: Di Snaker?
1: Jadi dia masuk di wadah kita.
0: Oh.
1: Tetapi kemudian kalau dia ingin untuk mendaftar mencari kerja, dia masuk ke jemput kerja. Nah, nanti di sana kan terlihat itu mana lowongan-lowongan yang terbuka. Nah, sehingga nanti dari situ begitu ada loker di situ dia daftar. Nah, jadi tadi yang pertama statusnya adalah masuk dulu, masuk supaya bisa melihat ini. Boleh. Karena Talenta ini aplikasi yang terintegrasi. Tidak hanya untuk mencari kerja, tapi pingin mencari pelatihan juga ada di sini.
0: Oh, gitu. Seperti, pelatihan juga, Pak.
1: Juga sama. Nah, kalau ingin ngikuti pelatihan di sini juga ada. Oh, pelatihannya.

0: yang sedang dibuka apa. Sehingga saran saya teman-teman, mulai sekarang silahkan dicoba, daftar dan masuk. Jadi tidak harus menunggu tanggal 22, tapi dari sekarang teman-teman yang mencari kerja ini sudah bisa persiapan. Sambil melihat, karena ini aplikasi online ya, saya juga mengharapkan teman-teman juga bisa adaptif. Di sini kalau online itu berarti kan tidak mengenal jam, tidak mengenal waktu.
1: Betul,
0: bisa
1: betul banget.
0: Bisa jadi ya, saat ini ada 19 perusahaan. Kemudian besok ada perusahaan yang menyampaikan kepada kami, Pak, kami ini buka. Berarti nanti ya bisa ikut mendaftar apa terbuka yang ada di Talenta ini.
1: Nah, kalau di sini terlihat ada di aplikasi Talenta ini di dashboard depan 9.142 lebih pencari kerja terdaftar. Ini berarti yang terdaftar di Disnaker, Pak.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Terdaftar.
1: Terus ada 104 lebih perusahaan mitra.
0: Ya.
1: Banyak loh, Pak. Jadi ini kayak kolam besar banget sebenarnya.
0: Ya, cuma ini yang mitra kita tidak hanya yang hanya di loker saja, tapi juga bisa perusahaan yang PMA misalnya kayak tempat Yuto Eko, ini kan dia juga mendapatkan layanan dari Disnaker untuk pencatatan tenaga kerja asingnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi perusahaan yang ada di sini memang ya kita harapkan semua perusahaan yang berorientasi atau melakukan aktivitas di Jombang.
1: Baik. Oke, terus ada 383 lebih formasi lowongan tersedia. Ya,
0: yang saat ini aktif.
1: Aktif ya?
0: Ya,
1: okay. Tapi terus terupdate?
0: Ya.
1: Oke, dan ada 3.900 lebih jumlah lamaran pencari kerja. Ini berarti sudah apply, Pak?
0: Ya, sudah apply. Tapi ini pun juga apa namanya kumulatif ya, kumulatif dari sebelumnya seperti itu.
1: Oh, nah, begitu.
0: Makanya ini nanti kami juga ingin kembangkan terus, Pak. Nah, nanti adanya apa namanya dashboard ya, yang lebih memudahkan dan seperti itu. Memang
1: ini
0: kita anu terus, kita kembangkan terus.
1: Nah, siapa yang boleh meregistrasi akun ini? Boleh apa meregistrasi mendaftar punya akun itu?
0: Ya, untuk bisa punya akun ini berarti semuanya boleh ya, dari perusahaan boleh, dari apa pencari kerja, pencari pelatihan, dari sekolah pun juga boleh, karena juga ada layanan untuk sekolah juga. Nah, itu yang utama harus terdaftar dulu, harus punya user tadi. Nah, kalau dari Pak Vedo dia masuk, tentunya dia sebagai usernya akunnya itu Eko ya,
2: betul,
0: punya perusahaan. Nah, jadi di sana dia bisa mengakses terkait dengan layanan kita. Salah satunya, oh iya dia buka loker. Yang berikutnya, oh dia mau proses terkait dengan tenaga kerja asing. Terus kemudian yang berikutnya lagi, yang ini sedang kita kembangkan, dia mau mencatatkan juga pekerjanya.
1: Nah,
0: karena kan saat ini di Yuto Eko sudah ada 260 ya, dan ada 30 TKA. Yang ini tentunya ya saya terima kasih juga, padahal baru tahun kemarin ya.
2: Iya, baru akhir tahun kemarin, Pak.
0: Nah, baru hampir tahun akhir tahun ya, tapi ini tumbuh terus. Dan ini perusahaannya cukup potensial, karena ini produknya produk kemasan alat makan sekali pakai yang ramah lingkungan.
1: Okay.
0: Nah, pasarnya pasar luar negeri berarti ya.
2: Betul, Pak.
0: Nah, seperti itu. Sama juga di Mas Beni ini. Ini pekerjaannya sudah 2.600-an ya, Mas ya.
1: Wow. Nah,
0: 2.600. Dan ini saya terima kasih ya, Mas Beni. Moga-moga nanti lebih dikembangkan lagi yang di Jombang, karena ada juga perusahaannya di Batang, ada di Sidoarjo, di Krian. Nah, dengan tingkat kompetitiveness yang ada di Jombang, yang saat ini mungkin kalau kita dibanding sama Sidoarjo kan UMK-nya lebih rendah. Terus alhamdulillah di Jombang insya Allah produktivitas ya, Mas, dan juga kondusivitasnya juga nyaman seperti itu. Sehingga ini mungkin bisa menjadi bagian daripada pengembangan perusahaan.
1: Oke, baik. Oke. Nah, silakan mitra Radio Suara Jombang FM, Anda bisa akses sendiri laman talenta.jombangkap.go.id ya. Di kolom komentar sudah kami kirimkan linknya, silakan bisa langsung diklik. Dan kemudian Anda bisa berselancar sendiri, nanti bisa cari kira-kira lowongan yang paling pas sesuai dengan kompetensi Anda. Dan kalau kira-kira pas, silakan langsung apply saja. Pasti nanti akan nemu yang pas.
0: Dan saya juga deret titip nih, Mbak Pinda.
1: Gimana,
0: Pak? Ini perusahaannya ada di Jombang ini udah hampir tersebar di semua apa wilayah Jombang.
1: Okay.
0: Jadi ada kalau dari Yuto Eko kan daerah Mojoagung, terus ada Mas Beni Mojowarno juga. Dan yang di sebelah utara ataupun yang di dekat kota juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga tentunya tidak ada keterbatasan ya bagi teman-teman apalagi yang di utara Brantas untuk juga mengikuti ini. Karena kalau mungkin ada kendala dulu harus ke Jombang, harus ke perusahaannya, sekarang dengan online sudah bisa enggak masuk. Ya. Okay. Terus yang kedua, dengan prosesnya nanti bisa dilihat bahwa di sana oh dia jadi ada statusnya, Mbak. Nah, kalau dia masuk mendaftar itu baru pending seperti itu. Nah, nanti kalau itu sudah bisa sesuai dengan perusahaan melakukan pencermatan ya administrasinya tadi, kemudian di situ dia akan panggil, akan seleksi, berarti itu masuk kategori proses.
1: Okay.
0: Nah, kemudian setelah diseleksi, kemudian diterima, di situ juga ada statusnya diterima. Sehingga tidak perlu bertanya-tanya, dan kita sudah agak coba sesuaikan dengan lifestyle-nya anak-anak sekarang ya, karena kebiasaan pakai keranjang kuning mungkin ya, keranjang oranye. Ya. Sehingga ini udah sampai mana ini, nah kan kemarin juga ada yang tanya tuh, ini kalau saya kirim di sini itu apakah memang sudah masuk ke perusahaan? Sudah, artinya kalau di sana udah pending ya udah masuk, dan perusahaan juga mudah. Artinya apa? Kayak Jaya Mas misalnya, ini buka ada dua lowongan gitu ya, itu datanya akan terpilah, mana yang daftar untuk S1, mana yang daftar untuk SMK, mana yang daftar, nah itu sudah terpilah.
1: Baik.
0: Sehingga perusahaan pun nanti kalau pulang dari kegiatan jemput kerja nggak lagi bawa-bawa berkas ya. Tapi sekarang sudah semuanya berbasis
1: buka aplikasi
0: digital.
1: Ya. Oke. Nah, saya nggak sabar juga untuk pengen mengetahui kira-kira dari PT Yuto Eco, Mas Rafedo ini membuka lowongan kerja berapa ya di job fair kali ini? Okay. Tapi sebelum itu, Mas Rafedo bisa disampaikan PT Yuto Eco bekerja apa namanya, bergerak di bidang apa dan bagaimana?
2: Oke, terima kasih Bu Indah, Pak Isawan, Pak Beni juga. Perusahaan Yuto Eco Teknologi Indonesia ini bergerak di bidang manufaktur ya, terutama. Jadi produk kita itu adalah alat makan sekali pakai. Jadi banyak yang mengira itu kayak hal-hal styrofoam atau seperti apa itu, ternyata tapi bukan. Sangat berbeda. Orang-orang terutama pencari kerja itu banyak yang mengira kalau misalkan perusahaan kita adalah styrofoam, ternyata bukan. Berbeda, sangat berbeda sekali. Yeah, yeah. Karena kita bisnisnya eco-friendly.
1: Eco-friendly ya.
2: Betul, Bu.
1: Jadi kayak gimana itu produknya berarti?
2: Berbahan dasar dari serat tebu sama bambu.
1: Kayak misalnya kayak yang gelas minum. Gelas kopi yang sekali pakai yang kayak dari kertas itu.
2: Betul,
1: begitu. Ya. Ini PT Yuto Eco. Tempatnya di mana lokasinya?
2: Di Betek Mojoagung.
1: Betek Mojoagung. Oke, terus kemudian di job fair kali ini ada berapa? Puluh atau berapa ribu?
2: Kita lagi open 3 job untuk sementara ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di sebelum hari H atau hari H yang di job fair itu nanti kita akan tambah tambah untuk lowongannya ya, karena dari saya sendiri pun aktif menggunakan Talenta, jadi selalu update untuk lowongan kerjanya berapapun itu, jenisnya apa, termasuk dari TKA juga ya, Pak Isawan. Gitu.
1: Oh gitu. Hanya 3 ya?
2: 3 kita.
1: Nggak
2: lagi
1: ada lanjutannya.
0: Tiga kualifikasi.
1: Betul. Tiga kualifikasi.
0: Tapi jumlahnya
1: okay.
0: Ada 25 orang ya.
2: Betul, 25 orang totalnya.
1: Itu. Jadi 3 kualifikasi, total ada 25. Oke, 3 kayaknya nanggung banget.
2: Untuk sekarang masih iya.
1: Kalau jumlahnya semuanya 3 masih nanggung banget, makanya saya tanya lagi.
2: Nunggu nanti ada lagi, kan lagi mau buka perusahaan cabang.
1: Jangan khawatir ya, masih terus diupdate kok. Betul. Ini. Jadi Mas Wedo dari PT Yuto Eco, ini dari HRD-nya langsung ya, jadi open 3 kualifikasi job, yang total semuanya ada 25.
2: 25 orang.
1: Sudah pasti udah ribuan yang melamar.
2: Iya, dari kemarin aja itu yang job fair sebelumnya itu juga kita udah memilah-milah. Terus nanti yang akan di open di tanggal 22 Juni itu kita juga pasti memilih langsung dari yang datang sama yang masuk di aplikasi Talenta. Jadi mungkin dari teman-teman semua yang untuk pencari kerja sih, Bu, pesan saya mungkin lebih aktif di Talenta aja.
1: Oke.
2: Jadi misalkan sehari ini kirim 5 lamaran, dicoba diganti jadi 10 lamaran.
1: Gitu tipsnya gitu ya?
2: Betul, Bu, karena itu memungkinkan, sangat besar memungkinkan dari dari pencari kerja untuk diterima kerja. Jadi jangan sampai kayak misalkan hari ini stuck, cukup 5 kirim lamaran formulirnya. Jangan seperti itu. Tapi lebih aktif lagi, lebih giat lagi. Jadi jangan keterusan di zona nyaman sih. Kalau dari saya sih.
1: Oke, baik. Ini yang Mas Vedo ya dari PT Yuto Eko. Nah, saya pengen tahu dari PT Jaya Mas Medika Industri TBK, Mas Benny. Gimana Mas Benny? PT Jaya Mas ini bergerak di bidang?
3: Oke, jadi PT Jaya Mas Medika Industri ini sebuah perusahaan produsen yang memproduksi alat kesehatan. Jadi yang paling terkenalnya dulu itu adalah pabrik masker yang ada di Mojoagung itu paling terkenal. Nah, kita juga ada produksi apa namanya tensimeter, terus alat kontrol detak jantung, alkohol, ekodin, plester, nah, pokoknya semua alat penunjang kesehatan kita semuanya produksi dengan merek OneMed.
1: Oke. Ini lokasi ada di?
3: Lokasi ada di Mojoagung juga.
1: Mojoagung?
3: Iya, satu desa sama kita itu.
0: Oh, desanya Bedek juga ya?
3: Oh, sorry. Desanya kecamatannya Mojoagung.
0: Ya, desanya.
3: Mojoagung ini, Pak.
1: Sebentar, izin Pak Isawan, mic-nya agak dijauhkan dikit, Pak. Agak. Lah, agak jauh. Nggih. Mantap. Terima kasih, Pak Isawan. Jadi di daerah Mojoagung itu ya?
3: Iya, Mojoagung. Kecamatannya Mojoagung.
1: Oke, itu 2000-an ya karyawannya di situ?
3: Terupdate itu per bulan ini sekitar 2600-an.
1: 2600. Ya. Boleh di spill? Oh, padat karya ya?
3: Padat karya.
1: Boleh di spill di job fair kali ini buka berapa kualifikasi?
3: Baik, jadi untuk job fair kali ini kita ada 3 kualifikasi.
1: 3.
3: Yang pertama untuk kebutuhan supervisor quality control itu 1 orang. Tim teknik. Untuk jurusan kelistrikan itu untuk SMK ya, itu ada 2 orang dan operator produksi minimal SMK SMA itu 100 kurang lebih 100 orang lah.
1: Wih, ini yang banyak nih. Oke, silakan Anda mitra Radio Desa Jombang FM, para pencari kerja berkompetisi untuk bisa mendapatkan posisi-posisi yang dilempar sama PT Jaya Mas Medika dan juga PT Yuto Eko ini. Berkompetisi yang sehat tentu saja. Karena posisinya juga cakep-cakep ini, ya. Nah, ini harus apply mulai dari sekarang ya?
0: Bisa. Dari sekarang sudah bisa.
3: Bisa.
1: Mulai dari sekarang.
3: Iya, sudah bisa.
1: Nah, tinggal nanti pas waktu job fair itu walk interview-nya atau gimana?
2: Tergantung perusahaan masing-masing sih, Pak ya. Melakukan walk interview atau tidaknya. Jadi untuk kemungkinan yang pertama, diharapkan dari pencari kerja itu tahu dulu perusahaan yang mau di
1: profilnya
2: betul perusahaannya itu seperti apa kita jadi kita datang itu memberikan informasi yang jelas jadi biar sekali lagi nggak dikira loker abal-abal
1: iya
2: gitu
1: yes. Oke, kalau Mas Benny ada tips mungkin yang bisa disampaikan untuk calon pencaker ini?
3: Iya, jadi untuk calon pencari kerja ya. Sekarang kan eranya sudah digital semua ya.
1: Betul.
3: Jadi HP ini nggak hanya untuk nge-game tapi juga harus update terkait dengan kebutuhan tenaga kerja.
1: Yes.
3: Nah, salah satunya talenta. Nah, kebetulan kita itu terbantu dengan adanya talenta untuk perusahaan ya. Yang dulunya kita itu ketika ada lowongan pekerjaan kita harus menggunakan job portal berbayar. Nah, sekarang dengan adanya talenta ini kita free semuanya, Pak ya.
0: Amin.
3: Terima kasih, Pak Isa.
0: Oke, sama-sama.
3: Gitu. Jadi untuk
1: free,
3: para pencari kerja gunakan sebaik-baiknya handphonenya, apalagi yang teman-teman yang masih job seekers ya atau barusan lulus untuk banyak-banyak browsing terkait dengan talenta lah istilahnya gitu.
1: Oke, baik. Udah jelas ini. Ini hanya 2 dan abis ini 3. Hanya 3 aja yang ditampilkan di sini. Sebenarnya yang lain juga banyak banget ya. Dan Anda bisa hanya bisa melihat mengecek itu keberadaan posisi-posisi atau kualifikasi yang muncul dimunculkan di job fair nanti itu di aplikasi Talenta. Jadi silakan segera buka aplikasi Talenta. Terima kasih, Mas Ravedo dan juga Mas Benny, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita geser ke segmen selanjutnya?
0: Ya, tip untuk bisa diterima apa?
1: Ini dia.
0: Bocorannya.
2: Kemungkinan yang pertama itu dari karakter seseorang sih, Pak. Jadi jangan ketika melamar

0: pengalaman ini, intinya mau belajar. Jadi di perusahaan semua mungkin ya pasti ada trainingnya sih, mungkin dari entah 1 minggu, 2 minggu gitu pasti. Jadi jangan khawatir kalau misalkan yang belum punya pengalaman atau fresh graduate, itu kami tampung semuanya, kami kami terima semuanya. Dan satu lagi sih, jangan lebih ke manja. Kalau generasi sekarang itu lebih ke gitu sih. Kayak misalkan di dunia kerja itu keras dikit gitu, terus besoknya cabut, resign gitu sih Bu. Jadi jangan mudah
1: gampang ceklek, gampang mutung kan ya.
2: Saya pikir pikiran saya aja itu.
0: Itu yang terjadi.
2: Ternyata Mas Wedo juga gitu ya.
0: Betul.
2: Kalau Mas Benny?
3: Iya. Kalau dari saya sih untuk para pencari kerja ya, yang pertama itu tunjukkan niatnya. Ketika dia datang, kalau niat itu kan pasti sudah pasti di prepare semuanya. Yang kedua mungkin PD. Kadang itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika mau interview, tapi karena kurang PD, akhirnya ketika bertatap muka dengan tim HR itu ambiar semuanya.
2: Oke.
3: Dan percaya diri sih.
2: Jadi latih kepercayaan diri dulu gitu ya.
3: Kalau sudah percaya diri itu apapun pasti bisa dijawab sama dia.
2: Baik, Mas Wedo, Mas Benny, terima kasih sekali. Informasinya sangat luar biasa. Ini semoga bisa dijadikan bocoran bagi para pencaker ini. Besok siap-siap tanggal 22, segera, nggak usah nunggu lama. Kalau berkas udah ada semuanya, apply semuanya, tinggal tanggal 22 nanti bisa ketemu di pendopo gitu ya.
0: Iya.
2: Oh iya, agendanya kan di pendopo ya Pak Isaman ya?
1: Iya, di pendopo.
2: Oke. Nah, kita break dulu. Mitra Radio Suara Jombang FM, ada mitra jangan kemana-mana, tetap gabung di Radio Podcast kali ini, karena saya akan kembali setelah satu jeda pariwara berikut ini.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31

0: 1 Agustus 2026.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Tadi baru saja Anda menyimak obrolan kami bersama dengan Pak Isawan, Kadis Naker, kemudian Mas Vedo dari HRD dari PT Yuto Eco. HRD-nya langsung loh, nggak main-main. Nah, kemudian Mas Benny juga dari PT Jaya Mas Medica Industri. Nah, kali ini kita sudah kedatangan juga salah satu HRD dari salah satu perusahaan ternama di Kabupaten Jombang yang pada job fair nanti ini juga kayaknya buka banyak apa open banyak posisi ya. Open banyak kualifikasi. Sebentar saya perkenalkan dulu untuk beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita, masih juga bersama dengan Pak Isawan Anang, Mas Heru Prayoga, HRD CV Wahana Sejahtera Food. Selamat siang, assalamualaikum Mas Heru.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Bu Ninda.
0: Terima kasih, salam kenal. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya, Mas Heru. Biasanya orang-orang HRD ini sibuknya minta ampun. Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Nah, Pak Isawan, kita masih melanjutkan obrolan kita. Ya. Tapi sebelum saya ke Mas Heru, saya geser mengakses pertanyaan dari para pemirsa di kolom komentar. Ini ada yang tanya, start action. Ini tanya, luar kota apa bisa ikut, Pak?
2: Bisa.
0: Bisa ya?
2: Bisa, oke.
0: Aman ya?
2: Aman,
0: okay.
2: Boleh.
0: Bisa banget, silakan dari luar kota boleh ikut. Kalau pengen nyari apa kerja di Jombang nih, terutama bisa akses talenta.jombangkap.go.id. Dari luar kota bisa nggak ya Bapak Ibu buat melamar? Oke, jawabannya udah terjawab ya, start action. Kemudian MH Nur Wahid, jemput kerja tanggal 22 Juni terbuka untuk umum ya Pak?
2: Ya.
0: Semuanya?
2: Ya, dan kita berupaya juga saat ini sama teman-teman juga mungkin di Wahana juga mungkin ya. Kan kita sekarang juga tidak ansih umur itu sebagai kriteria ya.
1: Ya.
2: Tetapi yang penting semangat kerja, keterampilan itu yang jadi sekarang ini pilihannya dari.
0: Masa gitu ya?
2: Iya.
0: Umur sudah tidak.
2: Kemarin hasil evaluasi kami ke beberapa daerah, ke beberapa perusahaan. Jadi yang mohon maaf nih, kalau memang malah sudah usia matang, itu semangat kerjanya karena dia tanggung jawab ya.
0: Oh.
2: Tanggung jawab dengan keluarga begitu. Itu lain dengan yang masih baru-baru.
0: Iki malah kebalik ya sekarang ya.
2: Ya.
0: Nah, tapi sebenarnya ini juga peluang loh, karena tidak sedikit juga warga atau masyarakat yang dalam usia biasanya kan lebih dari berapa ya Mas ya? 35 itu juga masih membutuhkan kerja
2: masih
0: gitu kan.
2: Saya udah 50 lebih juga
0: kan?
2: Masih produktif.
0: Alhamdulillah. Harus, Pak.
2: Cuma enggak ada lowongannya
1: sih. Waduh. Kayaknya terlalu tinggi nih Mas. Kompetensinya nanti ketinggian ini Pak.
0: Gak kuat gaji, kuat gaji.
2: Saya kalau untuk pelayanan ke publik, tapi kalau untuk profit sama ini mungkin nggak belum belum masuk kriteria.
0: Oke, baik. Nah, saya geser dulu ke Mas Heru. Mas Heru, besok berarti ini ada berapa kualifikasi yang dibuka di?
1: Kalau yang sudah kita update talenta itu ada 4 dari CV Wahana Sejahtera Food.
0: 4, oke.
1: 1 operator produksi, 2 teknisi listrik, terus ada admin pembelian, terus sama security wanita.
0: Wih, mantap ini security wanita ya. Oke, ada 4 dengan ada jumlah 4. Personel yang dibutuhkan?
1: Kalau admin pembelian itu memang karena kita posisinya mencarikan pengganti, jadi satu aja. Kemudian security wanita juga sama, satu. Terus kalau teknisi itu kita membutuhkan 5. Kemudian untuk operator ini yang cukup banyak. Ya. Kalau
0: banyak itu berapa, Pak?
2: 20.
1: Masih lebih dari
2: lebih
1: 20.
2: Ya?
0: Lebih dari 20.
2: Makanya ini dengan online ini berkembang terus. Jadi enggak usah terpatok di sini. Bisa jadi ya tadi perusahaan dia mau, Pak, saya mau tambah, silakan.
1: Okay.
2: Dia bisa langsung melakukan perubahan seperti itu.
0: Iya. Baik, Mas Heru bisa disampaikan PT Wahana Sejahtera Food ini lebih tepatnya bergerak di bidang apa?
1: Oke, jadi CV Wahana Sejahtera Food itu adalah sebuah rumah potong ayam, rumah potong unggas. Lokasinya ada di Mojokrapak, Tembelang. Jadi perusahaan ini sudah cukup lama berdiri. Jadi untuk sekarang ini kita, alhamdulillah Pak, ini masih pengembangan. Jadi kami meng-hire produksinya lumayan banyak. Jadi begitu, termasuk Karena kan kalau yang kemarin kita up 4 di Talenta itu kan dari awal program ini jalan. Nah, semakin kesini ada permintaan tambahan ini untuk lowongan-lowongan lain. Tapi nanti kita akan infokan lagi untuk kita up di Talenta. Gitu. Jadi CV Wana Sejahtera Food ini alhamdulillah sudah berkembang, sudah nasional. Customer kita sudah dari Sabang sampai Merauke. Kita juga ada beberapa titik gudang. Ada di Bekasi, di Bandung, di Bali. Itu jadi kita membantu sup untuk penjualan kami gitu.
0: Oke, terus kemudian untuk para pencaker ini yang meng-apply ke PT Wahana Sejahtera Food, kira-kira kualifikasi khusus apa yang biasanya perlu dipertimbangkan gitu oleh HRD?
1: Kualifikasi khusus nyambung sama tadi terkait usia, justru salah satu loker kami di admin pembelian itu malah kita nyarinya yang 30 up, Pak. Iya, kita nyarinya yang 30 up. Sejujurnya kami mencari kestabilan emosi karyawan ya. Jadi usianya kalau di bawah itu kan masih naik turun. Jadi kalau usianya insya Allah sudah di atas itu, insya Allah emosionalnya jadi lebih terkontrol, pekerjaannya lebih bagus gitu sih harapan kami sih begitu ya. Begitu, jadi admin pembelian itu kita nyari yang minimal sarjana atau D3 manajemen, akuntansi, keuangan, ekonomi lah gitu. Terus security wanita tertentu pasti kita butuh yang sudah punya Gada Pratama. Termasuk kita juga kemarin sudah menghubungi BLK Jombang terkait hal tersebut, karena kan BLK juga ada ya program itu security wanita. Terus kalau teknisi listrik kita buka mulai dari lulusan SMK. Mau lulusan baru, yang penting sudah sesuai syaratnya. Minimal 18 ke atas. Kita kalau teknisi itu spesifik, kita nyari teknisi listrik. Atau mungkin yang sudah bersertifikat pendingin. Karena kami di industri ini
2: navigator ya.
1: Iya, butuh sekali untuk maintenance permesin-mesin itu pendingin. Jadi kita spesifik kita nyari yang lulusan listrik atau yang pendingin, begitu. Kalau operator produksi lebih general, semua lulusan mau itu SMA, SMK, Aliyah, itu kita menerima. Bahkan kita SMP pun juga menerima kalau operator produksi. Jadi kami alhamdulillah kita tidak membatasi pendidikan. Jadi SMP, SMA kita terima kalau di operator produksi. Usianya juga minimal 18, maksimalnya juga kadang-kadang kita, walaupun kadang-kadang kita nulisnya ada patokan 35, ada juga beberapa yang usianya sudah 39, 40 juga kita masih terima kalau memang kompetensinya sesuai. Begitu.
0: Jadi itu sudah di-spill ya Pak ya?
2: Ini makanya Mbak, sekarang ini perusahaan ini lebih fleksibel ya. Yang penting produktivitas. Jadi gimana dia punya tanggung jawab, teamwork, disiplin, dan yang tidak kalah pentingnya kalau sudah punya kompetensi, keterampilan, nah itu akan lebih menjadi penilaian lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ya, jangan baru khawatir tahu saya
2: masalah
0: ini.
2: Masalah umur itu masih tetap ada kesempatan.
1: Masih ada kesempatan.
0: Saya ada kesempatan ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Posisi apa saya ini berarti?
2: Mbak Ninda kan 36 lebih sedikit.
1: Alhamdulillah. Iya,
0: pinter banget Pak Isawan ini. Oke, jadi ini ya Mitra Radio Sore Jombang FM, kesempatan yang sangat luas sekali. Tidak usah khawatir karena di Jombang sebenarnya posisi kerja itu juga sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Tinggal keseriusan Anda semuanya untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Nah, ini semuanya bisa didapatkan di aplikasi Talenta, gitu ya, Pak?
2: Siap. Jadi memang kita saat ini sudah memasuki era digitalisasi.
0: Betul.
2: Jadi saya juga berharap ke pencaker ataupun generasi muda Jombang untuk adaptif dengan teknologi. Tadi juga disampaikan dari HRD ya, bahwa fungsi daripada HP ini sebetulnya saat ini sudah bisa menjadi bagian daripada bagaimana kita menjemput ekonomi kita.
0: Betul.
2: Menjemput karir kita seperti itu. Sehingga kita pun dari pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, dan ini disupport penuh oleh Kominfo.
0: Siap.
2: Karena yang bikin Talenta ini bukan kami, tapi dari Kominfo. Okay. Cuma proses bisnisnya dari kami. Sehingga tentunya kesempatan ini saya berharap dimanfaatkan benar-benar. Nah, terus kemudian kalau memang pas tanggal 22 nanti siap hadir, dipersiapkan benar. Nah, mulai dari sekarang langsung di-upload CV-nya, ditunjukkan terkait dengan kemampuan-kemampuannya. Terus kemudian pada saat nanti di tanggal 22, kalau memang di sana pas ada proses seleksi, nah itu bisa ditunjukkan performanya. Nah, jadi sama juga Mas Heru ini kayaknya cuma ngelirik sama senyum-senyum, tapi sudah bisa menilai ini. Nah, ini anak ini disiplin apa ngeleweh sih? Terus gimana dalam ketegasannya menjawab pertanyaan seperti itu.
0: Mas Heru, nanti rencana di tanggal 22 langsung ini seleksinya seperti apa kira-kira gambarannya?
1: Seleksinya itu nanti kalau yang memang dalam tanda kutip CV-nya benar-benar menarik dan sesuai kualifikasi, kita pasti langsung proses di situ.
2: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Proses itu berarti langsung
1: kita interview di situ. Iya. Terlebih yang posisi-posisi yang segmented ya, kalau security wanita itu kan harus punya garda pertama, terus harus tegas, ada pengalamannya. Nah, itu mungkin akan
2: ada seleksi tambahan.
1: Seleksi tambahan, ya.
0: Saya balik lagi Pak Isawan. Pak Isawan, untuk para pencaker yang sudah meng-apply, mengajukan aplikasinya melalui aplikasi Talenta itu, besok pas waktu tanggal 22, itu semuanya diharapkan ikut ke sana atau bagaimana, Pak?
2: Kalau mau hadir, boleh.
0: Kalau mau hadir, boleh.
2: Pas berhalangan juga tidak apa-apa.
0: Begitu.
2: Karena nanti kan perusahaan dari CV yang masuk tadi, dia kan akan melakukan pemanggilan juga. Jadi pemanggilan tidak harus tanggal 22, seperti itu. Setelah tanggal 22 pun juga masih memungkinkan seperti itu. Nah, sehingga terkait tadi, masih belum yakin nih, ada 19 perusahaan ini apa aja belum tahu. Pas tanggal 22 datang untuk melihat dan memastikan, boleh seperti itu. Jadi ada pilihan lagi nih, kemarin saya cuma pilih 2 perusahaan. Nah, ternyata wahana ini menarik nih, saya ingin. Setelah datang ya ngelihat, saya mau masukkan, silakan, tinggal di talentanya ditambah lagi. Saya mau daftar di wahana seperti itu. Itu untuk mengetahui terkait dengan perusahaan yang mau dipilih. Terus yang kedua, nanti di tanggal 22 mau memastikan, Pak, lamaran saya sudah masuk, bisa juga. Kira-kira gimana, Pak? Nanti mungkin perusahaan akan mengkonfirmasi, ini masih kayak apa? Kami proses administrasi, nanti akan ada pemanggilan, bisa juga. Karena di Talenta itu kan ada email, ada nomor telepon juga. Sehingga jangan sampai emailnya itu juga email yang, mohon maaf ya, email yang tidak jelas seperti itu. Sehingga mari kita juga siapkan diri kita terkait dengan data pribadi maupun email itu juga yang memang benar-benar up to date.
0: Oke, Pak Isawan, berarti apa bedanya dengan mengakses informasi dan juga meng-apply lamaran pekerjaan melalui Talenta dengan datang ke job fair?
2: Ya, itu tadi. Jadi bisa jadi kan di Talenta itu misalnya kayak wahana ini. Nah, ini ada operator produksi laki-laki, ya, ini kan ada kriteria. Tapi memang masih, ya mohon maaf ya, kan belum semua mungkin bisa memahami terkait dengan kualifikasi di sini. Nah, dia masih pingin lagi, bisa seperti itu. Tapi yang tadi, tidak datang pun juga tidak apa-apa. Karena nanti kan masih ada proses ya, proses pemanggilan seperti itu. Nah, syukur-syukur pas datang, pas dari mengkonfirmasi, terus kemudian perusahaan melakukan, mohon maaf nih, ini kelihatannya seperti itu, kemudian udah sama dia ditandai, nanti akan begitu. Dipanggil dipanggil. Nah, itu juga bisa juga
0: di program jemput kerja nanti ada berapa stan rencananya, Pak?
2: Yang
0: atau gimana
2: untuk itu perusahaan ini ada 19
0: stan.
2: Ya, sampai saat ini yang sudah
0: confirm
2: 19 ini. Nah, juga ya kembali lagi, tiba-tiba besok ada perusahaan yang mau ikut lagi, ya kita buka. Karena ini online ini kan dinamikanya tinggi. Sehingga sekali lagi kepada teman-teman, jangan bosan-bosan melihat Talenta. Jadi pas hari ini yang dilihat aktif, ada 19 perusahaan. Bisa jadi besok ada 20 juga.
0: Dan
2: perusahaan yang ke-20 tidak ikut di job fair juga nggak apa-apa. Tapi dia membukanya secara online seperti itu.
0: Kalau secara online otomatis berkas-berkasnya pun juga harus berbentuk file.
2: Ya.
0: Baik PDF maupun file, bentuk file yang lainnya gitu kan ya. Nah, sehingga ketika datang ke job fair otomatis sudah nggak perlu bawa berkas asli lagi, Pak?
2: Iya, jadi
0: gitu ya?
2: Iya, jadi sebetulnya
0: saya memastikan ini.
2: Iya, betul. Jadi sebetulnya kan kita ini memasuki era baru ya. Mm-mm. Kalau kemarin ya kita intinya ingin ada satu perbaikan-perbaikan. Mm-mm. Lihat kejadian bawa-bawa berkas antri sampai ada yang pingsan sampai dan di situ butuh biaya, butuh waktu. Nah, itu kan coba kita minimalkan. Pertama, oh berkasnya sudah dalam bentuk file. Mm-mm. Nah, ini kan enggak perlu lagi beli map, enggak perlu lagi beli kertas seperti
0: berarti
2: itu.
0: Udah enggak usah blas ya.
2: Oke, ya, aman itu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, ya harus adaptif sama teknologi. Mm-mm. Oh, di sana ada status tadi yaitu apa namanya? Bagaimana positioning daripada progres pencari kerja tadi berkasnya. Kalau misalnya masih kurang puas gitu, kami di Disnaker ada hotline service. Hotline service yaitu di 0812-311-44143.
0: 0812-311-44143. Ini hotline ya Pak?
2: Ya,
0: hotline Disnaker.
2: Betul. Kalau sudah follow Instagramnya Disnaker, insya Allah sudah tahu nomor ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena di Instagramnya Disnaker itu di identity itu ada di atas itu terkait hotline service ini.
0: Baik.
2: Itu ya Pak. Sehingga terkait dengan bagaimana sih job fair era digital nih? Ya beda dengan yang dulu. Seperti itu.
0: Udah pure digital kalau sekarang ini.
2: Ya, ini kita berupaya ke sana. Tetapi pada saat misalnya teman-teman ya, pada waktu tanggal 22 mungkin belum adaptif dengan digital, setidaknya pesan saya satu. Siapkan terkait dengan data-data diri tadi. Mulai dari KTP, kemudian alamat, itu kan sudah jelas ya. Terus kemudian kalau punya ijazah, kalau itu sudah punya filenya paling enggak. Terus kemudian nanti pada saat dijemput kerja, kita juga akan siapkan Pak. Kalau memang, ya mohon maaf ya, di sana baru mau daftar gitu loh, mau bikin user, kita juga akan bantu.
0: Bantu ya, ya. Oh, oke. Okay.
2: Kan di pendopo juga nanti ada teman-teman pendamping. Terus yang di sana juga ada wifi ya. Nah, sehingga ya, seperti itu. Tapi kalau bisa mulai sekarang sudah punya user.
0: Baik.
2: Sudah punya CV. Sehingga pada saat nanti di kegiatan jemput kerja tanggal 22 itu, oh lihat ini pengen daftar lagi, bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Alhamdulillah ini sudah kelar semuanya. Informasi sudah disampaikan, tinggal eksekusi ya. Nggak usah nunggu tanggal 22. Sembari nunggu tanggal 22 sih sebenarnya, kalau berkas-berkas sudah jangkep, semuanya sudah ada, silakan langsung apply aja. Nanti tanggal 22 pastikan Anda hadir boleh, nggak hadir boleh, tapi hadir juga lebih afdol kayaknya ya.
2: Karena kemungkinan di sana ya tadi Pak, banyak mungkin adik-adik kita ini ya yang belum mengenal perusahaan Jombang.
0: Nah,
2: dan ini tadi sudah disampaikan Pak Heru. Untuk wahana ini kelasnya bukan kelas Jombang lagi nih.
0: Nah, sudah
2: bukan
0: kan?
2: Jawa Timur, nasional. Perusahaannya tidak hanya di Jombang, ada di Batang ya, ada di mana tadi?
1: Bali,
2: Bekasi juga. Nah, berarti artinya bahwa ya kita berbangga. Di Jombang ini perusahaan-perusahaannya perusahaan yang luar biasa hasil produksinya. Dan itu tentunya dihasilkan oleh sumber daya manusia juga yang luar biasa. Makanya dari perusahaan ini pasti memilih calon-calon yang luar biasa.
0: Baik, oke. Jadi datang aja ke sana, lebih-lebih untuk bisa profiling ya, melihat profil perusahaan yang mau kita, yang mau Anda masuki. Gitu. Nanti kalau mau melamar tapi nggak nanti perusahaannya kayak gimana dan apa gitu kan lucu gitu.
2: Dengan datang itu nanti bisa lihat lagi. Apalagi nanti gitu ada perusahaan-perusahaan yang PMI ini juga luar biasa terkait dengan produk-produknya. Dan kemarin juga sudah menyatakan berkomitmen untuk pengembangan investasi di Kabupaten Jombang.
0: Baik. Pak Isawan terima kasih, Mas Heru terima kasih. Sebelum Pak Isawan, Mas Heru mungkin bisa kasih closing statement dulu, silakan.
1: Closing, oke, gini. Sebelumnya terima kasih sudah diundang hari ini. Kita juga sangat berterima kasih dengan adanya Talenta, aplikasi ya. Talenta. Kita sangat terbantu terkait rekrutmen. Karena memang dari owner kami memang memberikan pesan bahwa rekrutlah warga-warga Jombang asli sekitarnya. Jadi biar masyarakat Jombang ini punya tujuan bekerja tuh di area rumah yang bisa pulang gitu. Jadi kami sangat berterima kasih. Terus kami juga tunggu lamaran-lamarannya buat teman-teman yang memang sesuai kompetensi. Jangan lupa nanti kita juga akan update lowongan terbaru yang akan kita up di Talenta. Jadi pantau terus aplikasi Talenta. Sampai jumpa di dunia kerja.
0: Oh yes. Luar biasa, terima kasih Mas Heru. Nah Pak Isawan, closing statement Pak, silakan.
2: Siap, jadi ayo adik-adik dan juga yang ingin mencari kerja,
0: ya,
2: bahwa kita saat ini harus adaptif dengan teknologi. Ya, karena perusahaan pun juga saat ini pengembangan teknologinya juga luar biasa ya, seperti itu, penggunaan digitalisasi di proses produksi. Sehingga mari kita semakin belajar dan juga menggunakan teknologi ini sebagai bagian daripada alat kita untuk menjemput impian ataupun kesuksesan. Dan kami dari Dinas Tenaga Kerja sudah berupaya, ada layanan informasi di Instagram kami yang itu bisa menjadi bagian dalam rangka bagaimana melihat peluang-peluang kerja. Dan di tanggal 22 kami ini menyelenggarakan jemput kerja atau bisa dikatakan job fair juga, yang mana di sana mungkin akan memberikan kesempatan kepada adik-adik ataupun pencari kerja untuk bisa melihat perusahaan-perusahaan yang sedang buka lowongan kerja di Jombang ini, sehingga mari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Baik.
2: Kemudian dua, persiapkan benar performanya, sehingga kalau pas nanti ada proses seleksi dipanggil, tunjukkan bahwa Panjenengan memang calon pekerja yang luar biasa, yang siap kerja, yang tangguh, yang memang ini akan menjadi asetnya perusahaan. Karena bagaimanapun kita ingin perusahaan yang ada di Jombang ini menjadi ladang kita, menjadi bagian daripada pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang. Dan satu lagi, kami punya hotline. Kalau memang ada masukan, saran ataupun juga pertanyaan, bisa ditanyakan di hotline service kami
0: 0812-311-44143. Baik Pak Isawan, terima kasih ya, luar biasa ya, sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan juga Mas Heru Prayoga, HRD CV Wahana Sejahtera Food, matur nuwun sudah bergabung dengan kami di sini. Ya, sehat selalu dan sukses selalu untuk Panjenengan. Ya. Pak Isawan, sukses selalu untuk Panjenengan Pak. Selamat lanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan. Salam untuk kawan-kawan di Senaker. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari Disnaker Kabupaten Jombang dan juga HRD perusahaan ternama di Kabupaten Jombang. Sudah ada, simak bersama-sama, cari kerja mudah, siapkan CV, siap diterima, siap kerja, semuanya difasilitasi di aplikasi Talenta. Silakan coba sekarang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 05.29 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka nomor 17 Candi Mulyo Jombang, yang mengakibatkan satu orang korban mengalami patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Jalaluddin, warga desa Candi Mulyo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119, korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Mujito untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Beautiful, dirty, dirty, rich, rich, dirty, dirty, beautiful, dirty, rich.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang. Audio Production.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: gonna shoot you.
1: Yeah. Halloween, Taliban.
2: Taliban. Radio.

0: Sound Radio.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 700 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Inggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, para pamidang tadi cara kayang marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sugeng pepanggihan malih kula nindasowan malih wonten ngarsanipun panjenengan sami ing menika dicara dinten iki dinten napa niki nggih? Dinten Rebo. Tanggalipun tanggal 17 Juni 2021 nggih. Kula ngantos jam 3 sonten mangke. Badhe sowan ngaturaken lagu-lagun gening-gening campur sari, pokoke napa sing kang panjenengan kersakaken mesti kula aturaken. Pokoke enten nggih, nek mboten enten kula gelek-gelekno, nek enek, nah niki baru. Nyuwun ngapunten. Nggih, mugi-mugi

0: Niki munggah tapi dereng ke niku, dereng ke Jawa.
1: Oh, balik tiang kita se layah-layah.
0: Loh, langge pun munggah tapi dereng ke Jawa. Kok iso tasik layah-layah iki piye to yo yo.
1: Lah niku ten WA napa?
0: Nggih, ten WA niki lho tapi dereng saged jawab kula niki. Tasik
1: men jawab.
0: Loh tasik nyervis jenengan ngeten lho kok iso jawab iki piye. Kene nyervis wong ayu teko ngoro kene gak diservis kok marang ngono jomplang kabeh. Ya apa adane?
1: Nggih wonten sinten nggih? Nggih sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Dinda matur suwun sanget
0: wonten. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yeti matur nuwun. Pun. Sinten telepon niki lho niki sing dirasani niku wow niku jane Pak Cep niku nggih telepon lho tapi pun medal sik niki Mas Prayoga kula tampine riyen kula tampine riyen mumpung telepon tiyang ini biasa mboten nate telepon mboten seneng telepon sugeng siang gayeng marem lho piye to wong tak trimo lho niku wow pun Mas Prayoga lho ya mboten purune. Monggo ta jenengan mlebet riyen. Monggo di lah. Wah niki teknisi. Ayo lang bekerja, bergerak teknisi niki soalnya mboten saged mlebet niki suarane. Padahal pun kula trami. Loh.
2: Aku.
0: Oh, ancen.
2: Halo.
0: Halo, sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang. Gayeng marem. Kawe ati ayam tur tenten.
0: Matur nuwun. Wingi mumpung wong iki gelem mlebu, gelem
3: ini.
0: Telepon.
3: Tak mindah pun kali ya mlebet.
0: Lah nggih, kula cobi tek niku kok dereng saget ya.
3: Gangguan trouble.
0: Oh, trouble napane sing trouble?
3: Nggih, mriki ne paling telepon kula.
0: Nggih, Mas Prayoga sehat, Mas?
3: Alhamdulillah tasik niki tasik nepeng rambut ibu.
0: Gerah.
3: Nggih sakit napa? Ini klostur keringan.
0: Masya Allah, nggih. Mungkin nggih diparingi dangan.
3: Tapi didamel seneng mau nak. Midha ngetaken acara niki
0: kan. Alhamdulillah.
3: Niki ten samping kula.
0: Nggih, sugeng siang Ibu.
3: Niku terus request napa lelakon judulnya Tembang Tresno niku.
0: Tembang Tresno, nggih Bu. Tresno kali sinten, Bu?
3: Nggih kagem sedaya pendengar Sore Jombang.
0: Nggih.
3: Salame nggih Mbak Nanu Lindange.
0: Nggih.
3: Kagem samudaya kemawon nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng siang. Kagem Mbak Linda matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prayoga Sudiono matur nuwun. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem ketombo ati ayam tur ten.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum, Mbak Ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngaten mawon jemrap suarane, napa dene mireng suarane?
0: Sinten?
4: Prayoga.
0: Lho, langge. Niku wau mangkane. Mangkane kula. Kula dhisikaken ngoten niku wau.
4: Kalau wingi kali Mas Ari kok.
0: Nggih, oh berarti ini yang kedua kali.
4: Yang ngoten Mas, cara suarane jenengan Mas.
0: Nggih.
4: Coba ae Mas. Kayak nggih pantun malian. Mas pantune Mas. Yang rambut ibuke wae terus nggih.
0: Nggih, gerah.
4: Nggih, mugi-mugi dangan Bu, nggih.
0: Nggih.
4: Ini mawon ngrambut ibuke.
0: Nggih.
4: Mangke diparingi niku nggih lencir kuning.
0: Lencir kuning.
4: Kuning.
0: Nggih. Kagem sinten?
4: Sopo iki? Oh, Bunda Eti. Wonten babagya saking Bunda Eti nggih sugeng siang.
0: Nggih.
4: Ipun salami sedoyo mawon nggih.
0: Nggih.
4: Pemote teng ajeng-ajeng bau nggih.
0: Nggih.
4: Ayo, Bun. WA.
0: Bunda.
4: Nggih, Mbak Nida matur, Bun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Sukardi, sugeng siang gayeng marem.
5: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. nuwun Pak Cep.
2: Sugeng siang Mbak Ninda Sustiawidi.
0: Sugeng siang Pak Cep.
2: Mau mendung Pak teng mriki.
0: Nggih to.
2: Nggih mendung esuk mendung.
0: Mangkare teng mriki kok tambah adem.
2: Wah saumu teng mriki. Saumu. Nggih, mate nyuwun bangun bebrayan.
0: Bangun bebrayan.
2: Bebrayan ya saking Setyo Pradongo.
0: Nggih.
2: Nggih, nggih. Wonten saking Mukijan nggih wonten. Mukijan. Bangun bebrayan. Nggih.
0: Dak kula padhasaken nek ta mriki mboten enten ya.
2: Nggih.
0: Bangun
2: bebrayan.
0: Bebrayan. Oh niki.
2: Eh, salame kalau wau wonten Pak Jono Sasmito.
0: Nggih.
2: Oke wonten Mama Yeti Yundalia. Wonten ugi Pak Sukardi. Oke wonten Mas Prayogo Sudiono.
0: Nggih.
2: Oke wonten Bu Wawan Wardiani, wonten Bu Eti. Oke, wonten Pak Breng, wonten Abah Bram, oke, wonten Mas Imam, oke, wonten apa sinden niku Pak Yanto, terus Cak Wit, oke, wonten Mama Titin Wiwi Rahayu, mobelong mobrot, wonten Bu Wiwi.
0: Nggih.
2: Kesamben.
0: Nggih.
2: Oke wonten Bunda Dewi Sinta,
0: nggih.
2: Nggih. Wonten Ma Bupati Wulandari.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem samudayane kemawon, Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Cip. Lelakonipun mangke dipotenggo pun kepanggih niki. Wis langsung kula padhasaken grecep niki langsung kepanggih alhamdulillah. Nggih, mangke dipun tenggo gending langgam Jawa mbangun bebrayan. Langsung kemawon iki pregel anjar wening lakon tresno kula terakaken panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Lintas Informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: situ aja kok repot.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken dicara kayang marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sik-sik kok cilik iki swarane iki opo iki? Kedap nggih pun. Monggo ngabari ngrasakaken pinarak wonten 87 97 97. Kula aturi pinarak mriki. Sinten iki? Sugeng siang kayang marem.
3: Kayang marem. Ketombo hati ayam tur tentrem.
2: Nggih, matur nuwun. Monggo.
3: Niki kula rada wadung, Mbak Ninda. Makane kula biasa kan kula pateni.
2: Tapi niki jenengan ngedo.
3: Niki wadu kali kula kan wadu.
2: Nggih.
3: Tapi kan kaitan tok niku wil percaya di tok.
2: Tapi biasa
3: kula pateni.
2: Pun mboten ngau-ngau. Diwancene biasa ngoten ya, ngau ngau ngau ngaduh. Nek wis ngau ngau ngene lho ya, mulai ngau ngau. Ya dirasani. Ora kena dirasani yo ancene.
3: Ya kelompokan sih.
2: Oke, monggo, Pak.
3: Ya Mbak Ninda, kula kelompokan nipun.
2: Pun sehat, Ba.
3: Alhamdulillah sehat pun mari ngombak kris-kris melayu kape mertu.
2: Melayu.
3: Kris sakti melayu kape mapan dewe-dewe.
2: Sakti temen ya.
3: Engkel kris niku kon ngadeg ngoten, wah ngadeg dewe.
2: Oh ngoten nggih. Sesuai kali.
3: Ngadeg dewe
2: nggih. Sesuai kali perintah juragane.
3: Enggak, gak ngono percuma ge apa kris kewaen kon kebon ngono nek gak seget kris sapu.
2: Oh ngoten to tibake.
3: Nggih. Niki pun prai Mbak Ninda, sakjane wong kanek wong mantu, nggih sing enek wong mbak kris diumbah sik krise. Mantune prai.
2: Ngenteni niku kali wulan kas male ta? Suro sabar. Mulut kan ge.
3: Mulut kenceng cangkem budal golek bojo maneh cangkem kan mulut.
2: Oh mulut.
3: Lah mulut tang golek. Mulut kan ge lambe yang golek lambe mbok lambe kono mbok golek. Sepok sambel kenceng ndowe.
2: Mulut padha mulut niki nggo grudukan terusan niku. Ayo sinten sing daftar.
3: Mama Yeti tegang siang. Mama Yeti opung rondo kumpul liok daftar kau.
2: Nggih.
3: Nani diselani sing duwe. Kula kan diparingi selendang biru Mbak Ninda.
2: Selendang biru.
3: Selendang biru ini kan mawon econg nggih.
2: Nggih. Kakem sinten.
3: Salame kangge nika pun kanca-kanca duwe pas sing tampil sing ngeten enak guring-guring. Masuk nika pun mlebet Mama Yeti Prayoga, Mas Prayoga ada sing dereng niku Pak Breng kali bise bojo minten.
2: Nggih.
3: Pak Su, Pak Su Kartim pun nggih kok nggih.
2: Ampun.
3: Niki njaluk napa lecir kuning kok ya.
2: Nggih.
3: Oh, karek Bunda Yeti guru niki.
2: Niki mlebet kajenge nyerondol mboten kuat nih.
3: Oh, nggih. Pun Bunda Yeti kan mleboten HP biasa mawon, nek HP niki tambah gak kena jerungokno ngek gak kena jerungokno.
2: Niki lho.
3: Sampun terima 1717 mawon.
2: Nggih, ning benet ini ten WA nih, kadenge nyerondol bareng kuat. Pun. Pun ta, kali sinten malih.
3: Bu Wawan nggih. Bu Wawan. Bu Wawan, Pak Cepau, Pak Jono, Bu Wiwi, Pangwang setia nih kok Mbak Ninda.
2: Nggih.
3: Nggih pun matur suwun Mbak Ninda.
2: Sami-sami.
3: Matur suwun ngapunten ingkang kathah.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Pun kula pateni ganti niki Bunda Yeti niki durung metu ngene. Dereng medal ten mriki Bunda. Jenengan tas ten ngene HP tok ten ngene komputer dereng. Kula ngenteni ten ngene komputer jenengan pateni malih terus mantun ngoten jenengan telepon malih. Niki soalnya mboten medal ten ngene komputer. Kok saged ayo. Mboten semerap. Cek. Niki 87. Ah, niki pun medal. Dap. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem pancen goyat. Kin se kok tatenane Prabu. Opo
2: ngoten. Pancen gawe ati ayem.
4: Anak suaranya mbak abang.
2: Nggih.
4: Kau ingin diberi suara. Kan nek suara. Iya.
2: Nggih. Ini kan tadi mboten kan durung ana jenengane pedot-pedot ketu wae.
4: Saning pancet ta?
2: Oh, pon. Pon.
4: Lah ngene kula wadoaken.
2: Nggih. Bunda sehat, yeah. Bunda.
4: Alhamdulillah. Panjenengan apa?
2: Ya. Nggih, sehat saya sedoyo.
4: Oke, tunggu tanggal main aja.
2: Nggih. Niki lagune napa niki?
4: Oh, niku Putri Madiun, Bunda.
2: Putri Madiun.
4: Nggih. Nek boten wonten tak kan.
2: Oh, niki wonten.
4: Wonten.
2: Wonten.
4: Nggih, pun kota. Iya.
2: Nggih.
4: Pak Sukardi.
2: Nggih.
4: Aku mau ketemu. Duh, kangen hari.
2: Nggih.
4: Kali yang
2: pertama. Wis, pokoke njenengan bahagia pun.
4: Oh, nggih. Oh, sekalian.
2: Nggih.
4: Sekalian.
2: Nggih.
4: Wonten Putu Dasa.
2: Nggih.
4: Yeah. Kalian. Bu Manen Male. Masalan.
2: Nggih. Nggih.
4: Terus Bawan. Terus Mbak Sang Sundo. Nggih juga siang. Pon Mbak Bung Sundo. Pon Dan Male. Mama Yeti. Dan Bu Wiwi. Cekingnya sampai.
2: Nggih.
4: Wonten Pak Breng sekalian, wonten Bu Jeminten,
2: okay.
4: Wonten Pak Nanti kalian Pak Cipto, Bu Sumpo, wonten Bu Wati, wonten Mas Prayoga, nggih wonten pemirengan, nggih mugi-mugi Bu enggak ngadangan Mas Prayoga, niku Bu Wandi teng Bu Jeminten,
2: nggih.
4: Terus Kok Mbak Suni salah satu merekatkan mbak jagat melakukan di kota kami. Mbak Suli sugeng salpan. Sampai empat tahun Mbak. Mantun wong.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun nggih, Bunda Eti mangke lagune dipun tenggo. Niki wonten malih sing pun antri ket wau. Monggo-monggo pinarak, sugeng siang gayeng marem.
5: Gayeng marem panten gaya ayam tur kentrem.
2: Matur nuwun Mas Alvan. Nggih. Sesuk kula apal malih kali jenengan wis gak kleru saiki.
5: Apa yo gak apa-apa yen Mbak Nina wong ngono
2: iku. Lho nggih popo rek.
5: Nggih, wong-wong lho kaene barang sing ilang ya nek kleru barang ilang niku ada yang dirugikan. Wong niku mboten ana dirugikan. Kali tiga niku enak mesti angkatan niku kadang-kadang kesukaan.
2: Nggih, alhamdulillah. Mas Afan sehat?
5: Sehat. Nggih. Tapi mangke kula nyuwun tembang lama saking Ki Mus Mulia di Juwargi.
2: Engkang.
5: Saking Lindri. Ana sing saking niku saking napa album bergoyang-goyang kula nanti enggak dateng iku.
2: Lindri Mus Mulyadi kalian Sriatun.
5: Oh nggih niku nggih niku mawon nggih.
2: Nggih.
5: Nggih, matur salam kagem toyo mawon. Nggih. Engkang tandha dadu kalian dua Jombang dan diatur ilusun biasakan. Nggih. Kagem Mbak Ninda sing ngayu di kamar lati di purannya di karo mangku.
2: Nggih, matur nuwun.
5: Kaya namung dhewe iki nek bening warani.
2: Nggih. Enak mbecah buat ngomong-ngomong.
5: Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lho, Bunda ini kita sik dereng mati ta niki. Lha napa Mak Bunda? Lho, wala. Nggih pun. Matur nuwun, lagunipun mangke dipun tenggo setunggal malih nggih, sugeng siang gayeng marem.
6: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
2: Nggih, matur
6: nuwun. Assalamualaikum, Mbak Ninda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking ploso wedi niki.
6: Nggih,
2: oh, alhamdulillah. Kajenge muni masalan lho gak sida terusan. Nggih, cak wit sehat. Alhamdulillah, nggih.
6: Sehat ta?
2: Nggih.
6: Alhamdulillah.
2: Nggih. Monggo cak wit badhe ngrasakaken napa njenengan?
6: Dalem nyuwun anggi-anggi orang-orang nyuwun
2: tindak. Nggih. Kagem sinten?
6: Cak tumbau wonten Mas Alvan.
2: Nggih.
6: Wonten apa, Prof? Wonten Pak Jono, wonten Pak Sukardi, Pak Cip, wonten Bunda Eti, wonten Wawan, wonten Pak Preng sekalian, wonten Asalan, wonten Bu Cuminten, Mama Yeti, wonten Mas Imam, wonten Pak Jono, wonten Mama Yeti, Mama Titin.
2: Nggih.
6: Wonten Bu Wati, wonten Bu Sami Sunda. Wonten Pak Koner Seto.
2: Nggih.
6: Wonten iki wonten paninggal Batok Kale Martin Juragan Bayek.
2: Yo, nggih. Nggih.
6: Sedaya kemawon Maninda, supaya kita ketakan. Kagem Maninda, mugi-mugi paringi sehat
2: kepada amin, umur. Amin, panjenengan ugi
6: nggih. Assalamualaikum.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tambah setunggal malih, sugeng siang gayeng marem.
7: Gawe ati ayam tur tentrem.
2: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalian sinten?
7: Kalian Ibu Wiwi wonten kesampun.
2: Woi, Bu Wiwi. Sehat, Bu?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Nggih, alhamdulillah.
7: Jenengan nggih sehat nggih, Pak. Nggih,
2: kados panjenengan pirengaken niki. Suantunan cemlenteng.
7: Alhamdulillah. Nggih, kula pirengaken suantun ning
2: ngisor kawit punawi
7: sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Nggih, Bu.
7: Mangke dipun paringi napa nggih? Rondo dugal, Mbak.
2: Nggih, kagem sinten.
7: Tapi sakniki mboten wonten kok rondone sae-sae, cuma lelakon kemawon.
2: Nggih.
7: Nggih, hatur pambagyanipun iki kan sampe mantap kula wau sinten nggih, Mbak.
2: Niku wau Cak Wit. Cak Wit saking
7: Cak Wit wonten?
2: Saking napa Ploso Geneng.
7: Oh nggih.
2: Ploso Geneng Ploso Wedi. Nggih.
7: Oh nggih. Lajeng wonten Bu Wawan, Bunda Eti, Bu Wati. Lajeng wonten Bu Juminten. boten kesupen Mas Imam wonten Mojo Agung, Mama Yeti. Oke, wonten Mbak Sami Tunda. Kamu dayane kemawon.
2: Nggih.
7: Kula aturaken sugeng midhangetaken kagem panjenengan matur suwun.
2: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangkir lagunipun dipun tenggo, langsung niki kula aturaken kata inspirasi rumiyin nggih, lajeng informasi hoax lan dilanjutaken kalian bangun bebrayan sekagem panjenengan. Tetap wonten segala atas kawan kemas tunggal megahertz radio suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
8: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashhar memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
4: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
5: Oke, para pemirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwatan ngenipun kula badhe nyuwun pamit niki, mboten apa-apa nggih nyuwun pangapunten niki.

lagonipun sampun kula siapaken sedaya ngantos mantun terakhir mangke rondo ndugal terakhir nggih lan mangke dilanjutaken kalian adzan asar lan salajengipun wonten program dansa dan dangdut asyik suara Jombang. Niki sampun siap sedaya kagem panjenengan matur nuwun sanget angin panjenengan sesarengan kalian kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula kang boten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya nggih kula nyuwun pamit sugeng santen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

الفاتحة. هدانا الله وإياكم.

0: Fadsicher. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwa, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: No, no.
1: Hi, lancang kamu ya.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinu an-nasa, fakana yakulu lifatahu. Kana ono sopo rajulun wong lanang ingku yudayinu, ngutangi sopo rajul. Ngutangi ini karepe ngekei utangan niku lho Bapak Ibu. Annasa ing menungso, yudayinu ingkung ngutangi sopo rajul annasa ing menungso, fakana mongko ono sopo rajul iku yakulu ngendika sapa rajul lifatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknane rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza. Fatajawaza mongko nyepura. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongko nyepura sira anhu saking muksir. La'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepura sapa Allah anna saking kita. Falakia mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah, fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong. Nggih, rajul niku anjene maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Jadi ana wong niku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda, nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Jadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Jadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar, ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digawe jeda, digawe tempo, ya wis rapopo cak sampean bayar nek engko sak mampumu. Mampune sampean kapan ngoten. Kadang nggih sok-sok wonten sing nagih niku ya moncak-mencak. Nggih. Jare janjine saiki ya kudu saiki. Dadi teng ngriki ada pelajaran. Jadi cara menagih, menagih niku nopo? Nggih nagih nggih. Jadi cara menagih niku dengan bahasa-bahasa sing mboten menyakitkan. Fata jawas niku nggih maksude nyepura niku nggih mboten kok terus disepura bebas. Niku urut-urutane niku nggih. Nggih disepura nek anjene durung iso mbayar dina iki. Ya wis kapan-kapan nek mampu bayaren. Janjine kapan? Seminggu maneh. Seminggu maneh tiba diparani kok ya semoyo maneh ya wis sepuronen maneh. Lah niki tau terus ya Pak. Kula sampe wegel nagih mosok nyepura mawon. Nggih ngeten iki sing gawe ganjarane akeh niku teng ngriki Bapak Ibu. Nggih. Mangane wong ngekeki utangan karo wong sedekah niku ganjarane akeh wong ngekeki utangan. Nggih. Lah nek sedekah lak karuan cul ngoten mawon wis mboten enten ikatane. Tapi nek narik utang ning ngutangi, ya niki. Niki sing garahi ganjarane akeh niku diuji kesabarane. Dadi anggere diparani semoyo jare minggu ngarep diparani maneh, minggu ngarep maneh, diparani maneh, minggu ngarep maneh. Ana nek ping 10. Dadi niki diuji kesabarane niki. Lah niki sing gawe ganjarane akeh niku nggih, sabare niku wae. Ya. Napa malih kok terus gelem ngebrokno, gelem bebasno. Wah, tambah akeh neh ganjarane. Wis tak daripada aku bolak-balik rene kok semayani ae wis. Wis bebas e bebas daripada aku pau wegel rene-rene. Wah, niku malah akeh ganjarane Bapak Ibu. Tapi yo angel golek wong ngeten iki. Ya nek utange mok 100.000, 200.000 ngono. Ya nek 1 juta, 2 juta, 10 juta kok ngon ngebrokno ya kobol-kobol temenan iki Bapak Ibu. Anjene barang apik niku yo angel lakon-lakonane Bapak Ibu. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara atik abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan niku. Ya contohnya niki. Nggih. Dadi nagih hutang bolak-balik disemayani ae. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe dibrokno. Ya niki. Nggih. Dadi teng mriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih, sing gampangan, sing entengan. Ngoten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten iki. Ngerti dibrokno, ngerti dibebasno. Oh, engko ndekne cerita-cerita. Wah, utang nggone Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggere wis ditarik ping 3 kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Jadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Wong sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, kek ana sepura. Ngoten. Lah sing ngutang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih, utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe, alah. Nenek ya tak sahur nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur, niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih, tambah angel rezekine, tapi nek utang niate

wonten kudu yo niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur yo ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur tak undur seminggu ngono ya apa ngoten. Dadi akhire niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih, gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Sing kulon akhire menggok ngalor. Ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang, nginceng dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi wonten. Jadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Jadi niki ojo sampai persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedhot gara-gara utang. Nah niki. Padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim itu kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Jadi ojo sampai kekerabatan niku pedot. Wonten. Jadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedot ayo disambung, ojo sampai neng-nengan. Ojo sampai gegeran, ojo sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Jadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Jadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu wae ya angel rezekine. Wangir dicelatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minannas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Nah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Ojo sampai podo-podo menungso niki bermusuhan.

0: aja sampai gegeran wonten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Wonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Nggih. Pokoke Ramadan dilakoni, posone, ibadahe begitu Ramadan selesai niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niki pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu ae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya ini diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki sing paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan gara-gara utang. Jadi gara-gara utang nih ketemu nonton ya piye nonton sungkan-sungkanan. Nah soalnya di utang nih pun apa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih sing ngutang ya bloko suta apa anane wonten nek anjane durung wayahe ya ngomong apa anane sing ngutangi dhewe ya ngomongnya ya penak nyepuronan ya gampangan itu tidak akan merusak hubungan sesama sesama manusia ngoten. Makane hablum minannas niku nggih penting Bapak Ibu nggih. Ibadah kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih. Tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud yang gerbengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duka. Senin Kamis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, tiyang kados ngeten niki niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Oh, ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampai bathuke benjut. Lek zikir sampai lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. Maksudnya durung iso mbayar sak niki disepura dhisik. Dekne minggu ngarep enek sing dige mbayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso mbayar temenan, nah baru dibebasno ngoten lho nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Nonton. Lah kok istilahnya kembali suci to, Pak? Berarti awake dhewe niki asale tahu suci kok balik nggih. Dadi awake dhewe kula jenengan niku Bapak Ibu, asline yo suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tahu suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi, ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Anjenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan nih. Sing biasanya ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibu e bayi niku. Nang tumon ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Ga ono bayi nang petita, petiti kem Linti ini gue buat nanten, gini kuasa lewa EDW. Nah, seiring dengan perkembangan waktu hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, tambah gede. Kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali niki wau ngrasani wong liya, nglarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Lah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab ya Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nasi nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Ya syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang. Sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Duribat alaihimul dhillatu aynama sukifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minannas. Makane ora oleh nggae semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten ta bae. Nggih. Sholatnya ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu, jare sembuyane sing penting apik karo wong. Nggih, mboten. Wong Qur'ane illa bihablim minallah wa hablim minannas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minannas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik percuma. Hablum minan nase apik karo wong apik wis gampangan entengan. Wih, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Lah tapi nek karo Gusti Allah ora apik. Perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni. Ya percuma padha wae. Oh ngoten. Mangane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhean tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sopo sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sarat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut iku ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nanggone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh bolak-balik umroh, kajine ya bolak-balik koja kaji, tapi iku entek kabeh ludes. Ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soalnya ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng ngriki, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura. Ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten, ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Wonten ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Wonten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani, alhamdulillah terusno yo olehmu ngrasani aku, malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Lah sing garai ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak, tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing, piye baleni maneh lemu ngomong, nah, tambah tawuran niki mangke. Makane nenek wong dielek-elek iku dune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nanggone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Oh ngoten. Makane iki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi, aja sampai dadi wong sing bangkrut. Dadi lek ibadah yahmono yahmene tiba entek ludes gara-gara nah niki wau. Nggih, hubungan karo padha-padhane menungsa niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten. Wong jaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare akeh. Makanya sing apik wong jaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek isin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung jaluk sepura kan kadang rada isin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong kuwi atine do lapang kabeh. Jembar atine. Wonten. Mas yo biyen niku lek nglarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo seweneng terus do sepura. Sepuronan. Nah, kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iki ora kudu disebut salahe apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah, nek niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak ya beres ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih eman-eman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Dan nah, termasuk niki wau. Jadi ojo sampai utang piutang niku nyebab no hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Dan terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wau. Lah akhirnya niki dadi qat urrahim memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Medut nggih niku wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep, nek ketemu pecuca-pecucu, niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dina ae. Mangkane dibatesi telung dina. Ngeneng telung dina oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dina wo bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae mari ngono terus wawu maneh ngoten wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh gak apa-apa dadi disiasati ngoten pokoke aja sampe kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampe rong tahun sampe telung tahun wo ya bahaya niki nggih dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengan tapi aja suwe-suwe telung dina ae mari ngono wawu maneh mari ngono rukun maneh pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: puasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
5: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 05.29 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka nomor 17 Candi Mulyo Jombang, yang mengakibatkan satu orang korban mengalami patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Jalaluddin, warga desa Candi Mulyo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Mujito untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari, saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Selamat malam Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ari Suara Jombang Mitra di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Menjadi teman terbaik Anda dengan sajian-sajian komposisi Dangdut Koplo Indonesia, Dangdut Indonesia terbaru. Yang pengen request, gercep saja, alias geraknya cepat saja masuk di 871717. WA pun juga saya tunggu Mitra, 081235993737. Jadi di jalur WA ini nanti bisa dibuat telepon juga. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Ya Pak Sukardi, kabarnya selamat sehat malam. Ya Alhamdulillah, selamat malam.
1: Ya, ini siapa? Oh, Pak Bram.
0: Mr. Bram, selamat malam.
1: Saya Pak Bram yang ngrungokno.
0: Duh, jangan salah. Pak Sukardi, halo. Saya kasih tahu sampean, Radio Suara Jombang FM itu jangan dikira yang mendengarkan sampean-sampean tok ya. Radio Suara

0: Cuman tuh banyak yang mendengarkan, cuman jarang yang online gitu aja.
1: Ya Tuban, ya Lamongan, ya Kediri, ya
0: Ngaco. Pak Sekardi, nanti lagunya apa?
1: Kan kayak Kedang Rojo, eh.
0: Oke.
1: Okay. Enak ketamilan.
0: Iya, selain menyehatkan, selain menyehatkan juga bisa membuat hati kita lebih senang ya.
1: Aku kemarin itu nanggungnya apa-apa nanti. Cukui Gedang Rojo, eh.
0: Matang, pirang siwa, cengkeh.
1: Siapa sak cengkeh?
0: Sak tundun. Oh, mek siji, berarti sak tundun.
1: Cengkeh nake dan cukup gratis, di cukup nama siji.
0: Ngunu-ngunu. Iya, ngunu-ngunu dikasih gedang daripada Anda dikasih anggur.
1: Iya, kok nenek apa-apa? Barangkali Renono.
0: Iya. Pak Sukardi, salamnya dulu buat siapa, Pak? Monggo.
1: Pak Bram. Mama Titin ya mendengarkan biasa. Glenter, ya selamat malam, Pak Di.
0: Ya. Oh, Pak Di Glenter mendengarkan, selamat malam.
1: Terus apa sih biasa? Oh, Cak Imam, Mama Titin, Mas Gilang. Selamat malam. Ya wis salam semua saja ya.
0: Siap.
1: Oh, tak dul. Malam. Mas Ali, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ada pisang rojo.
0: Ada. Tak kirim sak tundun habis ini ya.
1: Iya, aja siji. Iya, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama Mitra dari kawasan Parimono Utara. Saya terima jalur WA. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jawa FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Bram.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun sudah bergabung malam hari ini. Apa kabarnya Anda?
2: Oh, pasti Cak Kiono, sudah saya tunggu dari tadi.
0: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Cuaca bagaimana di tempat sampean? Sumuk, adem?
2: Ini Mas, kalau cuaca ya memang agak sumuk Mas ya. tapi seharian itu kalau saat sekarang ya jelas panas Mas.
0: Iya. Yeah.
2: Terus usume watuk pilek. Betul. Tapi ini sudah banyak yang meledak.
0: Betul.
2: Kapan hari pas Mas Ari sakit itu kowe? Oh, akeh tunggale.
0: Iya, makanya. Makanya itu.
2: Sampai saya kalau pagi itu kan jalan-jalan Mas. Apa kuatir kena angin lah ketularan.
0: Nah, iya. Ya pokoknya tetap dijaga kesehatannya biar tetap sehat begitu ya Mister ya.
2: Iya Mas. Saya pengen ditemani cinta dari seberang Mas.
0: Cinta dari seberang.
2: Ya kan baru itu kan ini.
0: Cinta dari seberang. Seberang mana? Ya.
2: Seberang itu parut aja Mas.
0: katanya betul tak dikasih satu undun ya.
2: Lah yo terus terono ngarepe Mas sak karepe ini. ini sampai saya masukkan kulkas ini.
0: Mau saya bilang begini, alapa Pak masih sampean dikasih sak Gedang Rojo itu loh, sampean kan yo diincipi klepon ya. Kan iya. Begitu ya. Untuk gedang. Lah ya wis entuk sing lonjong ambek sing bunder.
2: Lah iya yo. Anceng wong sito njaluk di.
0: Lah memang ancene njaluk di ini, njaluk di titik-titik. Ya, cinta dari seberang nanti saya pilihkan dari Simpatik Music ya.
2: Iya. Itu aslinya siapa Mas Ari?
0: Wah, ini dia. Kalau sampean tanya aslinya juga, sekarang banyak
2: ini
0: yang
2: di. Mas Ari, ya. Kayak dulu ya. Senyum dan perang itu Mas Ari ngasih tahu saya Juta,
0: yeah.
2: Sama Julia Cita itu sampai kapan pun saya ingat. Jadi kalau minta mau Senyum dan Perang Juta gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau ini versi coba nanti ada macam-macam yang ngover ini. Saya nanti coba carikan ya, carikan informasi yang valid, yang ori, ini siapa yang menyanyikan, kan begitu ya?
2: Iya.
0: Iya
2: Mas. Iya Mas Matusul.
0: Iya, nanti
2: ini
0: ditunggu.
2: Salamnya, Pak Sukardi, Kak Trimor ini Mas.
0: Iya, paling ya, ini. minta diidik-idik lagi. Enggih.
2: Ini satunya lagi sudah tak miskol, enggak ada kabar ini. Saudara Mbak Penceng.
0: Saudara Mbak Penceng.
2: Paling lalinnya di Norebu.
0: Paling. Paling enggak ya. Ngene, paling enggak siaran paling ngono.
2: Salah. Kalah Mbak Buawan, Mbak
0: Ben, iya.
2: Setian. Iya, sama untuk Pak Yanto mungkin ya, yang lagi setia mendengarkan. Mungkin Pak Jono. Pak Jeglen kalau mendengarkan masuk Mbak. Lagi kangen aku suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Juga Om Hendrik, coba nanti tak teleponnya. Oke, iya. Mas.
0: Siap.
2: Mama Yeti. Mama Yeti juga Cumi. Malam Cumi. Ini cari Mas Ari.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Oke. Sama-sama, Mister. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mister Bram Mitra dari kawasan Brambang sudah bergabung dengan saya. Mitra yang pengen gabung lagi sabar dulu ya. Sabar dulu, nanti akan saya terima untuk jalur telepon dan juga WA. Kalau saya coba searching-searching ini tadi ya, siapa Mr. Bram, cinta dari seberang itu ada Yaya Nadila Official. Ini dirilis 10 bulan yang lalu. Di artisnya adalah Yindini Zidan dan juga Yaya Nadila. Aransemennya dikirian, diproduksi tahun 2024 oleh Yaya Nadila Official. Jadi cinta dari seberang begitu kan ya. Nah, ini sepertinya begitu, ini karya aslinya. Nanti kalau misalnya kurang pas, saya carikan lagi kabarnya untuk Anda ya. Ada yang suka dengan Gedang Mitra? Saya pilihkan Gedang Rojo Arya Gali featuring Vivi Artika. Special untuk Anda semuanya dan pastikan tetap kita goyang dangdut Koplo Indonesia. Ada di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, hari ini tadi Bupati Jombang Aba Warsubi menyambut langsung kepulangan jemaah haji Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kloter 60 dan 61 Mitra di Pendopo. Jadi sekitar Rabu siang tadi ya, prosesi penyambutan yang berlangsung dalam dua sesi berjalan dengan alhamdulillah lancar. Jadi kalau ada postingan dari teman-teman humas, postingan yang lain-lain, alhamdulillah bersyukur ya. Suasananya senang menyambut ayahnya, mamanya, kakeknya, ya, saudara-saudaranya setelah pulang melaksanakan ibadah haji. Jadi momen penuh haru pun tidak terelakkan menghiasi suasana pendopo. Kan ketemu lagi dengan saudaranya, begitu. Ya, semoga menjadi haji yang mabrur untuk semuanya, alhamdulillah, begitu. Silakan Mitra, jalur telepon WA bisa dimanfaatkan untuk request komposisi bagus Pak Nasir yang ada di kawasan Delanggu. Saya waktu ke Delanggu pagi-pagi itu Pak Nasir ya, seneng lewat sana. Jalannya itu mulus banget, enak Pak, tapi ya nggak ngebut saya. Jadi suasana pagi begitu. Saya masuk ke, dari lewat mana itu Pak? Berangkal ya. Saya lewat Berangkal, kemudian ke arah selatan, kabutnya mulai menyapa karena masih pagi. Sekitar jam 5:30 lah. Wah, suasananya begitu luar biasa. Hari ini Pak Nasir dan juga Mbak Purwanti, istri tercinta dari Pak Nasir. Ini adalah adiknya Pak Ri ini ya. Dari kawasan Delanggu Mojokerto, request lagunya Gelas Retak Simpatik Music. Gimana warungnya Mas Misri, rame? Alhamdulillah rame. Rame sekali. Ini Pak Misri juga lagi gelendangan di sebelah saya. Ya Pak Nasir, terima kasih, nanti ditunggu lagunya. Yang lain Mitra, monggo bergabung, telepon sudah saya buka, WA juga sudah saya sediakan. Sayang kalau Anda tidak masuk ya untuk request komposisi bagus. Weman loh. Jadi semoga saja lagu-lagunya memang pas, spesial untuk Anda yang memang suka sekali dengan komposisi bagus dangdut koplo Indonesia. Simpatik music yang diminta oleh Pak Nasir, saya sambil siapkan. Oh ada Pak Jono, terima kasih. Saya terima dulu ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam, assalamualaikum Pak Jono.
6: Selamat malam.
5: Ya, apa kabarnya Pak Jono?
6: Baik Mas.
5: Baik Mas, oke. Cuaca gimana Pak di tempat Anda Pak? Hari ini gerakah, sumukkah, dinginkah? Jangan bilang, ya adem Mas, saya di dalam rumah ada AC-nya. Jangan bilang gitu ya.
6: Enggak, ini ada.
5: Gimana?
6: Habis listrik mati.
5: Mm-mm. Terus Pak, jangan deket-deket dengan radio atau radionya dikecilkan dulu ya Pak?
6: Iya boleh.
5: Biar enggak feedback bahasanya itu. Oke, gimana listrik padam? Dari jam berapa tadi padamnya?
6: 4:30, terus habis isya tadi baru masuk.
5: Ada ini tak memang, pemadaman bergilir?
6: Nggak tahu ya Mas, pokoknya...
5: Nggak ada info?
6: Nggak ada info, pokoknya menunggu mati terus.
5: Ya, terus hubungannya dengan cuaca yang saya tanyakan?
6: Kalau cuaca ya...
5: Nggak ada hubungannya? Ya. Karena ketika saya tanya cuaca, Anda menjawabnya listrik padam. Enggak, kan begitu. Ya deh, berarti listrik padam nggak bisa ngapa-ngapain Anda ya.
6: Iya. Ya, cuaca, kalau cuaca ya biasa. Apa ya? Anget.
5: Anget, kalau jam sekarang anget, nanti kalau para esok ademnya luar biasa.
6: Enggak juga.
5: Oh, enggak juga. Perasaan adem loh Pak sekarang Pak.
6: Enggak juga.
5: Duingin loh perasaan. Atau badan saya aja yang belum sehat ya.
6: Enggak juga. Karena sehari kan enggak pernah hidup di daerah dingin gitu.
5: Iya.
6: Kalau misalnya di Malang, di Bandung,
5: enggak biasa. Oh gitu. Enggak yang sekarang. Maksudnya yang saya tanyakan musim yang ini, yang cuaca yang sekarang. Perasaan pagi itu sudah mulai agak adem, bediding lah kalau orang ngomong itu ya.
6: Enggak juga.
5: Oh enggak juga. Wah, enggak. Berarti tembelang enggak juga ini ya berarti. Pak Jono nanti lagunya apa Pak Jono? Monggo Pak.
6: Kalih Welasku.
5: Kalih Welasku. Versi siapa Anda mintanya? Versi asli milik Denny Caknan?
6: Iya, Denny Caknan sama Evi Asmara.
5: Oke, Kalih Welasku saya carikan ya Pak, yang aumenak ya.
6: Okay. Original,
5: yang original. Siap.
6: Denny Caknan sama Evi Asmara. Terus dia akan putus itu Mas.
5: Okay, siap. Salamnya buat siapa ini?
6: Yang sudah masuk tadi Pak Sukardi, Pak Bram. Terus Pak Diklenter enggak pernah masuk ya.
5: Ya.
6: Sibuk
5: mungkin.
6: Terus Pak Yanto.
5: Iya.
6: Mama Titin.
5: Pak masih feedback loh Pak. Berarti ini masih nyala radio Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Jono.
6: Ya udah.
5: Udah. Ya. Dimatikan aja nggak apa-apa. Dengar kok ya.
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Ini kan saya duduk di apa ya?
5: Di teras.
6: Di kamar. Sepi Mas.
5: Iya. Oke, siap.
6: Salam untuk semuanya.
5: Salam untuk semuanya saja, nggih.
6: Iya.
5: Saya konfirmasi ulang. Lagunya Kalih Welasku itu bukan duet dengan Happy Asmara ya. Ini lagunya single ya. Bukan duet loh. Kalau yang duet itu Satru.
6: Oh iya.
5: Yang mana? Yang Satru atau Kalih Welasku? Ana Nemung Trisno itu kalau yang Kalih Welasku.
6: Iya itu aja.
5: Yang ini aja ya. Oke, ditunggu nanti ya Pak.
6: Iya.
5: Terima kasih Pak Jono.
6: Terima kasih kembali Mas.
5: Iya, nanti ditunggu lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Moga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono Mitra dari kawasan Tembelang sudah bergabung dengan saya. 87 1717. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jumat FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Bu Wati.
7: Waalaikumsalam.
5: Siapa Bu yang di belakangnya?
7: Mohon maaf, ada tamu Mas.
5: Oh, ada tamu. Diterima dulu dah tamunya. Lah. Oke deh, saya tel ini ya, saya putarkan dulu. Karena waktu itu begitu penting mitra di radio setiap detiknya. Saya munculkan gelas retak dari Diva Hani. Ada simpatik music mitra. Saya spesialkan ada Pak Nasir dan juga Bu Purwanti dari kawasan Delanggu yang suka sekali dengan lagu ini. Dan spesial untuk ada semuanya pecinta Dangdut Koplo Indonesia. Hanya di Goyang Dangdut.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: ada tamu bisa bergabung lagi dengan saya. Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jomah FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Wati. Sudah pulang tamunya?
1: Sudah pulang.
0: Saya sampai tadi gini loh, wong jawabnya itu apa? Tak pikir ikut-ikutan sampean jawab assalamualaikum gitu. Ternyata tidak ya.
1: Ada orangnya beneran. Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Kabar balik bagaimana, Bu Wati?
1: Alhamdulillah juga sehat, Mas.
0: Aktivitas
1: sama sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Aktivitas lancar semuanya ya.
1: Syukurlah gitu kiranya.
0: Nah, Aisyah. Semoga saja uangnya nanti bisa buat umroh.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Jangan
1: Mas Ari aja.
0: Iya.
1: Tas bos kecil.
0: Bu Wati, nanti lagunya apa?
1: Aku minta apa ya? Luka hati, luka diri.
0: Luka hati, luka diri.
1: Boleh dong, Mas.
0: Luka hati,
1: luka diri.
0: Luka, ya. Bukan luka diri, luka hati. Saya siapkan dulu lagunya ya. Luka hati, luka diri dong.
1: Iya.
0: Kalau luka diri, luka hati beda lagi nanti lagunya.
1: Heeh.
0: Saya pilihkan yang versi terbaru-terbaru ya, biar enak ya.
1: Ya, iya, terbaru juga enak kok. Itu sebenarnya tembangiku lupa, Mas.
0: Iya dong, sama dibawakan sama siapa itu, Mukhtar. Iya.
1: Apa ini ya?
0: Ada siapa?
1: Oh, wala. Itu loh, yang di SS. Yang di SJ itu loh, Mas. Pak Bram.
0: Oh, Pak Bram.
1: Nggih.
0: Terus aku wong mangku gletak mosok wis nyekel HP wong.
1: Iya.
0: Oh, iso.
1: Selamat malam, Pak Bram.
0: Iya.
1: Orangnya di situ dong, Mas.
0: Di sini.
1: Oh, iya deh.
0: Maksudnya di belakang kantor belakang.
1: Iya, di kantor belakang. Memang pekerjaan di belakang kok, Mas.
0: Iya, wis pokoke.
1: Aku sering lihat itu, sering lihat di anu apa? Di TikTok-nya itu.
0: Iya.
1: Nyanyi sama itu sang istri.
0: Oke, Bu Wati. Salamnya buat siapa?
1: Buat yang barusan turun, ada Pak Jono.
0: Ya.
1: Apa Bram? Juga Pak Sukardi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas yang gak pernah masuk itu di Mojokerto.
0: Kata siapa? Wong wingi.
1: Wingi
0: on air wonge. Lho, enggak, wingi nani on air, Anda yang gak tahu.
1: Sekarang Anda tak kupi denger suarae.
0: Lho, sudah. Ini gak tahu kalau malam hari ini mungkin lagi sibuk ini merawat ibundanya karena sakit.
1: Ini lagi sakit. Semoga lekas sembuh ya, Bunda.
0: Iya.
1: Juga untuk ada Pak Breng, Bu Breng. Aku gak pernah nyalami itu loh. Pak, siapa itu? Temennya apa? Bram itu siapa itu, Mas?
0: Mbak Penceng.
1: Iya, Mbak Penceng. Emang yang penceng apanya?
0: Sing penceng iki bukan mbahnya yang penceng, bukan. Topinya yang agak menceng.
1: Nek ngempak itu gak kena.
0: Iya, ya miring. Itu kan zaman dulu ada yang pakai kopiar untuk miring itu kan.
1: Oh gitu, sama. Makanya itu Mbak Penceng.
0: Makanya bukan... Ya, topinya menceng, bukan topinya miring. Kalau topi miring itu bahaya.
1: Oh, bahaya ya. Terpendam.
0: Anda tahu. Dua lagi salamnya buat siapa?
1: Dua lagi ada Cak Wit sama itu loh, Bu yang di Mancilan itu siapa? Bu Wiwi ya?
0: Ya, Bu Mancilan.
1: Semuanya mudah-mudahan selalu dikasih sehat.
0: Sama nanti ini rodok ngelindur gue. Nek Mancilan mau jagung dah. Masa Bu Wiwi?
1: Ya, Mancilan, Mas.
0: Samantha.
1: Ada rumahnya Bria itu Mancilan.
0: Mancilan mana?
1: Mancilan Majagung.
0: Ada siapa tadi?
1: Wiwi, Bunda Wiwi.
0: Masuk Bunda Wiwi Mancilan?
1: Iya, Mas.
0: Dulu dah.
1: Nanti kalau masuk, tanyakan.
0: Aslinya dah, bukan Bu.
1: Iya, aslinya Mancilan.
0: Oh lah, dulu. Long sekarang alamatnya ada di Kesamben kok.
1: Sekarang, anu, pindah.
0: Ya, kalau dulu sama sekarang kan ya beda. Lho lah iya, Anda itu senengane ini kok memang ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman-teman Noer tadi diguyoni gitu ya kan. Masuk gak apal sama Ari Suara Jomba. Suwun

Salamnya Buati, Mbak Penceng, terima kasih. Lagunya Kau Bukan, Kau Tercipta Bukan Untukku, atau Kau Tercipta, atau Kau Untukku Bukan Tercipta. Yang bener yang mana ini, Mbak? Mas Ari, Mbak Penceng hadir. Mbak Penceng, kawasan Blimbing dikabarkan, Pak Omba, Mbak. Malam hari ini Mas Ari lagi banyak orang yang jajan di pasar Blimbing itu. Sepinya jam 9 malam, ada banyak martabak, ada terang bulan, ada odong-odong, ada, ya kan. Yang jualan kaspe itu Mas Han ya, saya pernah mampir waktu itu, waktu mudik ke Ngudo. Salamnya Mas Ari buat Mr. Bram dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Mohon maaf Mas, listriknya baru padam, listrik padam baru nyala. Ya Mitra, kasih kabar dong, hari ini tadi yang padam itu daerah mana saja. Anda jangan, ini Mitra, kalau misalnya ada informasi-informasi terkait ini, siapapun Anda yang sekarang lagi mendengarkan, meskipun jarang masuk, info-info dong Mitra, agar informasinya juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya nanti akan siapkan lagunya Mbak Penceng ya, ditunggu nanti, dan yang lain masih saya tunggu. Dan kita nikmati Mitra, satu komposisi bagus berikut ini, Ada Luka Hati. Luka diri dari Tasya Rosmala. Spesial untuk Anda semuanya. Buati, selamat mendengarkan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Arsinta Arsinta Mitra bareng Ageng Music sudah membawa kita masuk di menit ke-39 lepas dari 8 malam. Ada yang lagi kedinginan, Baloso, yang ada di kawasan Poh Jejer, aman terkendali di sini, Mas. Baloso, terima kasih banyak ya. Semoga malam hari ini semakin laris manis dan siap-siap mau pulang ini sepertinya. Tinggal ngitung batine. Pegele gak usah dihitung ya, karena wis pegele mesti hilang. Karena batine akeh kan begitu. Sampean sambil siap-siap gak pengen telepon ke suara Jombang FM tambah. Eman lo. 8717717 atau melalui WA boleh. Kalau WA kante akeh lah sampean ya. Kalau telepon biasa sebelum dipaketkan ya rotok lumayan. Yang sekarang lagi mendengarkan ada di kawasan mana saja Mitra ya. Sebelum saya nanti pamit menjelang pukul 9 malam, Anda bisa WA di 0812 3599 3737. Saya waktu ke Delanggu itu batin begini, kalau saya ke Delanggu itu lewatnya apa, Jejer apa enggak ya? Tapi ternyata pas lewat map kok dilewatnya Berangkal. Ya berarti belum sempat ngincipi mie ayamnya Mbak Loso berarti ya. Kapan-kapan lah kalau ada job di Pojejer. Orang Pojejer gak mau ngejob saya ta. Masuk lagi ta mister. Ya wis, embo kaya ya. Embo itu mbok ya mie ayam, jangan embo lagu. Ayo mister, gimana?
1: Iya Mas Ari. Mau ngomong sedikit ya.
0: Oh ini ada yang mau request lagu ini ternyata, sebentar. Iya, ngomong sedikit gimana?
1: Iya, lagu baru-baru tetap gak ngalano yang seperti
0: ini tadi.
1: Iya, termasuk Gerhana Dalam Cinta Mas Ali. Maksud saya minta Gerhana Dalam Cintanya.
0: Giringane ki walus ngono. Kayak mie ayame, kayak mie ayame Baloso.
1: Iya, saya minta Gerhana Dalam Cintanya Brutin sama Vira.
0: Oke. Iya. Sama Mira ya.
1: Sangu tidur Mas Ari.
0: Oke, tak siapkan. Nanti dang digawe sangu tidur lang keturun habis ini ndak ya?
1: Dong itu tadi sudah hampir nyeliut kan iso masuk.
0: Wong-wong iki ketika saya muncul kok ya ndak ada yang masuk iki gimana?
1: Kurang sakno masyaallah lho pojokan lor kok.
0: Perjuangane iki lho rek. Iya kan bengi-bengi ngene iki kan enak ndek oma terus ketemu ini kan mbek bocil-bocile kan ndak kluyuran gitu. Iya
1: langsung pun lagi patu.
0: Lah ini enggak ada yang muncul, yang muncul ya.
1: Yang papa itu masalah enggak patu geger.
0: Sing muncul Mr. Bram, ayo untung ada Mr. Bram ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih sudah ngajak saya guyon ya. Oke, terima kasih. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram Mitra. Katanya tiga sangu turu. Memang bisa ya. Pertama request tadi bilangnya begini, gak kayak lagu-lagu dulu Mas Ari. Iya memang benar. Sak nomor batinan saya ya. Bu Purwanti, oplosan boleh saya klikkan nanti ya. Banyak yang imbu-imbu gak apa-apa. Berarti saya ini mengalahkan mie ayamnya Mbak Loso. Masuk mari BA langsung keturun. Rek wong iki rek, gak ada balasan sama sekali ya. Apa sih bu ngitung mangkok eh? Mitra, yang lain kira-kira dari kawasan mana Mitra? Anda jangan diem aja yang sekarang lagi pantau Radio Suara Jemaah FM ya. Disenggol-senggol dulu biar nanti Anda semakin populer. Syukur-syukur kalau Anda punya usaha. Pasti saya akan sebut ya, karena Radio Suara Jemaah FM itu tidak terima iklan. Jadi kalau misalnya Anda seperti Mbak Loso tadi juragan mie ayam, loh enak gini, oh kita yang biasanya disebut di Radio Suara Jemaah FM, mie ayam Mbak Loso yang ada di kawasan Poh Jejer Mojokerto. Nah kalau misalnya sekarang lagi sambil aktivitas mendengarkan radio, saya disenggol dong Mitra. 0812 0855 9937 3737. Biar semakin enak gitu loh ya. Seperti lagu berikut ini Mitra yang harus saya munculkan untuk Anda. Karena Mr. Bram habis ini sudah harus mapan ya. Mapan golek enggon. Dirasani rek ngetik rek. Ayo dong. Lagunya celak-celak keputer iki. Ayo Baloso. Nah, yo lewat po jejer kalau kendelanggu. Berarti mapnya yang ndak profesional ya. Saya dilewatkan ini. Saya dilewatkan mana? Dilewatkan Berangkal ya. Sudah saya lewat Berangkal saja. Ada gerhana dalam cinta Mitra. Katanya enak lagunya. Coba kita tes ya, apakah betul-betul enak. Kalau enggak enak, nanti ke Brambang protes ke Mr. Bram. Nikmat.

Semoga saja malam hari ini tidak ada yang merana seperti Mira Putri yang tadi bersama Bro. Bro. Saya jadi kangen MC sama teman-teman Electune ini ya. Biasanya kalau pas musim-musim itu dulu ya eranya siapa dulu ya tenar-tenarnya. Zamannya Konco Mesra, zamannya ya setelah Brodin ada Gary Mahesa waktu itu ya. Baik Mitra, saatnya saya undur diri, Mbak Loso, saya undur diri, Anda juga jangan undur diri ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya saja yang sudah. Wes ini KW Sangu Turu, Mr. Bram, Angkler ini nanti istirahatnya ya. Besok ketemu lagi. Stiker sampean Mister lucu men. Jangan tidur dulu Mitra, karena ada Via Amelia dan Diva Hani yang terakhir nanti ngajak Anda untuk beroplosan bersama Bintang Fortuna. Dan akhir kata, Ari Suara Jombang Mitra harus undur diri. Terima kasih banyak sudah membersamai program Goyang Dangdut malam hari ini. Rabu depan jangan lupa 7 malam sampai 9 malam hanya di Radio Suara Jombang FM. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah.

0: Hitung dari BPS, mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 05.29 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka nomor 17 Candi Mulyo Jombang, yang mengakibatkan satu orang korban mengalami patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Jalaluddin warga desa Candi Mulyo. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Mujito untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Bek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Iyalah jura-juri ta. Kok pengono ae jangger mali kae tadi rek. Kok kota bu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Wong atase jura-juri ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lah kalati se. Eh, ri.

0: Enak kayak kidungan kuno. Apa-apa yang penting kan di sini. Di sini ya beton. Tapi yang bakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Adik omahku tak bangun omah gedong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irunge kaya buta terong. Tapi tepat aku bangun omah iki biar iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalani. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku panjene teko rejeki. Ono paribasané nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal apa ayah, tak mengenal susah. Lho ya wis semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ono. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sak kedah sak kera iso nyukupi syarat hidup rumah tangga. Kenyataane koncoku Cak Misdi nyambut gawe durung ono sak wulan del tuku TV. Terus koncoku Cak Kalib iku nyambut gawe durung ono rong wulan del tuku sepeda motor. Sama si koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane Koco iku. Nyambut gawe durung ono sak minggu del sabuke pedhot. Akan ngumpi to wae. Yes, gak mah itu nyambut gawe ono sing ngene ono sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep konco ya aku. Mesti kok arep-arep konco ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Mbutune wis loro ya iki apel. Lih, siapa iki?
1: Kok aku panas-panas rono kancane.
0: Oh, gede kok suarane. Tinggal tangan aku sing beda iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak?
1: Kula to.
0: Nggih.
1: Badhe arisan.
0: Nggih.
1: Arisan.
0: Arisa?
1: Nggih.
0: Arisan apa? Panci napa?
1: Arisan duit kok arisan
0: napa? Oh, duit. Acara nomor pinten sampean?
1: Nggih, duka ora ngerti kok.
0: Oh, dari ngerti.
1: Sampean kok ten mriki to?
0: Nggih, ngrekaman iki.
1: Omong ditakoni kok malah le nyauri iki werna-werna lho.
0: Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane kok.
1: Ning kula seneng kok ketemu kali sampean.
0: Seneng?
1: Nggih.
0: Aduh.
1: Wong kok oleh jemenakne.
0: Kuwi lah jemenakaken nggih.
1: Dasar wong iki
0: ganteng.
1: Ning ganteng ngene ku dereng kantenan.
0: Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih.
1: Rada manis.
0: Manis nggih?
1: Manis.
0: Nggih, ora kan gula.
1: Lah mboten ngaten, tegese iki sedep.
0: Sedep. Turune campur bumbu.
1: Dhuwur ki ra dhuwur, ndek ora tendek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek.
0: Nggih, nggih, bener.
1: Nggih. Nek diwarke wong sing cendek ora ketok nek dhuwur.
0: Nggih, soalnya cebul kepala.
1: Wong oleh gagah.
0: Gagah wae seno.
1: Blengah-blengah kaya pedet.
0: Arep ana rek. Burine yo pedet. Mangane aku bingi-bingi wis gak enak. Sapa sing tenarane, Mbak?
1: Nami kula?
0: Nggih.
1: Ani.
0: Ani.
1: Nggih. Lah sampean sinten?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Iki sampean gunani.
1: Oh, mboten kok gunani.
0: Pokoke wedok kok gunani welane nggih mboten.
1: Nggih, ora ilok
0: kok. Nggih.
1: Sinten?
0: Kula Sokran.
1: Oh, Mas Songran.
0: Sama ngejaran ya kok Sokran kok Songkran
1: oh Sokran nge Mas Sokran jangan tenan kok eh sampean iku bagus tenan
0: nah di dilem aneh dilem terus kuburin ini ngeblak
1: lho saya itu rambutnya wae brintik.
0: Brintik asli
1: kan. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brintik iki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikel ben brintik.
0: Dikritingaken, Mbak.
1: Nggih. Mergi lak, lah kuwi lak ya tandha nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambuté brintik, nggih to.
0: Sampai dikritik.
1: Nggih, enten paribasané.
0: Nggih.
1: Kecik isi sawo.
0: Terus. Iki tegai iki.
1: Terus ke mbak
0: tapi pak wong kecil sini sawo. Nek kecil sini sawo gak apa-apa. Nek mbak bedhe akhir ini lho. Iku tegak aku. Nek kecil sini sawo enggak, tapi
1: sawo niku enak lho, sawo niku lak legi.
0: Legi bener nggih.
1: Buah niku klebu buah.
0: Waduh, buah-buahan pancen nggih mbak. Buah.
1: Kecek isi sawo.
0: Sawo nggih.
1: Rambut brintik kaya gendruwo.
0: Gak nyono sing garing. Tangane wae bedhe ku mangkel. Nek gendruwo pun ati noleh kasah basman. Basmane duwe anake. Pada hari Senin.
1: Nggih.
0: Peteraken.
1: Tenan apa?
0: Nggih, gonceng nggih.
1: Sing gonceng sinten?
0: Kula gonceng sampean.
1: Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten.
0: Lho mboten beto sepeda.
1: Men beto. Wis mlaku wae.
0: Mlaku nggih.
1: Nggih. Padang bulan.
0: Aduh.
1: Niki padang bulan apa?
0: Niki lampu. Niki lampu niki. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Pak, mboten jero niki.
1: Ini buat apa-apa nggih mlaku bareng. Mungkin gue isin,
0: oh,
1: mlaku bareng kula.
0: Ah, mboten kada bojo ya.
1: Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to.
0: Ketara nek kada bojo iki.
1: Lah sampe. Apa aleman kaya ngono?
0: Nggih, lho ning alam kok. Nek kada bojo.
1: Apa kresek iki?
0: Wong niku.
1: Omong niku mboten sak-sak kresik sing banter mawon.
0: Banter mboten apa-apa nggih?
1: Mboten apa-apa.
0: Halo, bocah kakek bojo ta.
1: Apa kaya karo ora ketemu.
0: Sampeyan iki repoti. Kalem ke kalemen banter ke banteren. Kula nggih jane ngoten sik bojeng.
1: Oh, nggih to. Nggih, padha.
0: Ayo pun kondo-kondo wae. Nek kondo-kondo wong kin konangan.
1: Nek konangan.
0: Tunggu mboten apa-apa. Bojeng.
1: Engko ndak enek sing ngesiri ngoten to.
0: Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten dokar.
1: Mboten dokar.
0: Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Punten dina apa kula turuti.
1: Saestu?
0: Nggih, kesang ini tunjungan pelasan niku.
1: Nggih.
0: Taun rebu kan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih, Bu.
1: Milih-milih.
0: Nggih, sampeyan milih.
1: Mang tukokke?
0: Nun?
1: Mang tukokke?
0: Milih tok.
1: Kok milih tok ya akeh to.
0: Nggih, sampeyan pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan teh didom bundel. Peniti.
1: Kok dom bundel niku nggih ngedomi sampeyan niku napa?
0: Taitane dom bundel. Sesuk silat tukono kalung.
1: Oh, nggih.
0: Kalung sampeyan niki sampeyan coplok mawon. Kecilien.
1: Oh, kecilien
0: nggih. Kecilien niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Lodole.
1: Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe.
0: Ha nggih, klodol kula urupaken sing gedhe.
1: Oh.
0: Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan dhuwit sampeyan nek medal kok tugas.
1: Lah kok dhuwit kula iki jenenge lak ya ming nukokke.
0: Aduh ngalem rek. Aku nek ketok wedok ngalem iki ngantuk.
1: Kok ngantuk iki?
0: Wah, gayeng rek.
1: Pak.
0: Wenenge atiku. Wah.
1: Iki lho, Pak. Pak.
0: Glembok kowe. Ngono kawiamu. Wah, kepeduk cakil. Iya. Napa, Pak? Gak tau mangan. Nate, Pak, wong mangan kok mboten nate. Eh, nek wong iki arep parisa mbok glembok. Kalau sak mene keciliken, ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus ki podol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken mari. Tumbaske ki apamu. Niki podol. Apamu. Apamu. Wodo be metu karo.
1: Iki lho Pak, aku mau dikutuk.
0: Bapak kowe yo ngladeni. Nggih ngladeni. Pringisan, pringisan padane anak sapa?
1: Wis.
0: Terus nene iki bojoku iki. Lho, bojo sampean? Wah, jo ngawur. Lho, apa? Takno anak. Aku tanggep tontonan kok lho. Takno anak.
1: Anak.
0: Lah kok tuwane nemen sing
2: titik lono.
0: Nggih, nggih.
2: Kena apa si lanang tuwa kok sing edok
0: ayu
2: nom.
0: Nggih.
2: Si lanang sugih.
0: Oh, sugih. Lho,
2: montore papat.
0: Montore papat nggih, Mbak.
2: Papat montoreku.
1: Montor. Sing ditok, Pak, montor
2: sing ditok, Pak. Lah sing kaumbah bendina.
0: Lho, bagian ngubah montor. Nggih, papat ae montore jagan.
2: Lho, lah iki kan papat ya, Cuk ya.
0: Lho, papat yo keten pun keten ta. Oh, udah direkam nih mboten ketok.
2: Tuwe ku wis jadi duwe.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki baju sampean. Nggih, Pak.
2: Wis roh, Pak.
0: Nggih, nek baju sampean nggih sepunten sing kata.
2: Lah wis roh.
0: Roh.
2: Yo wis roh.
0: Semratan.
1: Aku mau jane ya wis kandha lho, Pak. Ning aku dijarak e karo iki.
0: Nggih. Jane pun kandha sing ada bojo.
2: Kowe dijarak karo iki. Terus nyapa kok kok manggon nang kene?
0: Ribet ae.
2: Nek gak gelem lak nyeng.
1: Wis. Lah aku yang mesake Pak timbang ranek kancane tak kancani.
0: Oh iya, Dok. Kowe tenan napa kok?
2: Nah, anu kok ragen ana pisan, Pak.
0: Nggih, mangan diladeni.
2: Apa aku gak apa?
0: Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak.
2: Nggih. Lah iki. Guyono.
1: Saiki.
2: Guyono nak ping tugel gulune kowe.
1: Kok ngono kok terus ngancam ku yo.
0: Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sapa nek kapan
2: gak? Aku ya ini kelu ngantemi wong ya ini.
0: Tapi ngantemi nggih mboten lara, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean suka ditulisan. Wis duwe bojo.
2: Wis kaya teneng. Ben melek ya.
0: Mboten ngoten, lha kok mboten sempat enggak ada bojo.
2: Kowe takoni piye?
0: Lho tak keluar takon ngeten.
2: Sampe nduwe gak ada. Aku tak takon kowe. Iya, aku takon
1: piye? Oh, ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa mbok duwe bojo? Lah delok ae lak nggih ketara. Ketara ngene ngono, Pak.
2: Mergo kowe pucet mesti duwe bojo.
1: Iki aku iso kidal iki pucet.
0: Niki ngeten jero mboten ero.
2: Kok ora ngerti ya.
0: Lah mboten ero pucet, pucet gawe mboten ero.
2: Tak kecitene nang pucet iki bojo.
0: Oh ngoten nggih.
1: Sing ora kok, Pak.
2: Iye.
1: Malah dikira aku kira nduwe bojo.
0: Ah ngoten. Dikira mboten ada bojo.
2: Dadi iki kene ngira.
0: Nggih kula sing ngira. Aku ada bojo.
2: Ora ora paham kok nyawang wong. Ngira ada bojo. Hah? Ngira kok.
0: Dikira
2: bojo. Ngira. Ya ya ngira.
1: Ngira.
2: Wong ngira ngira. Tapi kok ngira kowe. Ngira ngira. Lah.
0: Tujuan sampean ana apa?
2: Lah kok tujuan? Sampean ana apa? Aku iki golek bojoku.
0: Lah kok sampean golek minggat ta?
2: Ora minggat.
0: Lah bojo.
2: Ning pasar suwe arep arisan kok ora muleh-muleh. Kok begal ya?
0: Pak kula mboten bajak kok begal.
2: Ketara rambutmu sih. Aki, kisi tiangin dok. Angger rambut ngajek ni apa aku rambut ini?
0: Apa aku? Siapa aku ni kuwangi pak?
2: Oh, itu rambut deh. Bukan.
0: Ini baju sampean temen lah.
2: Baju aja di pinggul loh kan.
0: Angger keluar kita takon.
2: Ayo.
0: Baju sampean. Sedati.
1: Sedati.
0: Bilang ke dia macam apa? Nong sedati akan mau nanti pegatan pak. Tapi sepi sedati selawasi.
2: Ora. Aku harus menggaji ki orang tekan hatiku.
0: Enggak.
2: Kau potongan ni senangnya.
0: Potongan yang ayu lah, telek lanangan pak. Ya emang menggaji.
1: Ya tak pak.
0: Sorry pak sorry.
2: Telek ni lanangan. Jadi aku telek tengok.
1: Ya, terus lagi rat.
2: Lajo aku tak tapuk ini lajo.
1: Hanya tane wong
0: ngono bojone. Ya senajan elek, Mbak, wong niku diarani bojo.
1: Nggih.
0: Kadang-kadang sampean kudu nurut.
2: Kenakan kaya penasihat. Ha,
0: sampean kulo kaya penasihat.
1: Nggih.
0: Niki ku penasihat.
1: Penerangan.
2: Dok, jadi ayo bali aja.
0: Ayo mari wis.
1: Sito ta iki?
2: Ayo.
1: Sito.
2: Yo kan kana awak dhewe arep lamar.
1: Kok arisan?
0: Ayo mari aku
2: kok ngerti
1: kok. Lho kok melu arep bali.
0: Lah nggih elek kal Bapak iki kan. Bojone.
3: Ibu saya kira Romo kan?
2: Romo
3: tahu diutus nang Ngalengka, lak tahu diobong kan?
2: Kayak dudu kayak wayang bong.
3: Oh iya
2: itu
0: Pak, ini bapak
2: kan bisa ya, bapak Pak, ini kanca aku, Pak kancamu kurang ajar ini
3: ibu ini di darat
2: penuh jenis
3: wes
0: Soker.
2: Heeh.
0: Soker.
2: Soker ya.
1: Kok soker, sokra.
0: Sokra. Kok pinter suwedok wis lanang.
3: Sok.
0: Bapakmu jenenge sapa?
3: Iki Santolowo.
0: Malah tak kurang jeneng kok enggak jeneng ngono.
3: Sopo sih?
0: Niki riwayat. Timbangane Santolowo lawan Santocodot.
2: Dadak golekane mangan sawu kae ngawu.
3: Iki mang ngomong apa
0: to? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu iki mang kesasar.
3: Ibu kok
0: ibu-ibu iku kesasar. Tak tolong ngono lho.
3: Iya.
0: Nah iki mang nang pasar jane melu arisan. Terus mbok pangkat kaya timi mang mumet ae nang ngene kene.
2: Ora ra. Kalunge digrengek. Kalunge iki harus jaluk di harus gedheke. Wis ben cilik ora tau ora apa-apa.
3: Nah iya.
2: Digedheke kok pojok ora bali kalunge.
3: Lah iya mesti gedhong sepuan ngerti kok apakno.
0: Eh, ojo kok dikondo. Wes meneng wae sing sini. Sing sini.
3: Kan ora ta, Pak?
0: Kok iki ora sepuan
3: iki. Apa?
0: Semprot.
3: Bapak itu
0: selamat dulu tak gedekno lalu coba kaya sinen
3: gedekno pira
0: tak guyon-guyon lho aku ya guyon
3: aku kurma Pak Runian pernah kalau ibu mang pernah ngerti ngelamar sih
2: iya
3: iku cacak wis kok taruh apa durung
2: wis
3: repot lho cacak kapan nari
0: kapan sih nari kapan sih ayo ngomong kapan kapan sih ngomong
3: kontrol ya Pak kambang kuater
0: aku kianak iya apa aku kianak lho ngerti rumah tangga ini udah meselawasi
2: lah iya
0: karena kapan nara sampean cacak ini kartu lo nih dari sampean tari terang-terangan enggak ya buruh ini buatan buruh ngelakoni apa sampean yang ngelakoni? Sampean yang tak ngelakoni? Enggak, kawin apa sih lagi?
2: Gendeng kecah itu gendeng katoni
3: kan kok ngomel sih kan?
0: Masaan masih loyo
3: di sini coba itu, teman-teman bengong lihat di baik itu
1: ini ya tenang kok lo
3: apa sih?
1: Cacakmu ini urung ditari
2: jadi
1: ini bapakmu sampai stop
2: enggak mana takut
1: kok kayak mana kuwi ini dikati
0: tapi ya kira
3: ada arahnya ditari sih ya lah gelomnya kak gelom kok susah
0: Pak sih tak ujarnya Pak aku
3: oh anak kudu nurut wong tua
0: wong tua
3: nurut coba lah kak nurut
2: masa
3: kati cacak nurut sikut
2: lah
3: bapak lah gak mungkin toh
2: ya nangis banget tuh nang nurut sikut
3: tapi bapak harus bisa mengatasi
0: tak ujarap
3: kalau ada apa-apa
0: saya
3: oke
2: justru
0: apa lagi bapak aku tau jawab
2: tau jawab
0: ya kenapa gak ada jawab
3: kalau sama budang lawar ibu budang lo tak bantu bentuknya itu kok
2: weh, untuk omah
3: iya
0: lu kesempatan tumut ngamar bapak lah, hari saya udah bayar pun di duit
1: wah, kok ernol
0: tak
1: bayar dewe
0: iya
1: kok malah mbok
3: peng jadi lu iya dokar ya pak, numpak dokar pak
2: ya
4: iya
2: tau numpak dokar di selentik numpak ngarepi kusi
0: iya, numpaknya keliru
2: eh?
0: Numpaknya keliru, numpaknya yang buruk di jaran
2: udah numpak nanti?
0: Buruk yang ngarepi aku numpak dokar itu isi lho
2: ngawal lagi ngarepi lah dijak-ijak kan itu
0: aku numpak nombor ini disengkur jarang ya
2: ngarep nukupingnya ya apa?
0: Numpak nukur kan itu
2: oh nukur ya?
0: Iya
2: kan itu kan di?
0: Eh?
2: Kan itu kan di?
0: Kepak pelakur
2: lah apa ngitung-ngitung kok kan itu berduk-berduk kan?
0: Kan itu apa? Nyoba suara mari lorak mari lorak dorongnya dungblas lho saya gimana iya kurang tahu dong setengah tahun
2: tapi ya apa yang ngerasanya wah suara ini soker masih tua ingin ane iya punya bebek telu mati kabeh nduk mburi masa kon kaya manuk jalak
0: kon lapor kon ngono kaya bebek mati tapi wedi
2: iki ngene upamane cacak e gelem kawin terus yo apa pengritamu kon nyumbang apa
0: aku yo nyumbang sanane lho sing delok duwe aku
2: iya wis
0: kok kon ngono lho sing kawin
2: iya ya
0: satu kono becak kon satu kon ngono lho
2: iku duwe sapa
0: eh
2: duwe sapa
0: duwe ibu marisan mang
2: kok kon aja nuku no becak konco krungu duwe gawe alasan loro sing
0: tapi gawe cacakmu ya nyumbang opo sih kene
2: ya pikirin sak
0: dunyo saiki anu cacakmu senengane opo
2: ngene lha aku seniman lek cacake gak sepiro cacake lek senengane lek ngluyu re
0: oh ya di sumbang anu
2: opo
0: sepeda pancal gak ngluyu terus cek ngluyu terus
2: iya gak mandek-mandek ngawur ae jadi sumbangan apa? Tak atur karo bapak kan aku matur karo bapak
0: waduh kan ngomong matur usulnya matur wah kelinci
2: lah aku orang tua
0: ngomong nge lu
2: oh ngomong ngablak nge ya ngablak
0: ngomong karo bapak
2: ngomong karo bapak tak mau nge kan gue nyumbang
0: ini nanggap apa sih?
2: Sembarang apa? Aku njaluk pendapat karo konco
0: yang ini ya apa-apa mana bal-balan?
2: Nah neka bener neka
0: wadah iya lah
2: wadah iya?
0: Matur tandi ibi dah iya
2: Sera.
0: Aki ngomong apa sih?
2: Tadi apa?
0: Munggo bal-balan ya apa ya?
2: Waduh, bal-balan niku kudu ngring kesi kan, piring jengkir kudu ngring kesi.
0: Ngomong ya lapangan kok.
2: Oh, lapangan. Iya. Lapangan di kira-kira sing paling jembar.
0: Sampai sehari.
2: Wah, kurang jembar.
0: Ya apa? Anu, iku.
2: Juanda.
0: Eh?
2: Juanda. Kenapa Juanda? Kenapa kan mantan bulu lah? Kok soalnya kita bal-balan?
3: Ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh.
2: Mergo ambyuk ketiban kapal terbang kon niku.
3: Oh anu gak masuk akal karena untuk kae kok
2: nawa. Kok nek desa lak
3: ngono. Oh, okol-okol ya.
2: Heh,
3: okol.
2: Musuh. Berjer. Wah, kono musuh ya. Desa wong padha wong.
3: Ya okol ya.
2: Iya wis
3: sing gak tau nek wayang golek kuwi seneng. Lek po golek kecut. Nek golek gak.
2: Kene kena golek ayo golek buah-buahan kon.
3: Kok ngomong wong glambi.

0: Gunung bapak gak ngatasi ya, aku mana yang ngental loh.
1: Cacakmu ya gak semenari waduh.
0: Cacaknya gak karuan, gak keren tenaga nih kan. Kadang-kadang.
1: Kok akar tenaga ya?
0: Iku lho, jadi orang bian itu
1: anu. Iya, orang bian.
0: Wale kok gak keren tenaga.
1: Ngomongannya oke aja gue nih. Iya. Oh, gak keren tenaga nih, buat nerok-nerok apa. Iya. Nerok itu longgo.
0: Kok ngarani pedotnya cedot kok.
1: Nah iya.
0: Ustari lah cedot itu. Aku rasanya aku tunggu, ya apa
1: ya. Apa kok belakangan.
0: Caca wis nganing luyu rae. Wis
1: kene
0: kok. Lek bapak kadung diterima, lah terus ku Caca, tapi mesti gelem.
1: Wis ku aku sing ngomong.
0: Mosok bodho bapak.
1: Caca mereng nggih. Wis aku sing ngomong wis.
0: Temen ya.
1: Ya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong.
0: Enggak aku.
1: Wis aku wis.
0: Kok nek pertentangan mbak aku ya apa
1: sih? Kok antem lho.
0: Blatra.
1: Wis aku sing ngomongi.
0: Tapi bapak dituk sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi isin bapak ku tau dadi jagoan kon. Tau nek cempe bareng.
1: Walah cempe ae lah dirawe ini. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik tekan gak mati. Nek aku tahu ngantem gajah mati.
0: Gajah sampe gede?
1: Entar antem mati.
0: Mari kok antem terus mati.
1: Gajah mati dhisik ta.
0: Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lek aku masih lelek oh nyecep elmu bapak. Tahu bapak tak cecep wadah.
1: Wong cecep apa?
0: Lho enggak, elmu nek kan abot kan.
1: Apa?
0: Tahu tak coba yo. Malam kemis ini tak coba. Wah, esok tak
1: coba. Saya tetap sikutnya tak?
0: Enggak. Ya ilmu nih. Ono arek cilik tak beles ini loh. Tak gedruk no lemah mancep setengah meter kan.
1: Kok gedruk no apa? Lemah tak lumpur? Lumpur tak salah tak?
0: Lumpur.
1: Nek kan adik nyecep ilmu ono.
0: Iya.
1: Aku tak dicocok loh.
0: Oh, kan dua ilmu tak? Kan dua ilmu.
1: Apa ke dua ilmu? Kok aku dicocok?
0: Oh iya saya kan keran dianggap kerannya banyak kan ini kan
1: iya
0: kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, k

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang.

Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Rasaku ya seneng rasaku iki, Mam. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak duwe anak ya urip kok par kapiran. Masih donyane numpuk omah gedhe gak duwe anak ngrepot. Lho bareng duwe anak situk gak duwe ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek-nek diatur enak. Lah anak wedok dapurane koyo ngene. Wis. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mesti ini. Wis. Tekan ndi kene?
1: Nguras.
0: Lho kon. Ya apa tin jek nemene kon ngono arek dewek. Kon ngono arek brewok. Wah. Kon ngono arek wedok, katakno.
1: Wedok.
0: Lah, para wedok kok nguras iki lho.
1: Timbangane gak ana iwake. Lah, penghasilan.
0: Oh, penghasilan ya. Iya. Mari nguras menek klopo nak ya. Ah itu kok ndukul mloroto jebat pres kabeh kan. Oh, gak mokro ngono kok to. Yo opo kok
1: ngono. Ngono iku diturut ta. Wong tuane turu ngono.
0: Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho.
1: Apa kaya le apa?
0: Oh, ya oleh gak pantas gak umum.
1: Wah, aku ya pinter bendung.
0: Pinter bendung?
1: Iya.
0: Bendung pekoro aku ni. Apa kan itu? Mereka nyita botol bisa aku ni.
1: Bagaimana sekolah ya? Gak di sekolah no terus.
0: Aku di sekolah ada blek itu kan. Sangu, gak sangu wake gak gelem. Sekolah gak nutuk, motel.
1: Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono.
0: Masalah apa nanti? Bidro nunggu kan? Oh, blek juga tak lo. Mas gak sekolah, kalau pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan udah enak.
1: Duwe sapa yang gimana nak?
0: Iya duwe sapa ya. Gak ngono sih darani masak kudu pinter, ngecacan pinter. Makmu pinter pian.
1: Pinter apa, Pak?
0: Ya pinter masak pian.
1: Masak apa?
0: Masak ala. Masak apa ya masak tanganan ada ngono niku.
1: Dal model wong kedian ngene masak enak-enak, Pak.
0: Masih jangan-jangan asem. Nek dirasakno.
1: Nek kebian jangan asem ya kecut iku, Pak.
0: Lah kecut apa kok asem iki ngawur ae kon
1: niku. Nek ngene enak ya opo jangan asem ae.
0: Wis ane sedul kek balungan lho.
1: Balung apa?
0: Balung oma. Ngawur ae. Ah kono masuk, gawe kopi ya, Pak.
1: Sik manggang iwak.
0: Ngono manggangen iwak ngono.
1: Diapakno iki kok?
0: Buakan ngono iwak iku. Iwak diapakno ya di pantang ya iki.
2: Bulan nuwun.
0: Sopo
1: Bulan nuwun.
0: Monggo. Wah, jeneng. Ngono Mas.
1: Pak Basman.
0: Lho, kok samarep nami kula?
1: Nggih.
0: Sampeyan sinten? Sinten sampeyan?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Kula bojone niki.
0: Oh, niku bojo sampeyan. Nggih. Lho, kaya dompet.
1: Kok kaya dompet?
0: Mboten lambene lho, apik nyapu.
2: Pun cangu. Nggih, pun cangu, Pak.
0: Lho niki omah kula kok.
2: Nggih,
0: omah kula.
2: Oh, kula kita sing nunggu sampeyan iki. Iya lu sampai aja lagi.
0: Nek ngomong gak, sampai melek.
2: Betul, betul.
0: Nek ngomong pun merem ngoten.
2: Betul, niku wae ngajeng kok wonten tulisan awas.
0: Oh, potongannya besok ah.
2: Ya aku cuko, Pak.
0: Oh, cuko ngomong foto di sini. Karena yang omah kula ngoten kok.
2: Oh, niki dia lu sampean.
0: Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah kuwet dong tingkat niku kula ngoten mriku. Paribasan kula penghuni utawa mboten sampean sampean.
2: Wong ngoten niku kula mung ngoten sampean sere.
0: Oh, mboten sere, mboten cocok.
2: Oh, syukur.
0: Oh, syukur
2: batukmu. Lah timbang pundi wong kaya dompet lho.
0: Oh, lanjut.
2: Ya, timbal baliknya apa?
0: Oh, timbal balik.
2: Ya, aja tondo ya.
1: Jono, Pak.
2: Ini warna nondo aku, Bro.
1: Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih.
2: Wonten kandhane kandhane.
0: Yo omong sampean niku. Enten mriku lho.
1: Tek.
0: Nggih, gapura ngarep
1: niku. Gapura.
0: Ana apa, Nduk?
1: Kok enten lho kok Nduk?
2: Iya to kok kowe wedok kok.
0: Jenenge Nduk, tak jenenge Nduk mboten.
2: Pancen wedok Nduk.
0: Oh, wedok Nduk. Cek pundi ta pundi?
1: Anu, nika wae nonton tulisane.
0: Nggih,
1: jenenge. Awas ada anjing galak.
2: Apa iki?
0: Sama aku asu. Boten.
2: Nang iki header lho, Nduk.
0: Omah sebelah niku.
1: Oh, sebelah.
0: Iya, sebelah.
1: Andene tulisane kok nang kono, Mang.
0: Nunut. Nunut ing kono tulisane.
1: Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora ana.
0: Kuwi lho sing jogok ngono.
2: Dan ora jegok, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk.
0: Oh, watuk.
2: Watu wak grung.
0: Lah salah. Senang potongan kau iwak sili, lah beri api. Aku iwak sili. Iku ben tau dadi cari skoci wae.
2: Anu kumat to kan.
0: Wong saya masih masih
2: lu berarti gadah
0: napa to?
2: Telas sampuran. Wong niku kledam 4 dokar.
0: Napa niku?
2: Kok nuwun sewu mboten gadah sewu. Yang gedhe mboten gadah.
0: Kupinge sae lho aku gedhe. Goblok
1: jalek sing ngono. Ngono kok dhisik ngono lho, Pak.
2: Nuwun sewu kok.
0: Mboten amit amit amit.
2: Monggo
0: ngapunten. Monggo.
2: Monggo.
0: Wong amit amit monggo dengkulmu anu lho.
2: Lah iki anjel iki ladenane angel, Dok.
1: Ya ora kok angel.
2: Lah kok nang amit-amit aku lunga, Pak.
1: Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak.
0: Iya, Pak.
1: Iki arep nyebowo, arep ngomong.
2: Oh, dianggep aku ki danyangan.
1: Danyangan.
0: Oh, karo dadang pesok ngono.
2: Nggih.
0: Sampeyan kabare asma sinten?
2: Kula Pak Santolowo.
0: Napane?
2: Pak Santolowo.
0: Tes pundi?
2: Kok kumat jajak iki. Niku sewu.
0: Napa?
2: Oh, lah kuwi apa?
0: Napa?
2: Megeri, Dok. Lho, gilap.
0: Mula kupingku gilap. Atane kupingku ana klingsine to. Waduh wong iki ya, wong iki minta patene dhewe. Wis.
1: Lah kok ngrasani to?
0: Mboten ngraosi, cuma ngi ngomong ijen. Sinten nami sampean?
2: Santolowo.
0: Oh, Santolowo.
2: Nggih.
0: Oh, ababe kae nang. Dhewe Mas,
2: sampean mambu?
0: Nggih.
2: Mriko layak yo nduk yo. Mambu. Wah, layak ket mana pas loto lho. Lah kok ini yo. Mambu kok.
0: Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas teman kan ya. Selipi tak jejek gegeru kan ya. Atuh. Dopor. Potongane kaya bambat.
1: Lah,
2: kowe kandha-kandha kok timbang karo apa?
0: Lah, ra usah mriki wonten paribaos napa.
1: Kok paribaos?
2: Nek mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku.
0: Nggih.
2: Kok paribaos niku lho. Niku tembung napa niku?
0: Wonten anu wonten dalipun napa?
2: Lah,
1: wonten perlune
2: napa?
0: Ah, nggih wonten perlune napa?
1: Ngeten nggih, Pak.
0: Kula
1: mriki niki badhe nglamar sampean.
2: Lho, karo kowe iki.
1: Piye ta, Pak?
2: Nglamar takon sik kok nglamar sampean kok kurang kepek kuwi. Oh, ngawur.
1: Lah, mau piye ta, Pak?
2: Nglamarake adik kula.
0: Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik.
2: Anu ngeten nggih Pak nggih
0: anjing.
2: Ngeten iki dadine ampun anu suci anu suci.
0: Culun. Pokoke ora derem koyo ngono ya. Aduh, cek ta bendere.
2: Sampeyan terus e gadana.
0: Lho. Napa ne?
2: Penjenengan gadana.
0: Nggih, setunggal.
2: Oh,
0: kula mboten saya kalang kok temenan nggih.
2: Nggih, gadana.
0: Istri setunggal.
2: Lah niki kleresan, Pak.
0: Napa?
2: Kula ngebun-bun injing sedawas sonto.
0: Lho, meto payung nek tudangane kudangan metu payung ngoten lho Mas nggih. Mun sampe kluncum.
1: Wah, repot iki wong iki.
0: Tapi mbok udara gak iso teles. Wong ngerong ngono.
2: Oh, kese mboten tembung kula niku ngebur-bur esuk enten bon terus udan-udan sonten mboten.
0: Lah terus pundi?
2: Paribasane.
0: Oh, paribasan nggih monggo-monggo. Monggo.
2: Badhe nglamar anake panjenengan.
0: Anak kula?
2: Nggih.
0: Lho kok sugih kendel sampean?
2: Kendel. Mpoke jawane mono.
0: Jane wong dayak bae. Lah nek sampean
2: iki macan kula mboten wani.
0: Oh nggih nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten?
2: Angsal adik kula. Lho, anak-anak kula,
1: anak
2: kula.
1: Anak
2: kula, Pak. Iki anake niki anake bojo kula.
0: Nggih, nek ngomong sing genah.
1: Anak kula sing mbah.
0: Pun kesusu, kok dene kok garu ya wong
2: ndak. Ndak mboten, Pak.
0: Nggih.
2: Lah timbang kesikut nggih nek kesusu.
0: Oh nggih nggih. Dadi sampean nglamar anak kula niki.
2: Nggih.
0: Sampeyan kantuk aken
1: anak kula.
0: Anak sampeyan.
1: Nggih.
0: Sinten namine?
1: Namine Sapari.
0: Anake Lali.
2: Lho mboten mriko sing sok daftar niki.
0: Oh nggih, Sapari.
2: Nggih sing ketengen iki.
0: Tasik Joko. Lho
2: tugas terus kok, Pak. Mboten nate kendriya.
0: Dadi napa sampeyan?
2: Lho tugas pundi?
0: Tugas napa, Men?
2: Lho dagang keliling kula penilik.
0: Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor.
2: Mboten.
0: Lah penilik napa?
2: Nilik tegesan sing dawa-dawa niki.
1: Aku
2: ora ngerti kan. Wis
0: mangan kok. Gue pesan wong Bandung. Aku mau babo gua salah jadi bendere. Ya apa iki?
1: Mboten niku biyen, iki sakniki mboten, sakniki pun kecukupan.
2: Kula samangke niku pun menging sapi.
0: Sebab wong niku wong nek semonten
2: nggih. Nggih.
0: Biyen kaya ngoten sakniki aja ngeten ya.
2: Lagi nyono nggih.
0: Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak.
2: Nggih, mangke nek ngoten kula kepareng nggih.
0: Monggo ditunjuk, monggo dipuntunjuk, monggo
2: ditunjuk. Nggih. Napa niku ditunjuk?
0: Kirangan napa
2: nggih? Kirangan apa-apa dia juga nang ngene bali ya.
0: Monggo, monggo, monggo. Ya,
1: sok kapan iki, Pak?
2: Sok jeng minggu.
0: Ucap sak niku ten napa, ijam benjing ngatos napa dipersingkat ta wong
2: lakune. Oh, nggih, nggih, nggih.
0: Monggo, monggo, monggo, monggo.
1: Bareng-bareng nggih.
0: Wis, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku.

0: Nah, mau pusing yang rasa nak keluarga. Mosok tunggal sak petarangan iso gak podo. Bapak potongane ngono, tukur kuru. Ade emak yang ngono kecentet. Kartolong ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki opo salah kaitane ta ya opo bapak? Wis repot iki. Loh, oh duwe. Padane peset ae. Ngono iki.
1: Ngono ngarep mah lho ya kesandung-sandung.
0: Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek karo sing padha.
1: Gak perkara iki sing ting aduk.
0: Lah gara-gara sampurna ae. Lah
1: apa sih peneng ngresul apa?
0: Lah ya apa sing dipangane serba kurang dhek no omah iki.
1: Coba iki gak keliru ta wong nek usuk iki dipangane serba kurang.
0: Iso gene soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane siji. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Mak ini gak sop mau bapak itu juawut coba kan gak repot kan kalau ini juawut
1: iya dikepakannya juawut nyucu ya gak patah anu rumah sana mau bekutut ya
0: bacut itu kan dia kan
1: aku ngoleknya penuh
0: alah apa kan cacau kan golek
1: aku ngolek Riko
0: golek anu sama Riko kan
1: aku ngolek sampean
0: ngoleknya aku dah apa
1: ini yuk iki aku dikongon ngeri-ngeri apa sih? Ngeri-ngeri apa sih?
0: Ngeri-ngeri apa? Ngeri-ngeri apa? Istilah ngeri-ngeri apa?
1: Kongon ngempuk lho ngempuk
0: lho apa yang anu ta? Anu perlu nih aku ini ta?
1: Iya dikongon ngomong penocok ngeluyur ya
0: lho apa? Iya apa nih? Lho aku ngeluyur, gak ngeluyur kalau sama aku ini cicil kan itu
1: tapi bapak itu dijatuh
0: jatuh, rasamu apa lho, jatuh?
1: Darah ini disungkani uang lho lho mergobono ngeluyur terus bapak itu jatuh namanya
0: bapak mursal ini ta?
1: Bapak disungkani uang dari kini.
0: Wah, dewe kini kurang super pergaulannya macet pikir aku loh.
1: Yo kangen ngono kan bapak lek metu nang wong lak miring-miring kabeh.
0: Miring bapak tau gendeng.
1: Lho gak ngono. Ya mergo peneng-peneng gak tau mule, terus mbok kerdu omong-omongan, gak gelem mule turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa? Lah wong sugih turu sawah.
0: Kan aku wis golek kaweruh. Oh, gak mule-mule gak iso meremo. Latihan nembe tak jiat aku lah.
1: Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak lho ya apa
0: iki? Mulia pendapatan mesti wong bapak ya sik seger.
1: Wingi ono surat, ono surat budak.
0: Budak.
1: Iya,
0: dikirim iku ping kok.
1: Mau ya, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak isek ki jungkel entuk, Mas.
0: Terhitung kon kon mimpin pisan.
1: Lho gak, penodok lah aku wis jujur.
0: Waduh. Jujur apa lo?
1: Lho iya kok
0: anane orang bengi gak mule to kon ndi ya coba
1: niku lak dibener arek.
0: Nah jujur ngono iku.
1: Ya dijak ndelok sirat kono lho.
0: Ngono lho.
1: Penuh ati dirapekno.
0: Ya apa?
1: Dirapekno.
0: Dirapekno?
1: Iya.
0: Wah wah wah wah.
1: Lah terus ya apa? Gelem ta gak?
0: Oh gelem gelem ya apa sik kon
1: iku. Bapak wis kadung lamar diterima.
0: Lah salah dhewe sembarang iku ya. Nek jane rapekno anake aku ditarik dhisik.
1: Lho penuh gak gelem.
0: Tanpa ngutahi aku ya emo.
1: Gak gelem.
0: Moh.
1: Wawan
0: aku mbak wong wedok benci kiwer-kiwer dak no
1: ada winginane ngetur narik lambe abang iki sapa
0: wingi
1: iya
0: iki ta
1: iya
0: iki lak yu jalaran nemen iki
1: yu jalaran nem kaya nurut to arek ayu jare
0: mah wis gak kawine
1: lho kan sing digawe saiki arek
0: padha nyambut gawe kawine enak
1: iki sinomane teko gonge teko panjake teko arek
0: ya salah dhewe
1: cuma izin durung metu
0: wis muga-muga gak metu sik gak nanggap ngono
1: lho gak ngono iku sik dulu kan sing metu jare Pak Lurah nduk Pak Lurah
0: ngono lho. Wis aja mesti aku dik wis.
1: Heh,
0: bapake kon lakon dhewe.
1: Lho bapak dilakon nek diuyak mbek ibu. Ngawur e.
0: Ya terserah sih aku mau kawin kok.
1: Bapak rene lho, bapak rene lho. Wis tak kanane Pak, engko aku tutno.
0: Wis peduli ana bapak ana emak gak peduli
1: lho. Aja ngono, kaget penak kok sekali kawan ditetep kawin win. Ngono iki apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya Pak.
2: Ya, waktu bahasa Indonesia iki lho, Nduk, kabaran,
3: Nduk. Lah iki apa? Ora mule-mule nganti kangen lho aku ki karo kowe.
0: Wis gak apa-apa, sing wong lanang iki bagus, sampe sing gak mule gak apa-apa, Pak.
1: Lho, ibu nglayu, bapak iki lho ngenes iki lho.
2: Apa aku ora ngenes kan? Oh, rusak, Pak.
0: Apa?
2: Apa lapo?
0: Balik aku lho apa?
3: Iki lho. Kandhani parang ki mau.
2: Aku ki wis, kowe tenang becak.
0: Iya pancen kesel, kesel aku.
2: Arang
0: sing geng. Ya apa-apa yang becake tak tebas.
2: Hah?
0: Wis tak tunggu becake.
2: Kok becak seluruh kae kok tebas
0: kabeh. Iya, wong anak sing geng.
2: Sesik kabeh.
0: Iya. Ambil apa?
2: Lho iki kowe iki aku iki arep kawin ki.
0: Apa?
2: Kowe.
0: Wes cocok omongane adik, aku nek sekali mau tetep mau.
3: Lho kok emoh piye to?
2: Nah, kandhane nopo?
3: Wong omah-omah iki kepenak, besuke iki wetekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya.
0: Terus bandane ku opo, Mak? Wong peniku. Kok
3: bandane apa ya? Wong tua lak ya tanggung jawab to ya.
0: Ah, moh moh.
1: Lah bapak wis gelem kelangan sembarang kok puno gelem rabi masih kelangan sikil gelem.
2: Lah kok wis bangeten kon.
1: Paribasan, Pak.
2: Paribasan sikil bapak jadi korban.
1: Paribasan sapi ditelak kelangan didik lak gak apa-apa.
0: Apa kan desa aku dah jejak-jejak.
2: Mawur aku iki lho.
1: Dari mangane wong sugih.
2: Lah kamu kagani.
0: Niku ngelamar anake sapa?
1: Mas-masane ibu lah akeh.
2: Akeh pancen.
1: Mas Tanto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan.
2: Ya sing urane karo Mas Heri sing
1: ngono. Wis nurut aja. Wis lek gak ayo aja gelem ngono lho.
3: Gelem ya le ya.
0: Aren jaran.
3: Ayo kok.
0: Aren ndi?
3: Anake Pak Basman kae lho.
0: Are sing teko kampungan iki?
1: Pak Rung durung lu penak arek ayo ayo ta.
0: Oh, kok niku.
1: Arek perning kono lho Mojokerto.
0: Kok niku jomblang kan padha bapakmu kok niku.
2: Kok jomblang iki bapakku. Aku iki bapakmu tak kejomblang.
1: Padha mbok bapakmu lha iki bapakne sapa?
0: Ha iya padha bapak iki.
2: Ya kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki.
0: Ya bener. Penak sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat penak gak kenal lha apa di tiru.
2: Bapak disipat-sipat ke?
1: Bapak sifat kuping.
0: Nah iya, aku salah penentang. Lamar itu mengetahui aku, Pak. Aku lah anak penuh yang barep, ya.
2: Aduh, gede lo ngerti, Pak.
0: Nah, penuh gede lo payu piro. Potong kali itu rusak.
1: Paling lo bujagal lagi.
2: Jagalnya lo ragelem.
3: Kok udah kurang ajar, ya? Rembukan
1: ya,
3: Dati. Rembukan
1: ya, Dati. Rembukan ya, Dati. Rembukan ya, Dati.
0: Pokoknya tetep mau gak gelem kawin.
1: Tetep gak gelem, tetep gak gelem. Lek penuh aku digelem. Tetep gak gelem wong tetep dadi bojo.
0: Mongkon yo omong amune nyrekel ae lho. Wis pokoke gak gelem aku gawe
1: yo gelem. Lek ngiru
2: mesti gelem.
1: Oh, iya
2: kok gelem dhewe anak.
1: Cek gelise male bareng aku mantuk ora ngiru.
2: Gelem lho, wah gelem
0: anak. Ya kaya ngene, aku gelem gelem tapi tak gelem di sirek.
2: Iku kumat apa nduyar.
0: Ya guyu ya guyu marem aku
2: seneng.
0: Heeh, ayo ta.
1: Delapane, delapane.
0: Ya ndelok dhisik ta delok
1: pasarane.
0: Mulus tangga ngono lho.
1: Mulus petik ta.
0: Lho kang ngono ne arek iki cek perawan.
1: Bapak wis gelek nom-nomane paling kurang ajar bapak pian. Wis seru arek ayu. Eh,
2: apa? Kurang ajar.
1: Lho, sing gelek lah bapak wis seru arek
2: wis ayu. Nek aku nom-nom aku kurang ajar lho.
3: Lho, anak
2: kok gak kena remuk aku.
0: Lho bae janda, aku mau nek janda.
2: Ora prawan.
1: Prawan. Takon ibu lho.
3: Iya iya Bu. Ayu, tenan. Lumes.
2: Iya. Ning cacat sithik.
0: Apa?
2: Sipile puter.
0: Pak, semua Pak, apa Pak?
2: Ora.
0: Ora iku dipilih sing jangkep.
1: Iki lho butuh niki lho. Pak, iki lho butuh niki kakno.
0: Lah kok kaya drik. Kok rupa drijit to?
1: Iki lak drijine.
0: Oh, drijine manis.
1: Iya.
0: Iya sik, iya sik, iya.
1: Iya. Temen ta?
0: Gelem sik gelem.
1: Iki sing mriki tanggane.
0: Wah, karto lho.
1: Putu ini gak anak lagi, tanggane wong kono lho.
0: Ya kenapa gak putu ini tonggo ya?
1: Wis tak mesti ayu nih, wis ya?
0: Ngono ta, Pak?
1: Iya. Pak, sepuran aku muni bapak kurang ajar, Mam. Tak baleni mana.
2: Gak apa-apa,
1: dianggap uang enam wani karo uang.
2: Kurang apa-apa, ucaikan, gak apa-apa.
3: Ya, Joko yang ngono tau.
2: Kok gelong anak.
3: Anak ini dituturi, ya, Joko.
1: Nah, iya.
2: Kesopan lah dipake.
1: Iya, Pak. Kok dianggap anak ini wani karo uang suwir lah repot, ah, ya.
0: Nah, terus iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa?
1: Gampang wis.
0: Ah, dadi dadi kemanten iku dijol lengkap lho, Pak.
2: Lengkap iki,
0: sepatu.
2: Eh?
0: Celana.
2: Duwe sepatu.
0: Meja.
2: Sesis tok sepatu.
0: Lah, kayaknya aduk peno ngono.
2: Ya sepatu bal.
0: Cak. Ono to mono kemanten sepatu bal.
1: Wong tuwa kok desa aduk mbok dibal.
2: Oh, padha ae iki.
3: Ora, wis
0: kumpul. Sepatu sing apik.
3: Komplit pakaian manten.
1: Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api.
0: Iya sing ngirimno balapan. Kok iku. Wis ora jareji.
3: Arloji barang.
0: Tapi kudu diiringno wong akeh ya.
2: Komplit tan sak setel, pakaian jaran.
0: Tak gawe tapi no gawe. Lha nek peno gawe gaen.
2: Ya ya komplit komplit.
1: Kalau roji nek ku gaen nek gak gelem ya jam tembok engko kalungno kabeh.
0: Tangan perapatan ngale.
1: Ayo ngarep.
0: Saiki.
1: Ayo, ayo disik mulih.
3: Ayo.

0: kono urut wong tuwa gak sabak kuciwo nak temen ya dak
1: sampean ku gak tau bergaul mbek uang mbek Pak
0: apa sih
1: kok gak ono sing teko lho
0: lho gak butuh wong gak teko gak apa-apa sing penting ijabmu dadi ngono lho ha
2: njaluk
0: tuan lho tuan ya iki iki arek banjar pe arek iki waduh yo bak celuk tuan rek wis kan sokro ro daya situ gak apa-apa
3: wis aku rasa aku dodol martabak
0: waduh yo bak celuk tuan
2: sing gak damel
0: kula nak
2: niki jange
0: Nggih, nggih, manten.
2: Kula niki anu, adikne manten.
0: Oh, jaler.
2: Nggih.
0: Oh, adikne manten jaler.
2: Nggih, jaler, manten mriko jaler.
0: Waduh, kenten
1: arek.
0: Lah iki adikku manten ana.
2: Iki istrine mriko jaler.
0: Nggih, nggih.
2: Kuwi mbek mriki jaler mriko anu lah.
0: Oh, ngawur ra ya
2: to. Niki anak sampean.
0: Anak kula niki. Niki kemantene.
2: Kok sepi, Pak?
0: Nggih, dere dugi.
1: Pak jam piro, Pak? Sepegel.
0: Jam 3 dalu tekone niki. Oh sampean nggih nak teko kabeh wong ta.
2: Iki anu sing ngarak 600 Pak. Ngene cukup napa?
0: Waduh gak cukup robo mak nek. Mboten cukup nek.
2: Ngen kuwi sak entene.
0: Oh iki iki
2: mungkin kula susul nggih.
0: Nggih.
2: Sampe cepet-cepetaken lho.
0: Pon-pon berkuat itu.
2: Nang nggih giro kaset apa giro biasa mau?
0: Giro kaset ta biasa.
1: Nang aktif kok niki
0: mas. Aktif nggih.
2: Nggih cek anu titik mangane sing jogo-jogo.
0: Wah, murae. Oh, nang aktif niki, nang aktif.
4: Ngaten.
0: Kemantan teko, kemantan teko lah. Loh, gua sing tepah sing api tangannya ngapu lancang, sing api dulu ini sopan lah, iya iya iya bago waduh eh, rek, bago oh, pengiring ini
3: kemantan ini
0: kan?
3: Kemantan ini
2: kamu ngawur ya keran?
3: Eh, ayo kita akan kemantan ini
2: kon ngaku manteni.
3: Lu kan mburi lho.
2: Lu bapak pencet-pencet.
0: Ate wong bingung rupane nek.
3: Iki kemanteni duki.
0: Aduh Mas Santo.
2: Iki manten. Besan ta jumritan iki.
0: Mboten.
2: Engko pun besan. No.
0: Sak seneng. Sak seneng ati kula.
3: Sebab
0: tok mriki. Monggo.
3: Monggo.
0: Pundi kemanten jalan.
3: Lah niki kemanteni lanang.
0: Oh nggih nggih.
3: Lan kula.
0: Oh sampe pinggiringe.
3: Nggih. Karan kula Sokran.
0: Oh Sokran nggih.
3: Pinggiring.
0: Nggih nggih.
3: Omah kula duku kupan.
0: Ah yo ya tak tahu menarik ngaten ya mas
3: iya iya
0: monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemukan
3: oke oke iya
0: iya
3: anu ditemukan ditemukan
0: iya
3: ayo anu niki manten lana
0: oh niki dah
3: oke
5: kenapa kok ngomong gedokan jaran
3: loh gedok loh
0: boten
1: iki kok ngono le
3: omah mertuamu
5: iki dah
1: gane mertuamu
5: iya dah wah ngawur iki mertuamu
3: iya
0: iya
5: iya, ini
0: pakai lebih
5: bojo.
0: Kula
3: manten. Lah
5: iki napa
1: iki? Iki. Iki, Pak. Sopan ngono lho, Le.
5: Iki. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene penak nyekso batinku.
3: Lho kok nemen piye ta?
5: Aku lek anak wong sogo sih.
0: Iya.
5: Aku arek ayu-ayu sing nglamar antri yo gak gelem nampa.
0: Heeh.
5: Kok penono lemar kaya ngene iki? Lho. Ya, kok Pak kok ngene iki lho. Seimbang ambek aku ta.
3: Lho, yo tak.
5: Wah, nek sing ngene mau.
0: Lho, ya. Bagus
3: lo,
0: lo
3: kemantan lo keceri
0: barang lo.
3: Ini apa?
5: Kalau kemantan lo keceri barang, ini apa apa yang malu leh?
3: Kamu tiba lah,
5: sini bersih dah.
0: Oh,
1: lo dicuci mana pak? Pak dari kemantan aku.
0: Bila, bila. Nah ini jelas, sampai buatan tanggung tajab, buatan tanggung jawab.
3: Nggih, tanggung jawab, Pak.
0: Nek ngeten aturane kula isis. Isin.
3: Nggih, anu nggih pun buka. Nggih. Lha iki mapane mboten jarak kula.
1: Ayo
0: Pak lawan, Pak. Lho, lha sik. Kemandel ditemokaken anakmu dijerongkokaken
3: kula. Kan lho, iki lho, iki
2: sajane muring-muring pun nyelentik, Pak. Mantan wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak.
0: Iya
2: njok.
5: Iku dijurungkake
2: dijejak. Iku mboten dijurungkake mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol.
0: Lah
5: ya robo-robo tapi ana kecer kaya
1: apa cek. Mboten njok.
2: Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak.
0: Badak iki
2: bapak niki.
0: Bapak.
2: Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki ya nopo?
1: Ya opo, Mbak?
3: Ya ngene lho kuwi ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu.
2: Lah kula gedhek.
3: Hah?
2: Ditutupi.
3: Nah ditutupi apa kok gedhek iki apa?
1: Aja trima Pak dorong-dorong wis menghina kaya ngono
3: lho ora Pak. Lho ampun.
2: Kalau trima gampang golek trima.
3: Jadi nang kali
5: iki gak niku
1: belakang.
2: Saiki apa Pak?
3: Saiki Pak kowe wae.
2: Iya apa?
3: Kowe
2: wae. Apa lagi? Lho, jek sampe
3: Lho, iki turunane wong apik, iki turunane wong edan. Turunane wong
2: ojo sampe.
3: Lho, iso sampe
6: piye? Sampe apa?
2: Iso sampe wong.
3: Bingung.
2: Sito.
3: Pak, iki lho. Gene iki berarti kaya anak kula
2: sing. Ngono lek panjenengan kula iki
7: ya.
2: Aku tak nang mburi sik adus-adus sik.
7: Ya ya ya.
3: Lah kremasi lho.
2: Ngono. Wis. Eh.
7: Lah nek ngene, mbon genang nggih. Berarti enten ganti nih, adik nih kemantan lanang nih wow.
3: Wah, itu bagus
7: betul ya, saya kisah penting
3: kok
7: dari kemantan, nah, ayo, kok ngasuh, ayo, ngasuh, ngasuh.

0: seneng aku wis tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kenek di pek turune maneh. Masa anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater dolene arek desa ngene apa iki? Ngawur ae bapak iki, bandane entek akeh. Wis gak mageri ngurusane gapit, gak nyegeri dari penyakit.
1: Tibake blonjo ya bingung masa apa iki.
0: Waduh, itu mereka bingung. Eh, Dek.
1: Lan apa, Mas? Kok mesem-mesem piambakan?
0: Ya, wis biasae wong lanang iki nyapa wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetokno kemanisan iki. Iki ning ngajari ta, Mas, aja dado.
1: Mumpun pireng kok Mas mriki mriki.
0: Oh, saiki ngene ya.
1: Lan apa?
0: Madhek melok takon, mamu ndi?
1: Niku lho celak. Lah ini lho. Tertek.
0: Jembatan.
1: Nggih. Oh, sama nek ngomong jembatan.
0: Iya, ki jembatan.
1: Lah tertek.
0: Wis padha ae jembatan tertek padha ae. Saiki ngene, kon mangi jeneng ta?
1: Nggih, nduki blonjo.
0: Oh, blonjo?
1: Nggih.
0: Saiki kesempatan iki.
1: Kesempatan kene
0: iki
1: masak.
0: Ayo melok aku.
1: Lho, masak kok melok sampean?
0: Wis ta, ayo melok-melok lho, mlaku-mlaku lho.
1: Mboten lan apa kula bendina mlaku
0: wis. Antuk wedok kok tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya.
1: Lah napa sampean mbasakan kula niku?
0: Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon.
1: Cinta no tengah dalan, ya? Mboten lan apa?
0: Kon pekku ya?
1: Mboten lah. Pekku. Iya. Mayae.
0: Wis ta. Aku ganteng kon ayu kan seimbang.
1: Kulo ning ndek bojo kok.
0: Wis temen wis gak percaya kon ndek bojo.
1: Nek gak percaya sih.
0: Malah kon sik gadis
1: kan. Wis sak mboten kok beto surat nikahe.
0: Ayo ta, ayo ta.
1: Men ngaya ta. Iki lho cinta.
0: Ayo ta awal dilu ae lho. Suwen. Aduh, ndek jumali, jumali. Hei. Jumali.
2: Kone ayo, kak kebian gayar ta.
0: Oh, kau ni gua lancar kan gua dulur nom, wah ni betul.
2: Apa ya? Apa?
0: Aduh deh.
2: Ayo, jengkol muka
0: apa? Kau ni gua ngantem ya ngantem aja nyadu
2: pinter kan. Pernah ni apa? Ini bojoku.
0: Eh?
2: Ini bojoku.
0: Ini cili guyon lo ya.
2: Pernah ni pasal tak? Iki lah jangan tadi mantan bep penobian. Pernah tak gelem layu ki kok tobrut sampai jungkir balik. Terus aku nebus wirangi bapak aku dikongen ganteni lare ayu ning ngene dibandani lek wis ditukok norok koyo putri kaya kate di
0: oh aku ora ngajir wis kan iku ngalah wae kon iki dulur nom tuwa rapi dhisik sing awon nom kari
1: iya apa sampean biyen mboten poron kali kula
0: lah biyen saiki gelem
2: iku mah yo tak antem wangi ngomong
0: ya apa sampe buntuku rompal ngene lho
2: bapak Pak, bapak.
3: Apa lah apa iki?
2: Pak, bapak.
3: Apa iki?
2: Oh, wis ana
3: iki. Iki sapa?
0: Waduh.
3: Kuwi gawe wirange wong tuwek.
0: Ya, sepurane, Pak.
3: Sepurane, sepurane.
0: Mak, sepurane, Mak ya.
1: Sepurane. Lah iki do ngopo?
3: Lah iki ngopo kok gejekan
2: banget. Lah tak antem pindho.
0: Iki lho, adik lho.
2: Kak krungu apa?
3: Tuh, tak ndugal aku areng.
2: Pantep ku pindho.
0: Aku meneng-meneng.
2: Bener, bener ajar.
0: Kok iso syukur meneng balane ndi meneng?
3: Jebol adikmu.
0: Ora karo salah ta.
2: Pak, bakal bojoku digudho, Pak.
3: Nah, ngono iki.
2: Eh, bakal bojoku bojoku digudho.
0: Iki bojoku apa, Pi?
1: Bojoku serta. Sampeyan mboten porong kali kula.
2: Iki bojone adimu.
0: Sing tak takoni kok lho.
2: Wis sing ora gelem tae kowe cempu ayu to?
0: Iya.
2: Kowe mau tak dadekne karo adimu ka to.
0: Biyen kan elek kok ayu.
2: Ah tak dandani kok.
0: Ya sing tak rabine.
2: Iki entek paku piro iki?
3: Wis aku omah kok piye kok.
0: Tak peno. Penuh ngalau, penuh ngalau.
2: Lho, aku sih ngalau.
3: Wale,
2: lho bojone ibu.
0: Adik ngalau ya.
2: Wes kowe trimo, trima-trima no. Iki pancen wis kadung oleh adikmu, wis kudu trimo. Kowe ngalah.
0: Oh, iya ya, dadi wis dikawin adik ya.
2: Iya.
0: Wis gak apa-apa, Dik, kawinin, Dik.
2: Cuma dikawin kok.
0: Terus aku ya apa? Terus aku ya apa?
2: Ya kowe aja kuwatir, jane bapakmu aku, jane ibumu.
0: Pak, penuh.
2: Aja kuwatir.
1: Bapakmu ki wong blater. Kenalane iki wakeh, anak sing ayu-ayu, sing manis-manis. Pak Wina sing kaya ngapa iso?
0: Wah, aku nek arek sing nglebi toko iki aku mau
2: Mas. Wis matura karo bapak lho, matura.
0: Oke. Aku kawin ae, kawin.
2: Kok kowe njaluk duwe bojo?
0: Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho.
2: Wah, nek perkara luwe ayune kliwat kat.
0: Temen.
2: Wah, wis dicari temurun.
0: Iku jaluk aku, Pak. Cocok, Pak, ya.
2: Jenenge Seje.
0: Sapa?
2: Jenenge Susilawati.
0: Lah, cocok. Oleh safari ya, cocok.
2: Kau seneng tenang?
0: Omain dia omain.
2: Kue,
0: omain dia.
2: Omain lor kui.
0: Oh, itu jam begini ya?
2: Cedok.
0: Ah, wis tepak ya.
2: Nek gua juga wirang wong tua lo.
0: Gak.
2: Kue tersno tenang.
0: Isap ya.
2: Naruh bucah gelem.
0: Gelem. Nek
2: bucah mati.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Citra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah halaman 1100. Ilahi ma al-tawfaka bi ma'adimi jahli wa ma arhamaka bi ma'akobi khifi'li. Ilahi ma akrobaka minni wa ma abadani angka. Ilahi duh pangeran kula, ma gawa utawi apa suwiji-wiji iku altofaka dadiaken lembut, dadiaken alus lembut apa maka ing panjenengan bi kelawan kula ai aksara tegese ngakehaken apa ma lutfaka ing kealusan panjenengan, kelembutan panjenengan. Airif koka degese kawalasan panjenengan bi kelawan kulo. Ma'adhi mijahli ing dalem sartane agenge kebuduhan kulo. Budu mboten ngerti bi awaki bil umuri lawan piro-piro akibate piro-piro perkara. Pinten-pinten perkawis. Waqat yakunu moko terkadang ono iku finuzulil amrodi ing dalem temurune pinten-pinten sakit wal balaya lan pinten-pinten bilai bi kelawan kulo iku anwaun piro-piro werna minna lutfi saking lembute kawelasan. Wana utawi kula iku jahilun, tiang ingkang budu, boten ngertos bi akibati dalik lawan akibatipun mengkono-mengkono nuzulul amrod. Fadidha mekokrono arai menika jahilun atlubu nyupreh sapa kula, nyuwun sapa kula asihata ing waras wal afiyata lan slamet. Bama bu gawok utawi munapa suwiji-wiji iku arhamaka ndadosaken welas apa ma kaing panjenengan bi kelawan kula. Ai aksara degese ndadosaken kathah apa ma isanaka ing anggen panjenengan bagusi limaring kula. Ma'aka bi khifi'li ing dalem sartane awonipun pendamelan kula. Aima af'ali tegese ing dalem sartane pinten-pinten pendamelan kula alqabihati ingkang awon. Almuqtadiyati ingkang natrapi adamal ihsani ing boten wonten nampi kawelasan panjenengan. Fabihada mengko kelawan munika iku kelawan iki amrun utawi perkara yuta ajabu kang digawakaken apa minhu saking amrun. Ilahi duh pangeran kula, mabu gawok utawi munopo iku akroba ndadosaken caket apa ma ing panjenengan mini saking kula. Bidatika kelawan dat panjenengan. Kama yakuluhu kaya oleh ngucap ing ma sapa ahlul makrifati wong kang ahli makrifat wa syuhudi lan ahli suhud ahli nyawang Allah. Au bi ilmika utawa kelawan ilmu panjenengan. Kama yakuluhu kaya oleh dawuh ing ma sapa ghairuhum liyane ahlul makrifah. Min ahlil juhudi bayane saking wong kang ahli juhud, wong kang ahli angas, wong sing isih tertutup ambek Allah. Bama lan pugawa utawi menapa suwiji-wiji iku aba ada ndadosaken tebih apa mane ing kula angka saking panjenengan. Bisifatin kelawan pira-pira sifat alatikang iktandot kana trapio polati adami suhudi adama suhudi ing boten wonten kula saged ningali ora anane oleh ningali kula iya ka ing iya panjenengan. Wada utawi iki dawuh iku tawanduun suwijine tawanduk minu saking musonef qadasallahu sirahu tumataraka monggo kari-kari munggah sapa musonef faqala ilahi ma ar afaka. Niki donga werna kalih. Donga ingkang kaping songo. Ilahi ma altofaka bi ma'a adhimi jahli wa ma arhamaka bi ma'a qobi khifi'li. Tuhanku, alangkah besar lunakmu terhadap diriku. Lunak tegese halus. Atau alangkah besar kehalusanmu terhadap diriku. Padahal sangat-sangat dunguku, artinya sangat-sangat kebodohanku. Dan alangkah besar rahmatmu kepadaku, padahal sangat-sangat buruk perbuatanku. Halaman berikut. Ilahi ma akrobaka minni bama abadani angka. Doa yang ke-10. Tuhanku, alangkah dekatmu daripadaku dan alangkah jauhku daripadamu. Para bapak, donga-donga ingkang dipun waos kalian Syekh Tajuddin Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ugi dipun serat kalian Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari datang rencang-rencang. Ini merupakan doa-doa ingkang sejatine maidu awake dhewe. Kok kebangetan. Niki ateges nuturi awake dhewe. Nuturi awake dhewe atas kelemahan-kelemahan menghadapi Allah. Supados Allah kathah mengampuni. Allah niku kathah mengampuni dhateng panjenengane Syekh Ibnu Athaillah Syakandari. Sak temene niki nggih biasa berlaku kangge tiyang biasa. Di enten seorang murid menghadap ning guru. Gurune guru sing temenan bisa digugu lan bisa ditiru. Angel Pak golek guru. Gunemane bisa digugu, tingkah lakune bisa ditiru. Di kados ini Syekh Abdul Salam bin Masis, gurune Syekh Abi Hasan Asadili. Akhirnya ditiru kalian Syekh Ibnu Athaillah Syakandari. Sampai dawuh ojo berguru nenggone wong sing tingkah lakune ora kenek mbok tiru. Gunemane ora kenek mbok gugu. Sakniki kuatah banget sing jenenge guru, guru, guru istilah sekolahan mergo mulang. Tapi gunemane ora kenek digugu. Tingkah laku ne ora kenek ditiru. Pirang-pirang guru mulang, tapi murid ditambah wani. Soale nopo ora bisa ndeleh awake. Wong kadang-kadang murid dijak guyon. Kadang murid wedok dicetot pipine. Niku sik rada untung biyen enten guru nyetot susune muride. Iki jenenge tingkah lakune ra kenek ditiru. Niki nek ngomong omongane ra kenek digugu. Oh guru niku sing kenek digugu ditiru nek perintah dheweke luwih dhisik ndisiki nglakoni. Nek kapane nyegah dheweke luwih dhisik ning ninggal. Iku kenek digugu, kenek ditiru. Kadang-kadang aneh, ana guru kok siswine didol. Aneh maneh, nggih. Didol mbuh payu pira iku. Ora bapak mun kadah kedadian guru ngedol siswine mergo wedok perawan pisan didol kan larang Pak. Nggih, pirang-pirang iku jenenge ora kenek diguku, ora kenek ditiru. Pesene ngoten. Aja golek guru sing tingkah lakune ora kenek ditiru, ora bisa membakar semangatmu ibadah maring Allah. Sing gunemane ora kenek digugu, ora bisa nuduh no cedek maring Gusti Allah. Ora bapak nggih. Teh niki piyambake nuturi awake dhewe, nuturi awake dhewe. Ya Allah, kula niki kok kebangetan, kebangetan. panjenengan bersikap dateng kula niku lembut, alus. Tapi kula kok mboten paham to Gusti, kebangeten kula niki. Napa lembut alus niku? Gusti Allah maringi dateng kula pengen niku werni kalih para bapak. Nomor siji werni kenikmatan, nikmah. Nomor loro rupa ujian. Ujian, ujian baliyah. Niku saking aluse Gusti Allah. Allah maringi kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Kersane hamba niku ngerti datang Gusti Allah. Mergo diparingi wujud. Bar diparingi wujud, diparingi rezeki. Di samping diparingi rezeki, diparingi semua peralatan hidup. Kaya dene gauto-gauto kabeh bermanfaat, sing mripat, sing cangkem, sing irung, sing kuping, sing tangan, sing cikil. Semua kehidupan untuk kelestarian hidup diparingi. Wangku supaya lestari hidup kudu ngombe, disiapi banyu. Kudu mangan, disiapi bahan makan. Kudu nganggo sandangan, disiapi bahan pakaian. Kudu berlindung ning omah, disiapi bahan omah lengkap. Niki kenikmatane Gusti Allah dateng menungso. Maksudé napa? Maksudé ben seneng ambek Allah, nek wis seneng ben gelem ibadah. Ben gelem nyedhek maring Gusti Allah. Lho kok kula niki bodho temen to Gusti? Kula kok mboten paham. Kula pengen paringi sehat malah mboten ibadah, kula damel ngeluyur. Kula pengen paringi sehat Gusti, paringi duit kathah, malah biliat terus mawon. Kula pengen paringi sehat, paringi duit, PS mboten leren-leren. Diparingi kendaraan sing sae, teng panti kuter terus. Ya Allah, kebangetan Gusti kula niki kok mboten paham kalih kenikmatan panjenengan. Kok mesti pengen paring nikmat dateng kula niki supados nyedhek dateng panjenengan. Tapi kula kok malah mboten paham. Nomor kalih para bapak, nek mboten nikmat mesti baliat, baliat iku ujian. Satepene ujiane Gusti Allah diparingi sakit. Niki kawelasane Gusti Allah. Nggih. Kawelasan sing sangat halus, sangat lunak. Mergo wong iku kapane wis jenenge sakit, wis gak iso apa-apa. Nggih. Napa male sakite stroke pisan. Nggih. Masyaallah. Biasane iso cekel-cekel bojone. Wis ora iso cekel-cekel, malah dicekeli terus. Biasane saged ngelencer, pun mboten saged ngelencer. Biasane saged mangan enak, saki pangan enak mun nyawang tok. Niki satemene kawelasane Allah, nek wis kaya ngene, menungsoku kaya ngono iku lho kelemahane. Di menungso kadung ini ki wis gak iso apa-apa, lemah sak temene awakmu ku wapes. Kapan wis stroke kowe ku mlayu yo gak iso, kok mlayu ngadeg kowe sabruk. Ngono kok sik panggah sombong wae. Niki maksudnya dos pundi nek wis lara ndang nangiso ning Gusti Allah. Bego sing paling sakit Gusti Allah. Ne Allah sing paring sakit, Allah sing paring waras. Iki supaya gelem nyedhek ning Gusti Allah. Iki berarti juga kewelasan. Kewelasane Gusti Allah yang sangat lunak, yang sangat halus. Lho kemalah dicoba, kemalah mesuh-mesuh. Nek dicoba loro malah kuabeh diseneni. Bojone teko digetak. Anake marah, iki pisan marah pisan. Akhire belayu kabeh ora ana sing ngopeni. Masya Allah. Niki nuturi awake dhewe Gusti, kula niki dos pundi? Wong pengen paringi sakit niku sak temene ngoten kawelasan jenengan sing halus. Supados kula saged marek dhateng panjenengan. Saged nyuwun tulung dhateng panjenengan. Para bapak, sak teruse Gusti alangkah besar rahmat panjenengan. Rahmat panjenengan kuwadah Gusti, tapi kok lakon kula kok tambah elek, tambah elek, tambah elek. Terus pundi Gusti, kula niku diparingi jenengan kekayaan, tapi kok malah mboten ibadah dhateng panjenengan. Kula niki pengen paringi kesehatan, tapi kok tambah melayu saking panjenengan. Masya Allah, iku jenenge napa? Diapiki Gusti Allah tapi ngeleki Gusti Allah. Iki para bapak nuturi teng awake dhewe, nuturi. Lasing sak teruse niku wau alangkah dekatnya pengen datang kula Gusti. Tapi alangkah jauhnya kula niki datang panjenengan. Terus pundi nyeku nyedak-nyedek kalih kula. Nek hamba niku hamba arifin nyedek Gusti Allah ngetokno dhati. Wong sing ahli makrifat, ahli syuhud nyedek Gusti Allah ngetokno dhati Gusti Allah. Nek wong ahli hijab niki kula sampeyan niki wong sing dereng saged nyawang Allah. Niki ahli hijab jenenge. Nek wong sing ahli hijab niki cedheke Gusti Allah ngene ku maringi kula sampeyan kabeh saged ngerti ning Gusti Allah. Lan Gusti Allah ngerti teng kula sampeyan, ngerti niku jenenge cedhek. Padha Bapak Allah ku cedhek nggih. Teng kula sampeyan cedhek, wis saiki ndeli oneng ndi wae. Allah mesti pirsa. Nggih. Ayo singitan neng di ayo. Atimu krentek apa wae Allah pirsa. Niki jenenge Allah cedhek. Para bapak biyen nate kula cerita. Ada seorang kiai ahli

dimut legi. Ayu manis potongane, masya Allah. Jadi ku sering-sering santri ku bahas, bahas putrine yai. Orang sing kondo, aku pengen dipek mantu yai, dapurmu yok ngono kepen mantu yai. Enten para bapak, wakhirnya ku jamaah aku disergap. Penjamaan yang barisan ngarep, dengaren cak. Ya iku senengane jamaah. Aku nek ngarep terus mbek dipek mantu mbek yai. Masyaallah. Yai pireng ngeten iki pireng kok padha pengin anakku. Wong santriku kuwake. Kok pengin anakku. Ngutak pek mantu sitok gek liane gek ora demen gek mangkel. Kumpulaken santri-santri, aku arep nguji awakmu, tak uji yo. Ujian khusus sak pondok iki tok wae ya. Awakmu tak wae pitik ya, seekor. Tak wae gladi sitok ya. Iki belen buh awakmu sing idan ning ndi? Sing sampe Gusti Allah gak weruh awak. Engko sing juara tak pek mantu, tak olehno anakku. Wis nggih, didumi Pak, pitik sitok-sitok. Kalian gladi sitok-sitok. Pun wonten sing munggah wit klopo. Tolah-toleh gandok wong sembelih. Enten sing munggah wit aren, nggih. Enten sing munggah wit siwalan. Enten sing nyemplung segoro, bingung nyemplung segoro. Atak sembelih nok kene sepuluh akeh iwak. Iwak engko delok aku iki. Mentas. Akhire mlebu ning blumbang. Tolah-toleh blumbange gak ana iwake, gak ana wong beleh. Enten sing mlebu sumur. Bato nyembelih langsung balik. Pun berhasil yai kula sembelih ning di teng dhuwur wit klopo. Wis kene, teleh kene. Teko maneh. Hasil yai bebleh ning di teng sumur. Hasil yai pun kuabeh. Sing sitok iku gak teko-teko. Lah Zaid di Zaid gak ketok-ketok. Yai Zaid goblok. Beleh mulai ngoten mangko mboten sakit. Nanti apa doain ini ku sanding ngalas. Nanti ngalas ku diluk rak sakit beleh ngoten mangko mboten sakit. Tinta ini suwe ngoten. Akhirnya dugi kali nangis. Iko si budo teko iko. Gak iso beleh nangis pisan. Takoni Zaid. Dalam yai, piye kok gak beleh? Pegak manut perintah yai, kongkon beleh kok gak gelem beleh? Gini ku yai jewer mawon nempun, kancanin. Jewer mawon pun, beleh mboten saged. Di perintah yai kok gak manut, mboten saged yai beleh pite kok gak iso. Terus pundi wong Gusti Allah pirsa terus nih. Nggih kula nggih mlebet teng sumur barang, kula ngene kula sembelih tibane Gusti Allah nggih pirsa. Nggih. Allahu nadhirun ilayya. Allah niku ningali kula terus. Allahu syahidi, Allah ku menyaksikan kula mawon. Sampai kula beto teng seganten, kula beto dateng alas. Kula bateng kocak nginggile wit mun nginggil badhe kula sembelih. Sepuluh Allahu syahidi, Allah menyaksikan kula terus. Bon yai, kula mboten dipek mantu mboten napa-napa niki pitike, nggih. Kula mboten saged beleh. Sing sampe Gusti Allah mboten pirsa. Santri-santri krungu kabeh kowe, nggih. Ya iki santriku sing lulus.

Oh niki para bapak ngakhir dipek mantu niki kalih yai. Masyaallah akidahku dipahami. Kula jengan duwelik ngajak arek wedok dijak sun-sunan. Duwelik napa Gusti Allah mboten pirsa? Nggih. Bungi kancane padha turu SMS-an. Napa Gusti Allah gak pirsa? Nggih. Ning dhelemu belajar akidah ku ning di santri kok kaya ngono iku. Heh? Gusti Allah pirsa terus, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Para bapak lan para ibu, Allah ku pirsa. Terus pundi mawon iku pirsa. Dan iki Allah pirsa iku jenenge cedhek ning gone wong biasa. Wong sing dereng saged nyawang Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngetok niku jenenge nyedek dateng tiyang sing makome makom mari. Tapi Gusti kula niku kok ngedoh mawon dateng panjenengan. Dan iki donga dateng Gusti Allah nuduno tawadhu'e awake. Tawadhu tata krama nuturi awake dhewe. Para bapak saapi-apike pitutur niku nuturi awake dhewe. Nggih. Saapi-apike pitutur niku bisa nuturi awake dhewe. Sampai Gusti Allah dawuh dateng Nabi Isa alaihi salam, Isa awakmu ku nuturana ning awakmu dhewe. Nek wis bisa nuturi awakmu dhewe, nembe nuturana wong liya. Nek nuturi awake dhewe rung iso, kok banjur nuturi wong liya, isino ambe aku. Nggih. Kongkon isin. Saniki kuwadah Pak wong pinter nuturi. Pinter nuturi wong liya tapi gak bisa nuturi awake dhewe. Gusti Allah sampe dawuh ya bena Maryama. Wahai putrane Maryam. Ail nafsaka nuturono awake dhewe. Fa ini ta'adzat nek wis bisa nuturi awake dhewe fa idzin nasa nembe nuturi masyarakat. Ba illa kapane nuturi awake dhewe durung bisa kok banjur nuturi masyarakat fastahi minni isino ambe ingsun. Tuh para bapak, jadi saapi-api e wong ngalapi tutur niku dituturi awake dhewe. Para bapak, Nabi Isa alaihi salam niku akhlake lembut, akhlake bagus, nggih. Sampai masyarakat niku kagum kali akhlake Nabi Isa alaihi salam. Kaum Nasoro niku sami takon dateng Nabi Isa, ya Ruhallah, pengen menika kok akhlakipun sae, akhlakipun lembut, halus. Niki guru pengen niku sinten? Guru pengen menika sinten? Nabi Isa dawuh kuwabeh makhluk dadi guruku. Niki para bapak saged nuturi awake dhewe dengan iktibar. Iktibarku ambil toladan dari yang lain. Terus pundi kok sedaya makhluk dados guru panjenengan? Ngene. Kapan ning masyarakat kok ana wong kok terhormat? Ana wong kok disanjung-sanjung ambek wong, kok disenengi ambek wong,
iku banjur tak selidiki. Tak selidiki, tak pelajari sebabe apa wong kok terhormat di kalangan masyarakat. Ternyata wong iku duwe laku ngene. Duwe kelakuan ngene. Banjur kelakuane tak tiru. Ku para bapak. Nek jangan pengen nggih ngoten penak, wong iki kok terhormat sebab apa? Wong kok loman, tiruan lomane. Lho pengen terhormat kaya ngono kok tambah medit. Ya ora iso. Wong iki kok terhormat di kalangan masyarakat sebab apa? Oh, wong iku ahli poso, ahli salat tahajud, ditiru. Nggih. Nabi isa ngoten carane dandani akhlaki dhewe. Kapan aku ndelok wong kok hina di mata masyarakat. Iki mesti hina di mata Allah. Banjur tak pelajari apa sebabe. Wong iku sebab gawene ngene lan ngene. Perbuatan iku tak tinggal, tak doi. Loh niki para bapak nuturi ning awake dhewe. Wani kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti waidon. Nek awakmu pengin pitutur cukuplah ngeling-eling mati. Nggih. Ngeling-eling mati cukup kanggo nuturi awakmu. Ilingo orang mesti awakmu muri dawa. Ngilingono pati, mbungku mbuh sesuk mbuh mben. Nek kowe mati simbuk gawe sangu apa di hadapan Allah. Nah, banjur persiapanmu apa nih ditakoni Gusti Allah. Ilingo mati. Mengko nek eling mati para bapak nyambut gawe mesti hati-hati. Ibadah mesti gak wani ninggal. Penggawe haram mesti gak wani nglakoni. Niku nek ngeling-eling mati. Enek wong nakal kaya ngono, enek wong blunet kaya ngono, niku kabeh krana lali mati. Lali ini bakal niku mati. Para bapak, wong kuwi saged nuturi awake dhewe dengan mengingat kematian. Nggih niki jenenge wong sing sae. Iso nuturi awake dhewe. Para bapak, sing nomor loro wong gelem dituturi ambek wong liya. Niku nggih mun sae. Dituturi ambek guru. Masyarakat dituturi ambek mubalek. Banjur penggaweane sing ala leren. Ibadah sing kurang ditambahi. Mergo krungu pituture mubalek. Utuwa mondok dadi santri dituturi ambek kiai. Nggih. Dituturi kok kenek. Wah bagus. Santri-santri awakmu nek pengen duwe ilmu sing manfaat, yo tak kandhani yo nggih Pak Yai. Hati-hati perkara telu. Nomor siji aja sampai tinggal jamaah. Oh. Nomor loro aja sampai tinggal ngaji lan sekolah. Yo. Nomor telu aja sampai melanggar peraturan pondok. Ngerti? Ngertos yai. Kok tunduk? Waduh, Masya Allah para bapak. Dikandane aja sok nggawa HP yo. Nggih, mboten. Nggawa HP dititipno warung. Iku santri apa ngene iki? Nggih. Alah Pak Yai gak ngerti, pengurus gak ngerti, apa Gusti Allah buta? Hah? Gusti Allah ngerti. Iku perbuatan ngene ku ndadekno ilmu muhambar. Ilmu nggih. Syekh Hasan Basri dawuh, "Man la adaba la ilma lahu." Sopo sing ora duwe tata krama, ilmunya tidak akan berarti. Aja diapusi, Gusti Allah kok mbok apusi. Ku bagus. Ana murid
ya, manut dituturi guru. Ono anak manut dituturi wong tua. Banjur ono santri manut dituturi kiai. Bagus. Bro bapak, niku nek murid terhadap guru, anak nggih terhadap wong tua, santri terhadap kiai. Saniki nek dadi raja, dadi presiden, kudu dituturi sapa? Nun? Nek dadi presiden dituturi sapa? Ulama wis dianggap ora ana gawene. Ustad ora ana gawene. Mui ga ana gawene. Nek wis ngono iku sing nuturi sapa? Nggih. Para bapak, biyen nggih. Enten jenenge Nabi, Nabi Sulaiman bin Dawud. Masya Allah kekuasaane, Pak. Ya Nabi, ya Rasul, ya Raja. Pun luar biasa, ya, jabatan kok ngerangkep telu. Rasul, Nabi, Raja. Yang dikuasai mboten menungso tok. Nabi Sulaiman niku jadi raja menguasai manusia, menguasai binatang, menguasai jin, menguasai setan, menguasai angin. Luar biasa, Pak. Presiden, presiden niku apa? Paling dikuasai wong-wong ora ora tunduk kabeh. Ambek angin puting beliung ya gak iso nguasai. Ambek tanah longsor ya gak iso nguasai. Ambek banjir bandang ya gak iso nguasai. Nabi Sulaiman niku bisa menguasai kabeh. Aku pengen Amerika, angin siap nggih. Dhuwur mu dipasang lemek niku, babut numpak babut digowo ambek angin. Ya enak Pak gadhe grenjel wong angin. Pengen teng pundi teng Eropa, penak mawon angin teko sak kambale pisan weh numpak yer. Nek pengen cepet maneh nggih, maneh jin nge, aku gon mabur nggih. Cepet Pak. Nek kurang cepet maneh jenenge Asib bin Barhoya nggih. Dicepuk aku tekakno kono ya. Piro suwene sak kedipan munduki ya wis tekakno. Masya Allah. Niku Nabi Sulaiman bin Dawud. Nggih, ngoten niku sik njaluk pitutur ambek semut lho para bapak. Nggih. Isik njaluk pitutur ambek semut, mergo sik kalah ambek raja semut. Niki enten cerita, nggih. Dua raja bertemu. Yang satu raja umum ya, masih kalah dengan raja khusus. Yang satu raja besar, yang satu raja kecil. Apa? Nabi Sulaiman raja semut, iki ratune semut. Oleh bapak suatu saat Nabi Sulaiman iku sak wadya balane iku berjalan nggih ngliwati jurang semut. Jurang, lembah, lembah semut. Semut niku semut sing gedene sak kelangkerang. Rupane ireng. Semut ireng. Semut ireng. Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Keyong gundang. Nggih trak sungute niku critane Bung Tomo para bapak nggih. Orang Inggris datang ke Surabaya nggih. Niki semut ireng gedene sak klangkrang nggih. Niku tengene jurang semut nggih, lembah semut. Niku Nabi Sulaiman pas liwat lekuk raja semut niku alok-alok masuk, masuk, masuk ke rumahmu, masuk. Ana bala tentane Nabi Sulaiman ku gak kepidek-pidek masuk.
Lajeng semut iku gak mlebu dhewe sitok ku rajane niku. Nggih. Malah nemoni Nabi Sulaiman. Nggih. Para bapak. Bareng Nabi Sulaiman petuk kali semut niku. Nggih. Nabi Sulaiman uluk salam. Banjur semut jawab salam. Assalamualaikum. Ya. Ya namlah. Ya, salam bagimu wahai semut. Semut jawab, alaika salam ayyuhal fani almustaghil bimulkih. Jawabane ngoten. Nabi Sulaiman dilokno. Dilokno. Ya, semoga salam tetap bagimu wahai Sulaiman. Wahai raja yang akan sirna, yang sibuk dengan kerajaannya. Loh bapak nggih, sampean semut niku kaya gak berharga. Sampean kadang-kadang ora hormat sampai semut. Kadang-kadang semut mbok obong. Mbok obong. Padahal nek jangan gadah turahan apa? Napa turahan ampase klopo nek saged ora jatik dibuak. Deleng ning gone semut-semut kono. Niku ganjarane gedhe sedekah mbek semut. Lah kok ora ampase klopo dibuak, semute disiram gas diobong. Para bapak niki, semut niku nuturi. Wallahi Sulaiman, aku ku semut yang lemah. Tapi aku mempunyai 40 ribu kumendan. Iku pamer. Nabi Sulaiman dipameri, kumendanmu ku piro. Kumendanku ku 40 ribu kumendan. Tiap-tiap satu kumendan, iku memimpin 40 ribu barisan. Tiap-tiap satu barisan ini adalah sepanjang negara barat dan timur. Barisan sepanjang negara barat dan timur 40 ribu barisan. Ini tiap-tiap satu kumendan. Nabi Sulaiman terus takon, wis ngerti ya. Iki semutku ngerti kekuatan Nabi Sulaiman itu seberapa. Semut iki nuduhno kekuasaane. Cak moniku nggih sing di bawah kekuasaan raja semut. Nabi Sulaiman terus takon, "Hei semut, apa? Kenapa kamu pakai warna hitam?" Kenapa kok milih warna hitam? Semut niku jawab, Sulaiman ngerti yo, dunia iku tempat musibah. Tempat musibah. Dunia ku gak ono tempat kenikmatan, gak ono musibah tok isine. Upama wis ono ngono ya deloken Israel ambek Palestin tak ngono. Upama wis ono tempat musibah. Ya dunia iku ono tsunami ya ning dunia. Besok swarga gak ono tsunami. Tsunami gak ono, tanah longsor ya ning dunia. Angin puting beliung ya ning dunia. Kebakaran ruko ya ning dunia. Kebakaran pabrik ya ning dunia. Nggih, dunia iku tempate musibah. Ngono, Sulaiman. Lah pakaiane wong sing kena musibah iku kudune ireng-ireng. Loh saiki iki wong gedhe-gedhe iku nek takziah kok mesti pakaian hitam. Nggih. Pakaiane hitam iku pancen wong sing kena musibah ku pakaiane ireng-ireng. Terus Nabi Sulaiman terus taken maneh. "Hei semut, kene apa wetengmu kok merit?" Semut niku dodone kan gedhe. Bokonge gedhe.
wetenge merit. Merit, merit cilik ngoten niku. Dijawab ambek semut, iki jenenge sabuk ibadah. Iki sabuk ibadah maring Gusti Allah. Nggo wong ku sing ngali ibadah ku mesti wetenge ku cilik, gak gedhi ngono kuwi. Iku sabuk, nganggo sabuk, sabuk ibadah. Nah ini wetenge gedhi-gedhi ngeten iki abot Pak, ibadahku abot. Tapi nek ditambahi mbek semangat ya enteng, tapi ya menggos-menggos. Terus Nabi Sulaiman ku takon, "Hei semut, apa awakmu mbek bala-balamu mbek rakyatmu kenapa kok ngedoh saka menungso? Kenapa kok ngedoh?" Niki manggone kan teng lembah, Pak. Sing cedek-cedek kali wong niku bangsane semut pudak, golek sisane teh. Semut-semut cilik-cilik ngrebung napa, ngrebung panganan. Awakmu ku lho sak waduh biarmu kok ngeduh ambek menungso apa? Iya aku ngeduh. Wong menungso ku ahli lali ning Gusti Allah. Mosok paringe Gusti Allah ngene ngene tetep lali mbek Gusti Allah. Gane gawene kumpul ambek wong lali Gusti Allah. Ya Allah, ku semut ahli tasawuf. Terus Nabi Sulaiman takon, "Hei semut, apa kowe ku gak nganggo kathok? Kok gak nganggo kelambi, kok mudho kabeh? Apa kok mudoh?" Nggih. Semutku jawabane, "Mergo aku teko ning donya ku mudoh. Besok bakal aku ninggal donya aku ya mudoh." Dadi mulane aku mudoh wae. Aku lahir ya mudoh, aku ku metu saka donya ya mudoh. Nabi Sulaiman takon, "Pangananmu ku sepiro, pangananmu sedina suwengi ku sepiro." "Alah, ya sak gabah sitok. Sak gabah sitok beras tunggal niku lho Pak. Paling-paling ya nok rakyatku sing panganane gabah luru, ya nok sakmono ya nok." "Lah kok titik banget mangane?" "Iya, wong aku sak koncoiku wong ning perjalanan lunga. Perjalanan lunga ya ketoke kaya duwe sarang, duwe leng, tapi ya lunga terus rono, lunga mono rono, lunga mene rono." Nggih. "Nanti menungso ku kalah ambek semut temenan kok. Semut ku nek petuk kancane mesti assalamualaikum salaman. Assalamualaikum salaman." Panjenengan ku mboten. Itu semut iku lunga terus. Lah nek aku lunga terus warek-warek lah ya abot. Dadi ku manganku ya titik. Dadi ning perjalananku supaya enteng. Enteng mangane titik. "Hei semut, apa? Apa awakmu duwe hajat?" Semut jawab, "Yo hajat nenggone sing kuwasa. Nek hajat ning sing gak kuwasa gane gawene." Gane gawene. "Mau hajat hajat wong sing ora kuwasa, wong sing ora mampu tak hajati. Yo ora ana gawene. Kudu amakmu kudu njaluk ning aku. Kutu njaluk ning aku, jere semut gak iso." "Gak iso, nyaja tak jalui sitok wae." "Apa? Umurku tambah ana ayo." "Umurku tambah ana, nggih, jatah rezeku tambah ana." Nun mboten saged, nggih. Nabi Sulaiman dawuh, "Njaluk sing aku duwe." "Njaluk sing aku duwe." Jarene semut,
nekani hajat iku Gusti Allah. Nek sampean ku gak iso nekani hajat. Nah, aku njaluk Gusti Allah sembarang diparingi mek Gusti Allah. Nene, mut apa jenengmu sapa? Jenengku Mundiroh. Jenengku Mundiroh. Mundiroh mergo aku ku meden-medeni kanca-kancaku ojo tertipu dunya. Dunyaku koyo penyihir. Dunyaku kados penyihir para bapak. Estu. Nggih. Kapan tiang boten waspada kenek sihire dunya. Termasuk sinten Yai? Ya Dayus Tambunan barangku sak kancane. Iku ora tersihir ambek dunya. Nggih. Oh bapak masyaallah wis ketok kabeh lho, ngegres jengleh-jengleh. Dalile sudah autentik nyata. Konco-koncoku tak weden-wedeni. Aja tertipu dunya, aja tertipu dunya. Dunyaku koyo penyihir. Ane gak ono nggih. Konco-koncoku tertipu gak ono. Koncoku kurukun. Nek pangan kuwi disungi bareng kok dipangan bareng. Siap-siap kanggo kebutuhane anake. Semut niku ngoten. Nek awake dhewe kan mboten gawe gudang dhewe-dhewe. Roh kancane wis gak roh. Semut niku rukun. Para bapak. Terus akhire semut niku ditakoni maneh nggih. Kalih Nabi Sulaiman nggih. Takoni akhir dijawab kabeh. Saiki genti semut genti takon. Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, apa semut? Ya. Apakah milikmu yang paling berharga di dalam kerajaanmu? Milikmu sing paling berharga ning kerajaanmu ku apa? Dijawab Nabi Sulaiman, cincin. Berkat cincinku punya permata, permatanya batu dari surga. Nah, ini bagiku, ini cincin ini berharga. Sing paling berharga bagiku ning kerajaanku. Menurut bapak, cincin ini nek sampai lepas saking Nabi Sulaiman, kekuasaan ini hilang. Nanti cincin ini digowo Melayu ambek jin. Nabi Sulaiman niku akhirnya terlantar sampai dadi buruh. Dadi buruhe nggih mung sing belah golek iwak ning laut nggih. Akhiripun para bapak ambek jin niku dipowak ning laut ditelan ambek iwak. Mergo Nabi Sulaiman dadi buruhe wong golek iwak nggih. Lah kerajaane dinggone jin pura-pura macak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terlantar. Niku kok cincine ku tau ilang. Dibujuk ya mbek jin. Nggih. Para bapak akhire barang nggih Nabi Sulaiman mbete tiwak, lah kok kelutik ngoten gladine niku ngeneki cincin. Nggih. Nggih cincin niku sing digoleki. Akhire dituamel bali maneh. Jin sing dadi raja diuber Melayu. Niki ditakoni semut yang lebih berharga cincin. Karena cincinku ada permatanya batu dari surga. Semut takon, kamu ngerti maknanya? Yeah. Ngerti maknanya, kamu diberi cincin permata dari surga. Ngerti kamu maknanya? Nabi Sulaiman jawab, ndak, aku enggak ngerti. Tak kandani ya Sulaiman, maknane kekuasaanmu wabeh dunya sing mbok miliki ini hanya seharga cincinmu tok. Dunya sing mbok miliki itu hanya senilai cincinmu tok. Iki kecil Sulaiman. Kecil
Padahal surga itu sekian surga. Itu hanya batu sincinku titik tok barang surga. Milikmu tuh hanya sekian ini. Dunia sing mbek kuasai ku harganya sama dengan permata cincinmu, kecil dibanding ngambek swarga. Terus semut genti takon. Takon maneh. Isik duwe maneh sing liyane sing luwih berharga. Iya, apa? Babut ning ndi? Ning dhuwure angin. Babut ning dhuwure angin. Ini ambane babut iki para bapak, angin ku nek mlayu sesasi esuk. Banjur mlayu maneh sesasi nek sore. Pagi-pagi lari nggih 1 bulan. Angin iki para bapak jenenge angin puting beliung, iku 1 menit berapa kilometer nggih. Niki luwih banter ketimbang sepeda motor jenengan. Wih banter, iku nek sesasi sepiro, sore mlaku maneh sesasi maneh sepiro, iku panjangnya babut ku sak moneku, panjangnya babut, neng dure angin. Terus akhirnya semut niku terus kodore Nabi Sulaiman, kodore Nabi Sulaiman. Sulaiman, abakmu ngerti ku arti ini? Ora. Barang-barang sing mbok miliki iki kaya angin, Sulaiman. Bondo sing mbok miliki, kekayaan sing mbok miliki kaya angin. Tegese apa semut saiki milikmu, mben milike wong liya. Dadi kulo sampean nggih ngoten para bapak. Saniki duwe sawah 100 hektar, iku saiki nek kowe mati. Iku omahku milikmu saiki. Nek banjur terus kena bencana, berobat ora duwe dhuwit, gawok dol omahmu. Omah ganti dimiliki wong liya. Mung bondo iku koyo senuk. Ngerti senuk mboten? Senukku pelacur. Pelacur iku begenggek. Yus ngono iku dhuwit iku persis begenggek. Digawa wong sapa e gelem. Saiki sampean gawa, Pak. Gelem mbok saiki ya manut. Loh sesuk kok duweni wong ditampani wong kok ya gelem dhuwit iku lho. Kaya gelem wae. Dadi persis begenggek. Terus Sulaiman. Gedeg-gedeg dituturi semut. Dituturi semut gedeg-gedeg Nabi Sulaiman. Sulaiman, awakmu ngerti babutmu iku kok perjalanan angin 1 bulan, sore 1 bulan. Mboten ngerti, gak ngerti aku, gak ngerti. Iku artine umurmu cendek. Umurmu cendek. 1 bulan ku rak cendek, Sulaiman. 1 bulan ku cendek. Iku nuduno umurmu ku cendek. Sing hati-hati yo. Terus apa meneh, Sulaiman? Sing awakmu seneng. Aku bisa ngajak guneman ambek manuk. Di bisa omong-omongan mbek manuk. Dituturi mbek ambek sinten, ambek semut. Walah, omongan ambek manuk kok seneng. Lah piye? Kudu seneng omong-omongan mbek Gusti Allah. Ngomong mbek semut kok demen iku lho. Omongan mbek Gusti Allah ngono. Seneng. Apik. Oh, kono mbek sapa? Mbek burung mek kok seneng. Apa meneh sing mbok senengi? Jin menungso kabeh ngladeni aku. Ngladeni aku. Kowe ngerti artine? Ora. Iku artine Gusti Allah nuturi awakmu.